0: yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Bobby Adityo Rizaldi mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
2: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
4: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
3: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
6: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
5: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
7: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya atau komposi bayi berat lahirnya yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
5: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkap yang disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
8: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
9: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi, mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
10: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
9: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
11: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya, ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
9: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
1: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
12: Laporan khusus.
13: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
14: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
15: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang sudah cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
14: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
12: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
14: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
16: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa, Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Satu, ya. Yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Ya. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
14: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
1: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
17: Soal MBG tuh gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah tuh saya setuju ya. Karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya tuh tinggi. Dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong. Tapi ini sebaliknya.
18: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
1: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran per porsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
1: Perancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Perancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Anda tentunya masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8:43 waktu Indonesia Tengah. Anda yang saat ini lagi memulai aktivitas di pagi hari, selamat melakukan aktivitas Anda pendengar, dan tentunya tetap bersemangat. Ya, untuk saat ini kami terhubung dengan rekan kami Martina yang akan melaporkan situasi persiapan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional di Gedung Manggala. Baik, rekan Martina, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik, pendengar Pro 1 RRI Toli Toli dimanapun Anda berada, dan juga rekan Pak Hekel Kostiar. Saat ini saya, reporter Martina, berada di Gedung Manggala Yuda Kodim 1305 Toli Toli, di mana pagi ini Toli Toli sedikit mendung, ya, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap beraktivitas. Dan pagi ini dari pelantikan akan dilaksanakan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Badan Musyawarah Antara Gereja Nasional Kabupaten Toli Toli dan Buol, ya, di mana pagi ini sudah hadir beberapa Bapak Ibu Pendeta dari Gereja Dominasi, karena pagi ini juga mereka tengah menyiapkan untuk persiapan pelantikan. Dan nanti juga akan dihadiri oleh pejabat pemerintah era Kabupaten Toli Toli. Dan tentunya dengan adanya pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Badan Musyawarah Nasional ini semakin memperkuat solidaritas dan juga kebersamaan antara gembala Bapak Ibu Gereja yang juga ya, yang ada di wilayah Toli Toli dan Buol. Ya, untuk sementara ruangan dihadiri juga oleh para Bapak Ibu paduan suara dari berbagai gereja, dan mereka nanti akan mengisi puji-pujian. Dan untuk sementara ada beberapa juga pengurus dari Obama paduan suara gereja nasional yang sudah hadir. Mereka mengenakan seragam biru dan putih. Ya, untuk sementara rekan Boneka akan kami laporkan kembali untuk perkembangan situasi saat ini.
0: Baik, terima kasih rekan Martina laporan Anda, dan selamat melakukan aktivitas. Kami akan menantikan laporan Anda selanjutnya. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi rekan kami Martina yang melaporkan situasi di Gedung Manggala Toli Toli, persiapan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional. Iya, pukul 8:46 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di program Opini untuk pagi ini, tentunya terkait tentang final Piala Dunia 2026, siapa layak mengangkat tropi juara? Menurut Anda pendengar, ya, para penggemar bola, apalagi mungkin jagoannya melangkah ke babak final, yaitu antara Spanyol dan Argentina, siapakah yang layak mengangkat tropi juara? Anda bisa memberikan komentar Anda pendengar pagi ini di 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Dan untuk pagi ini pendengar di program Opini, silakan berikan opini Anda. Siapa yang layak mengangkat tropi juara? Apakah Spanyol atau Argentina? Mungkin melihat dari permainan antara kedua tim ini, yang mungkin paling kuat menurut Anda. Silakan di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama Toli-Toli Menyapa Dialog Pagi dengan topik Final Piala Dunia 2026, siapa layak mengangkat tropi juara, yang akan dipandu oleh rekan saya, Setiadi Marhum. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mengikuti, menyaksikan, menyimak siaran kami di pagi hari ini melalui kanal program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Kami hadir lewat program Toli-Toli Menyapa untuk edisi Jumat 17 Juli 2026 dan coba kami ketengahkan satu topik yang lagi booming sekarang saat ini momennya, yakni momen Piala Dunia 2026. Topiknya adalah final Piala Dunia 2026, siapakah yang layak mengangkat trofi juara? Apakah tim La Albiceleste atau tim Argentina yang akan kembali mengangkat trofi setelah tahun 2022 kemarin juara bertahan, apakah dia lagi yang akan mengangkat trofi ataukah tim Matador Spanyol yang akan mengangkat trofi Piala Dunia yang kedua sepanjang sejarah Piala Dunia terjadi. Baik, sudah ada berbagai narasumber saya di pagi hari ini. Saya perkenalkan satu persatu dahulu. Izin salah seorang pengajar sekolah sepak bola di Kabupaten Toli-Toli ini. Ada Bung, saya panggil Bung karena dia masih cukup mudah. Bung Idrus Yanto Usman, SPD. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Oke, okay. Yeah. Saya panggil Bung ya. Oke, okay. Ya, di via Zoom juga sudah bergabung bersama kita. Izin Pak Ketua ASKA PSSI Toli-Toli, kakanda saya Muhammad Salekani. Ya. Oh, via telepon. Oh, oke. Via telepon beliau. Ketua ASKAP, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Pak Saleh.
5: Ya,
3: okay.
5: Halo Pak.
3: Siap, baik. Gimana, bisa dengarkan audio kami Pak?
5: Ya, dengar. Okay. Alhamdulillah Pak, dengar, bagus.
3: Okay, baik, ya. Sudah siap Pak ya, jelang final?
5: Iya.
3: Oke, okay, baik. Di via Zoom ada salah seorang pengamat sepak bola di Sulawesi Tengah. Izin Pak Muhammad Agusman. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi. Kayaknya... Assalamualaikum Pak Ketua ASKAP.
3: Wah, mantap ini. Ini nyambung kalau begini nih. Ini gak perlu saya panggil Bapak ya, karena semuanya masih bung-bung aja saya panggilnya. Karena kita ya. Berbicara soal sepak bola ya. Baik, itu dia. Ada tiga narasumber kami di pagi hari ini. Mungkin masyarakat atau pendengar yang mau berinteraksi, berinteraktif, mungkin ada unek-unek terkait Piala Dunia kita hari ini yang akan jelang laga finalnya 1, 2, dan juga 3, 4 ini menyampaikan apa pendapatnya lewat kesempatan ini. Sebentar kami akan buka layanan interaktif, tapi itu sebentar ya. Baik, Piala Dunia 2026 telah mencapai partai puncak sampai saat ini setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dan penuh kejutan. Banyak tim-tim debutan yang bermunculan baik di fase penyisihan, bahkan ada yang sampai di fase gugur. Bahkan tidak dari fase gugurnya sendiri, fase penyisihannya sendiri tidak pernah terkalahkan. Nah, ini juga mungkin ada hal-hal yang tentunya cukup berbeda dalam perjalanan Piala Dunia 2026. Tentunya final ini akan menjadi panggung pembuktian bukan hanya bagi para pemain tapi juga pelatih, strategi dan mental juara. Lantas siapa yang paling layak untuk mengangkat trofi Piala Dunia 2026 dan pelajaran apa yang perlu dipetik oleh sepak bola Indonesia, khususnya kita di Kabupaten Toli-Toli dan juga Sulawesi Tengah, agar kita mungkin lebih bisa berbicara di kancah internasional, di event-event internasional seperti saat ini. Ya, baik. Saya ke Pak, sebelum ke Pak Bung Idrus, saya ke Bung Agusman dulu. Saya panggilnya Bung Agusman selaku pengamat sepak bola. Bung Agus, kalau menjelang partai final ini, mungkin melihat kualitas dua tim besar, dua tim raksasa yang berhasil melangkah hingga ke partai puncak nanti ini, apa analisa Anda sejauh ini, Bung Agus?
6: Oke, baik. Terima kasih. Menurut saya ini final yang cukup ideal, ya. Dimana kalau Spanyol kita tahu saat ini tim yang paling sedikit kebobolan. Kemudian di Argentina menjadi tim yang begitu produktif. Artinya ini final yang sangat-sangat bagus untuk ditonton. Karena gaya bermain kedua tim juga sangat berbeda. Ya, kita tahu Spanyol dengan tiki-taka progresifnya. Kemudian kalau kalau Argentina bermain penguasaan bola, kemudian mempunyai mental yang sangat kuat. Okay. Kita lihat seperti hampir 3 pertandingan terakhir dia selalu ketinggalan. Namun mental bertandingnya atau mental sang juara bertahan ini yang cukup bisa kita lihat sangat luar biasa. Begitu, Bung.
3: Okay. Itu analisa awal ya. Saya tanya ke Bung Saleh. Bung Saleh.
5: Ya, Pak. Ya,
3: siap. Mungkin di awal ini mungkin punya analisa tersendiri nih. Silakan.
5: Ya, jadi bicara tentang sepak bola Piala Dunia saat ini, di mana tentunya kemudian kita pahami bersama bahwa dua raksasa sepak bola dipertemukan di grand final di Piala Dunia ini, yang tentunya kemudian pertemuan ini sangat fantastis dan sangat menarik untuk kemudian kita tonton. Melihat raksasa Eropa Spanyol dengan raksasa dari Amerika Latin yang juga mentalitas juara Argentina, yang tentunya kemudian membuka peluang besar untuk bisa memenangkan finalis di Piala Dunia kali ini. Dengan berangkat dari semangat bahwa mereka ingin bagaimana meraih juara untuk kedua kalinya secara berturut-turut tentunya. Dan tentunya ini akan menjadi semangat tersendiri buat Argentina yang juga dibekali dengan mentalitas juara untuk kemudian, ya, kalau menurut analisis kami, untuk kemudian menang di dalam pertandingan puncak final Piala Dunia ini, Pak.
3: Artinya Bung Saleh sudah memilih ya. Bung Saleh sudah memilih ini antara dua partai ini, dua timnas ini, atau bagaimana? Ya,
5: artinya Pak, tapi tidak menutup kemungkinan dengan materi yang dimiliki Spanyol, kerjasama tim yang cukup bagus, yang cukup apik, dan juga tentunya ya bisa memberikan peluang-peluang besar untuk memenangkan pertandingan di laga puncak ini, Pak. Okay. Jadi saya kira kedua tim punya potensi yang besar untuk kemudian meraih juara di final ini. Jadi kalau kita melihat bahwa ya tinggal di mana Dewi Fortuna yang kemudian akan melihat.
3: Bung Saleh sudah punya pilihan, sudah punya jagoan nih.
5: Ya tetap Argentina.
3: Oh, Argentina. Oke. Siap. Ini kalau menang dia angkat trofi yang keempatnya nih. Ya, saya ke Bung Idrus Yanto Usman. Nih, ini selaku pengajar sepak bola mungkin punya analisa tersendiri, meskipun kita tahu sama-sama tim yang kita kuatkan udah duluan. Silakan Bung Idrus.
4: Iya, melihat Piala Dunia sekarang ya. Piala Dunia sekarang tentunya ini para tim peserta yang sudah sampai puncak, tentunya Piala Dunia kali ini perjalanannya sangat panjang. Ya. Perjalanannya sangat panjang. kalau di Piala Dunia sebelumnya itu kan hanya 32 tim. Ya, tahun ini bertambah, bahkan masuk di 32 besar, 16 besar, kemudian 8 besar, bahkan sampai final hari ini. Kalau melihat tim yang sudah pada partai puncak, khususnya di tim Spanyol, ini salah satu tim yang start awalnya tidak bagaimana baik. Tidak bagaimana baik karena hasil draw dengan Tanjung Verde.
3: Tanjung Verde
4: seperti kanda saya sampaikan tadi di awal, Kak Agusman, bahwa Spanyol ini dengan sejarah permainan, dengan mengendalikan tiki taka, dengan kolektivitas tim yang sangat baik, ini adalah keunggulan dari tim Spanyol yang sudah sangat nampak dari tahun 2010. Ya. Kemudian mereka ini kan menjuarai Piala Eropa kemarin.
3: Ya.
4: Eropa. Sementara di tim Argentina ini beberapa pertandingan sebelumnya selalu menunjukkan bahwa mereka ini adalah mental juara dengan keadaan selalu tertinggal terlebih dahulu, ya, kemudian bisa membalikkan keadaan ini, sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh tim-tim manapun. Melihat Argentina dengan skuad yang ada, ya, dengan mempunyai serangan-serangan yang sangat tajam tentunya, ini sangat ideal final kali ini. Walaupun tim saya sudah jatuh, Pak. Iya. Jadi saya harus mengakui bahwa tim Spanyol dengan Argentina ini adalah tim yang bisa dikatakan layak lah masuk ke final.
3: Baik. Ya. Kalau memilih antara Spanyol dan Argentina, yang mana?
4: Ini yang berarti. Karena saya fans
3: Argentina.
4: Portugal.
3: Oh, oke. Okay.
4: Karena saya fans Portugal, ya saya mengharapkan Spanyol bisa menghadapi Argentina.
3: Oke, okay. Ya masing-masing punya pilihan di kesempatan ini. Saya kembali ke Bung Agusman lagi. Bung Agusman, kalau melihat daripada menurut Anda sendiri faktor-faktor yang paling menentukan dalam pertandingan di partai puncak nanti nih. Ini dari kualitas individu kah? Atau mungkin strategi pelatih? Atau mungkin memang juga ini cukup penting soal mental bertanding? Karena bagi Argentina sendiri yang sampai saat ini punya satu orang Lionel Messi, apakah ini juga menjadi faktor sehingga Argentina itu bisa sampai di puncak atau bagaimana?
6: Oke. Oke, baik. Menurut saya nanti di final ini memang terjadi duel taktikal yang sangat baik.
3: Oke.
6: Oke, kalau kita berbicara Spanyol ya, di pertandingan terakhir di semifinal kemarin, bagaimana mereka bisa mengalahkan Prancis? Kita tahu Prancis memiliki skuad kedalaman pemain yang hampir sama dari inti dengan cadangan. Namun di pertandingan kemarin kita bisa melihat bahwa sekelas Mbappe, Olise, dan Dembele pun sangat-sangat susah untuk menciptakan peluang. Dan berangkat dari itu, saya yakin juga pelatih Luis de la Fuente akan mematikan pasti pemain kuncinya Lionel Messi, kemudian mematikan lini tengah dari Argentina.
3: Oke.
6: Seperti itu, Bang.
3: Ya. Untuk pemain-pemain lainnya memang cuman sebagai supporting saja, karena sampai saat ini intinya adalah seorang Lionel Messi. Kalau melihat ini bagaimana?
6: Ya, betul. Kita lihat Argentina ya masih dibawa oleh sang kapten Lionel Messi, artinya Argentina masih menaruh tugas berat, harapan berat sama Lionel Messi, dan itu pasti sudah akan diantisipasi sama tim Spanyol bagaimana bisa mematikan pergerakan seorang Lionel Messi. Kita tahu Lionel Messi walaupun umurnya sudah 38 tapi permainannya sangat luar biasa dan selalu bisa merepotkan lini pertahanan lawan.
3: Oke, okay. Mungkin kalau untuk Spanyol sendiri, Bung Agusman melihatnya bagaimana?
6: Kalau Spanyol seperti Adinda saya tadi sampaikan, sangat kuat dalam kolektivitas permainan ya. Mereka sangat fluid, cair dalam permainan sepak bolanya. Kemudian mengandalkan lini serang dari sayap, dan kekuatannya ada di lini tengah. Makanya saya bilang tadi, nanti akan terjadi duel lini tengah yang sangat sengit. apa namanya, bagaimana mereka saling, kuncinya adalah lini tengah, akan siapa yang mati lini tengahnya itu bisa merepotkan lawan. Siapa yang menguasainya akan berpeluang memenangkan pertandingan.
3: Ini kalau kita lihat nanti akan sama-sama ketat di semua lini tengah, belakang sama depan ini. Ini yang paling menentukan adalah lini tengah sama depannya. Nah ini untuk Spanyol sendiri kalau melihatnya ini sejauh ini memang cukup ketat ya untuk pertahanan mereka setelah menang atas Portugal kemarin.
6: Iya, kalau dari lini belakang, lini tengah mereka cukup sangat baik, disiplin ya, kemudian apa namanya, kompak dalam bertahan dan menyerang. Kunci kalau di Spanyol dia tidak bergantung sama satu pemain, Bu. Jadi dia bermain cair, siapa yang mendapat peluang itu bisa mencetak gol, seperti itu.
3: Oke, ya baik, saya ke Bung Saleh Kani, Ketua Askap PSV Tolteli. Bung Saleh. Ya. Halo, Bung. Bung Saleh. Masih bersama kami? Halo. Ya. Ya, Bung Saleh mengikuti terus ya perjalanan Argentina sejak babak penyisihan sampai di partai puncak ini. Nah, Bung Saleh melihat daripada kualitas pemain saat ini, ya mereka saat ini masih digawangi oleh seorang Lionel Messi, meskipun ada pemain-pemain yang juga senior beberapa. Tapi kalau melihat hal itu, pendapat Bung Saleh seperti apa? Kalau tidak ada Lionel Messi ini, Argentina bagaimana ini sebenarnya? Halo. Ya ini jaringan beliau kayaknya. Halo Bung Saleh. Ya, halo. Ini kurang dapat audionya Bung Saleh. Ya, baik. Kita coba perbaiki dulu komunikasi kita dengan Bung Saleh Kani selaku Ketua ASKAP. Mungkin masyarakat atau pendengar yang saat ini menyimak siaran kami, silakan kami buka layanan interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ya, silakan di 0821-9483-0965 kami buka layanan interaktif sampai akhir kebersamaan kita nanti. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan berkaitan dengan partai puncak yang akan kita tonton nanti di tanggal 20 Juli jam 3 subuh. Ini juga cukup penting. Ya, saya ke Bung Idrus. Bung Idrus, melihat permainan dari kedua tim sejak awal pertandingan babak penyisihan tidak pernah mengalami kekalahan meskipun sempat draw bagi Spanyol. Nah ini bagaimana melihat daripada perjalanan kedua tim ini sejauh ini?
4: Iya, melihat perjalanan bagi kedua tim seperti saya katakan di awal ya, tadi memang.
3: Ditahan dulu, kita punya satu penelpon. Halo, ditahan dulu.
7: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pasya, silakan.
7: Iya, betul sekali. Apa kabar, Bung?
3: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sehat tuh.
7: Saya juga sangat sehat ini.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, silakan, Bapak Syah. Tapi dukung siapa ini di final ini?
7: Iya, kalau persoalan dukungan ini, saya kalau dari dulu Argentina ya.
3: Oke, Argentina.
7: Pertama alasan saya, ada figur yang menentukan di situ. Dia punya bintang itu, Lionel Messi ya. Kemudian yang kedua, apa namanya, pemain-pemain yang lain juga cukup bagus ya. Mereka merata di setiap lini. Dan yang ketiga tentunya yang tidak kalah pentingnya mereka juara bertahan ya. Pasti gengsinya tinggi itu. Tapi yang saya ingin soroti hari ini Pak Husnya ya. Ini masalah kita ini, saya justru sebetulnya iri hati ya terhadap negara-negara yang kecil seperti kemarin ini
3: Tanjung Verde
7: ya. Negara yang begitu kecil kok bisa sampai ke Piala Dunia, bahkan luar biasa prestasinya.
3: Luasnya hanya seluas Kabupaten Buol itu, Pak.
7: Kita yang penduduknya ratusan juta kok tidak bisa seperti itu ya. Makanya saya ini kebetulan ada ahli-ahli sepak bola ini hadir sebagai narasumber. Pertanyaan saya kemudian bapak-bapak ini narasumber, kira-kira ini apa faktor ini yang menyebabkan sehingga prestasi sepak bola kita itu tidak maju-maju? Tidak bisa berprestasi maksimal, Pak. Apa masalahnya ini dan kira-kira solusinya seperti apa kira-kira?
3: Baik.
7: Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pasya di Gunung Kali, Kabupaten Buol, sudah bersama kita di pagi hari ini. Saya mungkin ke Bung Agusman dulu melihat apa yang bisa disampaikan, apa yang perlu disampaikan soal pertanyaan Pak Pasya tadi ini. Silakan, Bung Agus.
6: Baik. Sama seperti tadi yang menelpon itu, kita memang iri, kita ya, sangat iri. Kita kemarin sempat kita punya harapan ketika timnas lolos ke fase yang putaran kelima, namun masih gagal. Menurut saya ya Bung ya, dari kacamata saya, yang pertama memang kompetisi usia dini yang belum merata. Ya, pertama itu, ini kan kalau kompetisi selalunya hanya ada di nasional. Ya, itu kalau yang rutin itu usia dini Piala Suratin. Jenjangnya kemudian Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga 1. Artinya untuk skala nasional itu, untuk masuk ke level-level itu tidak semua punya kesempatan, Bu. Ya, jadi hanya khusus misalnya hanya ada SSB misalnya Piala Suratin U17 yang dari Palu, yang kan tidak semua dari daerah lain bisa ikut. Itu yang pertama itu kompetisi ya, kompetisi usia dini. Saya yakin dan percaya bahwa kalau itu nanti dibenahi, ya pasti juga sekarang PSSI lagi benahi itu, bagaimana pengembangan SDM-nya juga, pelatih, kita pelatih sepak bola masih sedikit di seluruh Indonesia. Di negara yang besar seperti kita, kita masih kekurangan pelatih sepak bola. Dan harapannya nanti ke depan PSSI sudah memikirkan itu. Mereka terus memperbanyak pelatih dari dasar. Harapannya pelatih yang dari dasar itu mampu menciptakan pemain-pemain muda yang ke depan bisa menjadi apa namanya, cikal bakal pemain timnas yang memiliki kualitas yang jauh lebih baik.
3: Saya tambahkan, Bung Agus, Bung Agus sendiri punya pengalaman yang cukup luar biasa membawa tim Sulteng di PON Aceh kemarin. Nah itu melihat daripada kualitas pemain kita sendiri, khususnya di Sulawesi Tengah ini, dari segi mental, fisik, ini cukup sudah di gembleng atau mungkin perlu yang lebih intens lagi menurut Bung Agusman?
6: Kalau pengalaman kemarin, Bung. Pengalaman kemarin, kita ambil pengalaman yang sebelumnya, Bu, di 2019 ketika kita di Prapon di Manado, kita lihat anak-anak memang kalah di mental. Secara teknik kita punya kualitas, tapi memang berbicara masalah mental. Nah itu yang kita benahi ketika di Prapon di Gorontalo untuk menuju PON kemarin. Makanya kita datangkan satu pelatih timnas kemarin, pelatih ex timnas itu Zulkifli Syukur. Kita mengambil betul bagaimana mental beliau, pengalaman beliau, dan itu betul-betul dia turunkan sama anak-anak Sulawesi Tengah. Dan bisa kita lihat sendiri bagaimana mental bertanding anak-anak waktu itu. Bahkan memang kita hanya memang ibaratnya kita kurang beruntung karena kita dikerjain. Rasa kalau tidak, kalau kita fair play kemarin, kita bisa berbicara lebih jauh. Begitu.
3: Mungkin ada penelpon, saya coba. Sudah tersambung lagi dengan Bung Saleh Kani. Bung Saleh. Halo. Bung Saleh. Ini nampaknya.
8: Halo.
3: Baik. Ada penelpon ya. Halo.
8: Halo.
3: Halo, silakan. Dengan siapa?
8: Dari Amri di Tinigi.
3: Amri silakan. Amri, jagoan mana Amri?
8: Saya dukung Spanyol, Pak.
3: Spanyol. Ini saya catat.
8: Jadi yang ditanyakan di antara dua finalis ini kan kita tahu ini sebagai final ideal karena yang satunya juara Eropa 2024 dan yang satunya juara Copa America Argentina. Nah, di sini yang saya menarik di perjalanan Argentina, kita tahu dari 32 besar sampai semifinal Argentina jalannya tidak mudah.
3: Okay.
8: Makanya banyak yang berspekulasi bahwa Argentina

0: Soleh,
1: dengar.
0: Iya, dengar ya, ya tadi ya pertanyaan itu.
1: Enggak, Pak. Ya, okay. Coba Pak diulangi.
0: Ini ada pertanyaan dari masyarakat yang soal keberuntungan yang selalu datang kepada tim Argentina ini, bahkan isunya di luar sana timnas Argentina dibantu oleh FIFA. Nah, ini melihat kondisinya ini bagaimana menurut Pak Bung Saleh ini?
1: Iya, saya kira memang si publik dengan beberapa laga yang dilakukan oleh ya. Argentina yang kemudian melahirkan wacana yang menggelinding seperti bola salju di publik
0: ya.
1: Bahwa Argentina adalah anak FIFA,
0: ya.
1: Ya, Lionel Messi adalah anak FIFA dan sebagainya. Dengan beberapa memang pertandingan yang cukup dramatis yang dilakukan oleh Argentina dan melahirkan juga memang asumsi publik ya. Bahwa keputusan-keputusan wasit itu ya sangat menguntungkan untuk tim Argentina ya. Itu sendiri. Pun ya satu hal yang saya kira perlu dipahami bahwa siapapun yang menjadi ikon baik di event sepak bola, di cabang olahraga sepak bola ataupun di beberapa cabang olahraga lain pasti akan selalu menjadi perbincangan itu sendiri.
0: Okay.
1: Nah, saya kira perbincangan itu dan asumsi itu adalah sebuah hal yang wajar, tapi satu yang pasti bahwa yang harus kita pahami bahwa Argentina ini adalah memang mempunyai mental juara dengan tentunya beberapa pertandingan yang kita lihat baik waktu lawan Mesir maupun Inggris dan sebagainya. Ya, memang Argentina cukup dramatis kemenangannya dan hampir ya
0: di menit-menit akhir semua.
1: Kalau kita kemudian mencoba berpikir melalui logika. Tapi ya di dalam realitas ya memang Argentina mampu selalu membalikkan keadaan gitu. Dan memang ini salah satu menandakan bahwa ya Argentina kemudian punya mental juara.
0: Baik, dengan
1: semangat jiwa yang dimiliki bagaimana untuk meraih trofi Piala Dunia kali ini secara berturut-turut.
0: Baik, Bung Saleh ditahan dulu, saya ke Bung Idrus lagi. Bung Idrus, seperti masih soal Argentina yang lagi apa ya dengan banyaknya menurut netizen kontroversi wasit terhadap pertandingan ini yang lebih nampak antara Mesir dan Argentina yang lebih nampak di situ. Nah, ini mungkin Bung Idrus sendiri punya pandangan seperti apa?
2: Iya, sebelumnya saya klarifikasi dulu. Iya, jangan sampai saya pendukungnya Portugal, saya jatuhkan Argentina.
0: Kita fair-fair aja ya.
2: Iya, kita fair-fair saja. Memang melihat bagaimana permainan Argentina sampai masuk final ini dengan kemudian ada beberapa kontroversi yang terjadi. Tapi menurut saya itu hal yang biasa terjadi dalam sepak bola, Kemudian kita juga tidak bisa menahan bagaimana asumsi publik melihat apa yang dia nonton. Ya, apa yang dia nonton, apa yang terjadi di lapangan, itu adalah asumsi publik. Dan bagaimana perkembangan sosial media sekarang, itu sangatlah luar biasa. Jadi sosial media ada yang sudah menyebar isu yang hoax, dan kemudian memang selalu terjadi dan asumsi-asumsi liar. Jadi kalau melihat Argentina sampai masuk final, memang ada beberapa kontroversi terjadi, tapi sekali lagi itu adalah hal yang biasa terjadi dalam sepak bola. Kemenangan Argentina, gol-gol yang diciptakan oleh Argentina bukanlah gol yang dibantu oleh wasit. Ya, melihat gol-golnya memang murni secara permainan, skema yang disusun dan terjadilah gol. Jadi mungkin itu dari saya sebenarnya.
0: Iya. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kami coba buka kembali di 0821-9483-0965. Mungkin Anda ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana perjalanan Piala Dunia kita sampai saat ini, partai puncak 3-4 di tanggal 19 dan juga 1-2 nanti di tanggal 20 Juli 2026. Siapakah yang layak untuk mengangkat trofi juara di tahun 2026? Apakah Argentina kembali sebagai juara bertahan ataukah Spanyol yang akan mengangkat piala dunianya yang kedua di tahun 2026 ini? Sebelum kita lanjut dengan dialog kita coba dengarkan pariwara berikut.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

0: Baik, mendekati dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami dalam program Toli Toli Menyapa. Siapakah yang layak mengangkat trofi juara dunia lewat Piala Dunia 2026? Ya, masih berkaitan dengan pertanyaan dari masyarakat tadi, Amri. Mengatakan bahwa ini kemenangan, kesuksesan Argentina sampai di laga puncak ini ada bantuan-bantuan dari luar, bantuan wasit lah. Nah, ini saya coba tanyakan lagi ke Bung Agusman. Silakan Bung Agus, ini apakah memang menjadi bola yang cukup liar juga ini di netizen dunia ini kalau kita lihat? Silakan.
1: Oke, baik Bung. Sepak bola ini Bung, kalau tidak ada intrik dan triknya tidak seru dia ya, kalau tidak ada perdebatan setelah pertandingan. Jadi kalau melihat perjalanan Argentina ya, memang menurut masyarakat itu cenderung berat sebelah. Ya. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwa keputusan di sepak bola wasit itu adalah mutlak, okay. Tidak bisa diganggu gugat. Nah, kalau kita lihat pertandingan lawan Mesir memang ya, yang harapannya masyarakat itu ketika gol terakhirnya Argentina itu maunya seperti yang pelanggaran sama
0: ya.
1: Itu maunya pelanggaran ya. Tapi kalau saya juga lihat berulang kali memang itu tidak pelanggaran karena dia mengambil bola kemudian terkena kaki. Nah, jadi saya pikir sah-sah saja masyarakat mempunyai opini seperti itu. Okay. Itulah bagian cerita dari serunya kalau sepak bola. Okay. Jadi kalau habis pertandingan habis cerita tidak seru, itu bukan sepak bola. Jadi kalau berlanjut ya itu sudah sepak bola seperti itu Bung.
0: Oke. Okay. Menurut saya. Ya, saya lanjut Bung Agus. Kalau kita lihat ini empat raksasa sepak bola dunia yang bertemu di semifinal kemarin, masing-masing punya kualitas dan juga permainan yang cukup profesional. Bahkan Inggris ataupun Prancis yang punya berbagai mega bintang ini harus tersingkir juga, harus puas untuk berbagi tempat nanti di 3-4. Nah, ini kalau melihat kualitas-kualitas daripada permainan yang ditampilkan antara Prancis melawan Spanyol kemarin, kemudian juga Inggris melawan Argentina. Nah, ini Pak Bung Agus sendiri punya pandangan seperti apa? Silakan.
1: Oke, Bung. Jadi kalau kita lihat semifinal kemarin memang semifinal yang sangat ideal karena kita tahu mereka berempat itu adalah peringkat 1 sampai 4 ranking FIFA, Bung. Ya, jadi semifinal itu memang berbicara ranking FIFA dan yang terbaik di dunia. Kemudian berbicara terkait pertandingannya, ya, semua punya kualitas, namun kualitas itu ditentukan lagi dengan taktikal sang pelatih masing-masing. Siapa yang lebih cerdik menjalankan skema dari pelatih, pemain disiplin itu yang akan memenangkan pertandingan. Okay. Seperti Spanyol lawan Prancis kita lihat ya, Prancis yang begitu superior bisa tidak berkutik dibikin oleh Spanyol karena taktikalnya bisa dijalankan dengan baik sama pemainnya. Kemudian berbicara Inggris Argentina kemarin ya, bagaimana Inggris mampu menjebol lebih dulu, namun telah di menit 80 pelatih Inggris cenderung parkir bis, bertahan. Okay, nah, bertahan. Itu sebenarnya kalau menurut saya ya, itu yang membuat lini pertahanannya terlalu turun, mengakibatkan ruang dieksploitasi oleh Argentina itu cukup besar. Seperti itu.
0: Emang kalau kita lihat bahkan sampai keluar istilah kalau lawan Argentina tunggu sampai babak injury time selesai baru.
1: Iya, harus nonton senang. Sampai habis.
0: Harus nonton sampai habis.
1: Tidak boleh cuma sepotong ya.
0: Oke. Iya, Bung Agus, kalau kita lihat pelajaran daripada perjalanan Piala Dunia kali ini, banyak kejutan-kejutan. Itu salah satunya tim-tim debutan Piala Dunia yang cukup tampil maksimal. Nah, ini kalau dari Bung Agusman sendiri melihat, kita punya kejutan-kejutan yang mana yang lebih Bung Agus lihat daripada perjalanan Piala Dunia kali ini?
1: Yang pertama itu kita bisa lihat tim-tim kecil bisa lolos ya, itu bisa menjadi pemicu atau semangat buat negara kita, buat kita, anak-anaknya kita, anak-anak sepak bola Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Itu artinya bahwa semua punya kesempatan, semua bisa, yang penting semua mau berlatih, ya, semua ya. Mendukung, ya, stakeholder saling support dalam pengembangan sepak bola kita itu bisa. Saya rasa insya Allah kita bisa juga, harapan itu tidak apa namanya tidak tertutup untuk kita bisa lolos ke Piala Dunia. Kemudian yang bisa kita lihat juga bagaimana mental-mental bertanding dari tim-tim besar yang mampu bertahan sampai menit akhir itu okay. Sangat luar biasa.
0: Oke. Ditahan dulu Bung Agus, saya ke Bung Saleh. Bung Saleh.
2: Iya Pak. Ya.
0: Bung Saleh, kalau untuk perkembangan sepak bola kita di Indonesia, khususnya di daerah kita, tadi Bung Agusman sudah sampaikan bahwa ini perlu menjadi pemicu untuk kita lebih berbenah lagi terkait bagaimana persepak bolaan kita ini bisa lebih maksimal, bahkan kita nanti insya Allah bisa berbicara di tingkat internasional seperti Piala Dunia. Nah, kalau Bung Saleh sendiri melihat pelajaran apa yang perlu dipetik dari negara-negara yang sampai saat ini mereka baru perdana ataupun tim-tim negara-negara kecil bisa masuk, apa yang perlu diambil untuk pelajaran kita? Silakan, Bung Saleh.
2: Saya kira dengan Piala Dunia kali ini, dengan banyaknya negara-negara yang baru kemudian muncul di Piala Dunia kali ini, tentunya ini kemudian memberikan semangat dan motivasi tersendiri untuk kemudian memicu perkembangan sepak bola seluruh kabupaten yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk bagaimana kemudian mengembangkan persepak bolaan. Karena dengan kondisi banyaknya tim-tim atau negara-negara baru yang kemudian ikut berlaga di Piala Dunia ini, tentunya ini harus memberikan spirit bagi kita semua bahwa tidak ada yang kemudian tidak mungkin. Dan tentunya kami berharap bahwa seluruh narasi yang mempunyai kemudian potensi sepak bola yang ada di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia mampu lebih mengembangkan semangatnya dengan motivasi bahwa ya ketika kita selalu berbuat dan ketika selalu berusaha, maka yakin dan percaya tidak ada yang tidak mungkin untuk kita kemudian bisa lakukan. Dan insya Allah ke depan dengan ketika kita memberikan ketika kita mendapatkan semangat yang sama, maka insya Allah kita bisa berlaga di laga internasional, Pak.
0: Oke, insya Allah. Amin. Dan saya ke amin. Bung Idrus. Bung Idrus sendiri selaku pengajar sekolah sepak bola, tentunya melihat daripada perkembangan sepak bola sampai saat ini, tidak hanya dari teknis, dari sisi persepak bola dunia yang terus berkembang, ada VAR-nya, ada juga sudah wasit sekarang pakai kamera. Nah, ini sekarang ini melihat hal itu, kita masih di titik mana nih untuk persepak bola kita sendiri?
3: Iya. Kalau kita berbicara tentang sepak bola ini, sebenarnya sepak bola ini sangat luas sekali. Sangat luas sekali, apalagi kita di Toli-Toli ya. Ya. Di Toli-Toli, kalau kita ingin bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain, ya khususnya mungkin Kota Palu. Ya. Saya lakukan perbandingan saja. Di Kota Palu itu pembinaannya sudah sangat banyak. Sangat jalan. Ya, sementara kita di Toli-Toli baru satu. Ya, di Toli-Toli kita baru satu. Itu hasil kerjasama PSSI, ya. Ganda saya Pak Salikani luar biasa supportnya. Kemudian juga di Spora. Itu hasil kerjasama. Kalau kita ingin berkembang sepak bolanya, kalau kita ingin berkembang sepak bolanya, semua harus terlibat. Semua harus terlibat. Yang pertama adalah pembinaan. Pembinaan jangan hanya berjalan hanya satu. Ya, mungkin di Toli-Toli ini ada banyak pelatih yang sudah berlisensi. Ada pelatih yang sudah berlisensi. Ayo kita buat SSB. Kita buat SSB, lakukan pembinaan. Dan kalau pembinaan sudah jalan, tidak bisa hanya sampai putus di pembinaan saja. Tapi ada kompetisinya. Iya. Kalau sudah ada kompetisinya, semua ketika anak-anak sudah latihan, sudah mempersiapkan diri, kemudian ada kompetisinya, ini sangat luar biasa. Pembinaan dengan kompetisi harus berjalan berbarengan. Iya. Sebaiknya kalau memang kita Toli-Toli ini ingin bersaing, ya. kita khusus ya, kalau kita bawa tim Persito Tuli-Tuli istilahnya, Persito Tuli-Tuli, kita mau ambil pemain, seleksi pemain, tidak lagi susah-susah mengajarkan bagaimana teknik passing. Iya, teknik-teknik dasar tidak diajarkan karena sudah diajarkan di SSB.
0: Oke.
3: Okay. Iya, sudah diajarkan di SSB. Makanya ya pembinaan harus berjalan,
0: kelanjutan.
3: Kemudian kompetisi harus berjalan. Di Tuli-Tuli baru berjalan hanya satu.
0: Baru satu ya.
3: Hanya satu. Dibandingkan dengan kabupaten atau kota Palu. Iya. Mereka bersaing, misalnya SSB-nya bersaing-bersaing, Pak. Kalau kita, ya baru satu berjalan.
0: Okay.
3: Mudah-mudahan melihat perkembangan sepak bola yang sudah menuju ke era yang sangat modern, yeah. Kemudian ada VAR-nya, kemudian perkembangan yang sangat luar biasa, ada insiden sedikit, bisa dicek
0: ketahuan
3: oleh VAR. Kita ya harus juga mengikuti perkembangan itu.
0: Okay. Okay.
3: Jadi okay. Seperti itu.
0: Baik. Saya ke Bung Agus. Bung Agus.
1: Ya, Bung. Ya,
0: soal perkembangan olahraga khususnya sepak bola di wilayah Sulawesi Tengah, tentunya Bung Agus sendiri tergabung di PSSI. Ini bagaimana soal rekrutmen, seleksi daripada mungkin dari 13 kabupaten kota ini? Sistemnya sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang dibebankan ke PSSI kotanya masing-masing, atau mungkin dari PSSI Sulteng sendiri turunnya bertahap seperti apa sebenarnya?
1: Oke, okay, Bung ya.
0: Siap.
1: Yang pertama, kalau berbicara perkembangan sepak bola Indonesia, Sulawesi Tengah ya, yeah. Ini kita, memang kalau kita lihat data ya, cukup berkembang Sulawesi Tengah. Terbukti banyak pemain-pemain kita yang, apa namanya, yang berani keluar, anak-anak usia dini kita ada yang ke PSM, kemudian ada yang ke klub-klub Liga 1 yang okay. Elite Pro Akademinya ya, itu Bung, kalau di Liga 1 ada Elite Pro Akademi itu usia 16, 18 dan 20. Pemain kita sudah sustain, ada banyak yang keluar, cuman memang yang jadi persoalan kadang teman-teman di daerah kabupaten lain kekurangan akses ya. Artinya kalau informasi mungkin dapat, karena sekarang kan era digital. Seperti yang kemarin yang kemarin baru-baru selesai seleksi Elite Pro Academy di Stadion Gawalise, itu ada satu anak Sulawesi Tengah, anak Tuli-Tuli yang berhasil lolos di U20. Saya dampingi pelatih dari PSM. Nah itu yang saya yang kita harapkan, bahwa ketika ada seleksi tim-tim Liga 1, anak-anak kita di Sulawesi Tengah, ayo berani datang ke Palu,
0: okay.
1: Ikut seleksi, terpilih tidak terpilih, kalian akan mendapat sebuah pengalaman yang sangat berarti. Okay. Seperti itu. Kemudian hal itu juga perlu dorongan dari teman-teman ASKA, pemerintah daerah. Ketika ada anak-anak yang punya potensi, ayo didorong sama-sama. Karena sepak bola ini tidak bisa sendiri. Anak-anak juga butuh dorongan, support dari pemerintah. Seperti itu, Bung. Kemudian berbicara seleksinya,
0: ya.
1: Saya kasih gambaran bahwa tahun ini kan ada Porprov,
0: okay.
1: Itu di ya. Morowali. Kalau berbicara Porprov yang kemarin ketika di Banggai, bagaimana kita menyeleksi, saya juga termasuk tim talent scouting waktu itu untuk menuju ke Prapon, kan berangkatnya dari Porprov ini akan disaring menuju ke Prapon. Kita akan saring semua tim yang ikut dalam Porprov tersebut. Setiap pertandingan kita hadir melihat talenta-talenta anak-anak kita dari kabupaten yang bertanding, okay. Kemudian akan kita kumpulkan setelah Porprov nanti. Di akhir itu kita akan panggil ke Palu untuk seleksi kembali. Dari beberapa orang, misalnya 50, akan kita kerucutkan menjadi 25 sampai akhirnya kita berangkat ke Prapon. Artinya harapannya saya di Porprov nanti semua kabupaten kota bisa ikut, Bung.
0: Okay.
1: Semua ikut timnya, karena ini level-level yang di bawah ya. Level amatir, tapi jenjangnya bisa mengangkat nama daerah, kemudian potensi anak-anak kita bisa terlihat di situ nanti, Bung.
0: Okay. Bung Agus, saya lanjut soal seleksi tadi yang tentunya ini dilakukan secara berkelanjutan. Apa evaluasi-evaluasi? Seperti yang Bung Agus sampaikan tadi bahwa tim pelatih, bahkan ada tim dari PSM yang masuk ke Sulawesi Tengah untuk mencari bibit dan juga bakat. Nah ini apa evaluasi, apa penyampaian mereka, dan juga ini yang perlu kita gencet lagi ke depan.
1: Oke, okay. Ya, jadi kalau secara teknik anak-anak kita sudah lumayan, okay. Namun perlu terus ditempa ya.
0: Okay.
1: Siap. Nah, ini seperti Adinda saya sampaikan tadi ya, dibutuhkan peran seorang pelatih. Ya, jadi kalau hanya bisa tendang bola, Bung, passing, semua mungkin bisa, ya. Tapi secara sepak bola modern sekarang, bagaimana anak-anak itu mampu memahami role of the game, bagaimana memahami cara ketika bermain bola, menang bola seperti apa, kalau bola seperti apa. Jadi bukan hanya soal teknik dasar, ya. Ya, yang dinilai sekarang oleh tim-tim dari luar itu bukan cuma bisa passing, bagaimana dia bisa bermain bola, pemahaman tentang sepak bolanya itu bisa berjalan seperti itu, Bung. Nah, kemudian itu tadi menyangkut harapan saya juga, karena saya ini sebenarnya juga lahir di Toli-Toli sebagai kampung halaman saya, siap, Bung. Ya, punya harapan besar bahwa saya tahu rekam jejak kanda saya, Ketua ASKAP, begitu supporting sama sepak bola, selalu buat kompetisi. Harapannya didorong juga buat kompetisi usia dini, seperti Adinda saya sampaikan tadi, buatlah satu kompetisi usia dini, karena kalau hanya level senior, kita tidak akan bisa memunculkan bibit-bibit anak-anak kita dari Toli-Toli untuk muncul di permukaan. Dengan kompetisi usia dini tadi, itu kira-kira akan ada generasi penerus buat Kabupaten Toli-Toli ke depannya, Bung.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bung Agus Mandan. Pendengar, kita sudah hampir sampai di penghujung program Toli-Toli Menyapa pagi hari ini. Siapa yang layak mengangkat trofi juara dalam final Piala Dunia 2026? Ya, mungkin pertanyaan masing-masing terakhir kepada narasumber saya di pagi hari ini. Saya ke Bung Idrus dulu. Mungkin jika dibandingkan dengan edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya 2022 kemarin, misalnya, mungkin kualitas Piala Dunia di tahun 2026 ini, apakah memang dari segi aturan, kemudian juga permainan, ini cukup mengalami peningkatan menurut Bung Idrus sendiri, seperti apa?
3: Iya, kalau menurut saya pribadi, saya masih suka nonton Piala Dunia yang sebelumnya.
0: Oke.
3: Iya. Banyak drama terjadi tapi tidak terlalu seperti ini ya. Yang ini intensitas peludunya agak menurun.
0: Okay.
3: Agak menurun, walaupun memang timnya banyak tapi saya lebih ke tahun-tahun sebelumnya. Okay. Tapi memang
0: di mana belum ada VAR atau
3: ya, itu salah satunya. Okay. Siap. Kemudian edisi tahun ini adalah, saya sedikit memprediksi bahwa edisi yang terakhir untuk kita menyaksikan Eporvies yang sangat besar.
0: Okay.
3: Karena Messi dan Ronaldo sudah tidak ada tahun berikutnya. Yeah.
0: Okay.
3: Ini salah satu bagaimana sepak bola itu ditonton, karena ada Messinya, karena ada Ronaldonya. Okay.
0: Ini pasti, sejauh ini belum ada tokoh-tokoh lagi yang fenomenal belum, seperti mereka ya.
3: Iya, belum. Okay. Belum bahkan menyentuh saja tidak.
0: Okay.
3: Iya, menyentuh saja tidak. Tapi mudah-mudahan ada lahir supaya euforia sepak bola ini terus berlanjut. Tapi saya yakin sepak bola tidak akan pernah mati euforianya.
0: Okay. Iya. Baik, terima kasih Bung Idrus. Tapi saya mungkin tanya terakhir, ini prediksi skor?
3: Iya, kalau prediksi skor ya 1-0 untuk Spanyol.
0: Okay, baik. Saya ke Bung Saleh.
2: Iya, Pak.
0: Iya. Bung Saleh, kalau melihat daripada apa yang disampaikan Bung Idrus tadi, bahwa ikon sepak bola saat ini masih ada pada Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Ini melihat ke depan nanti Lionel Messi-nya sudah tidak bakal tampil lagi di Piala Dunia. Ini seperti apa pandangannya, Bung Saleh?
2: Ya, saya kira memang bicara sepak bola, ya, kita tidak kemudian bisa nafikan bahwa di kondisi sekarang, Lionel Messi dan Ronaldo itu adalah menjadi ikon sepak bola. Dan tanpa kehadiran beliau, seakan sepak bola ini
0: agak kurang.
2: Euforianya tidak gimana gitu loh, tidak terlalu lah.
0: Ya.
2: Nah, tentunya kemudian harapannya ya ke depan, ya dengan 4 tahun ke depan bisa lahir muncul Ronaldo baru dan Messi baru.
0: Siap.
2: Yang memang sampai saat ini seperti apa yang disampaikan oleh tadi Adinda Idrus, bahwa ya belum ada yang mendekati dengan Ronaldo dan Messi ini.
0: Ya,
2: tentunya ketika ke depan mereka berdua tidak ada yang bisa atau mendekati, maka ya mungkin euforianya sepak bola walaupun memang semangat tetap ada, mungkin tidak seperti sekarang ini. Apalagi memang sekarang kita ketahui bahwa ini adalah laga terakhir di Piala Dunia mereka berdua. Ya, tidak heran kalau kemudian kita melihat antusias publik di Piala Dunia ini cukup luar biasa, karena tentunya ya mereka melihat bahwa ini adalah laga terakhir daripada Lionel Messi dan Ronaldo.
0: Baik. Kalau tadi Idrus sampaikan prediksi 1-0 untuk Spanyol, kalau Bung Saleh sendiri bagaimana pandangannya, prediksinya?
2: Ya, Argentina sepertinya menang 3-0 ini, Pak.
0: 3-0, oke. Siap. Bung Agusman, silakan. Mungkin kenapa sampai dua orang ini menjadi ikon sepak bola dunia? Messi dan juga Ronaldo ini.
1: Oke, jadi berbicara Messi Ronaldo ya, karena menjadi fenomena karena begitu banyak rekor yang mereka ukir.
0: Siap.
1: Ya, sehingga menjadi legenda ya. Bahkan memang untuk mau dikejar rekor mereka itu sangat susah.
0: Siap.
1: Ya, jadi mungkin namun namanya sepak bola ya, pasti mereka akan sampai ke titik di mana mereka akan pensiun. Ya. Karena sepak bola tidak selamanya bisa bermain bola.
0: Baik.
1: Namun harapannya nanti ke depan pasti akan ada yang bersinar lagi walaupun tidak seterang mereka berdua. Yang kan ke depan ada Lionel Yamal dan lain-lain. Tapi untuk menyamai dua legenda sepak bola saat ini itu cukup sulit. Begitu, Bung.
0: Oke. Ya. Mungkin ada pesan seperti apa atau punya harapan seperti apa ke depan untuk persepak bolaan kita, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah ini, adalah nanti bibit-bibit baru yang mungkin bisa sampai mendunia insya Allah. Silakan, apa harapannya, Bung?
1: Harapan yang terdekat buat kami pelaku sepak bola seperti tadi, karena di bulan November Desember itu ada Porprov, harapannya kabupaten kota 13 kabupaten kota dapat berkompetisi, dapat mengikuti Porprov tersebut, karena itu bagian dari kesempatan anak-anak kita level grassroots untuk muncul dan terlihat, dan kita bisa rekrut dan itu menjadi batu loncatan pertama buat anak-anak usia muda kita, Bung.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Oke, prediksinya, Bung Agus.
1: Kalau untuk prediksi, saya menjagokan Spanyol.
0: Oke. Skor.
1: Skor 2-1 buat Spanyol.
0: 2-1. Ya, baik. Ya. Masing-masing punya pilihan ya. Silakan. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhir sudah untuk program Toli-Toli Menyapa pagi hari ini. Final Piala Dunia 2026, siapa yang layak mengangkat trofi juara menang, dan juga siapa yang akan mengangkat trofi juara nanti, kita akan lihat di partai puncak tanggal 20 Juli 2026 itu jam 3 subuh kalau saya tidak salah. Semoga jagoan Anda bisa menang. Dan terima kasih untuk semua narasumber saya di pagi hari ini, Bung Idrus Yanto, Bung
1: ditunggu undangannya lagi nanti.
0: Siap. Siap, terima kasih Bung Agusman selaku pengamat sepak bola di Sulawesi Tengah yang juga anggota
1: SSI Sulawesi Tengah.
0: Siap. Baik, Bung Saleh Kani, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita semoga kita berjumpa lagi di program-program dan juga topik-topik yang lain terkait dengan bagaimana pengembangan olahraga sepak bola di Toli-Toli, khususnya juga di Sulawesi Tengah pada umumnya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setiadi menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang saat ini masih bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Kita bersama untuk edisi hari ini Jumat tanggal 17 Juli 2026 pendengar. Dan rangkaian Toli-Toli siang ini menemani Anda mengawali kebersamaan kita ada program Halo RRI yang akan menemani hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Apa kabar warga masyarakat Toli-Toli Buol, Parigi Mautong atau pendengar yang di manapun Anda berada hari ini? Tentunya Halo RRI, Anda bisa bergabung melalui line telepon kami seputar apa yang akan Anda sampaikan, Anda pertanyakan tentunya. Di sini di Halo RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Salam sejahtera. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar, kami buka line telepon di siang hari ini 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Dan juga karena kami juga lagi live di TikTok RRI Toli Toli, Anda bisa juga memberikan komentar sarannya juga di Halo RRI hari ini ya, seputar mungkin Anda ingin menyoroti seputar dunia pendidikan nih, anak-anak sekolah baru masuk ya beberapa hari yang lalu. Ada juga beberapa keluhan di media sosial mengenai mahalnya seragam baru untuk anak-anak, ataupun dari dunia kesehatan, infrastruktur juga, atau permasalahan-permasalahan lainnya yang ingin Anda sampaikan di Halo RRI, namun tentunya disampaikan dengan bahasa yang santun, pendengar ya. Baik, 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Hari ini hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026, dan biasanya di hari Jumat seperti ini banyak masyarakat yang melakukan kegiatan Jumat bersih, bersih-bersih di lingkungan Anda. Juga yang tadi sudah mengikuti upacara Hari Kesadaran Nasional, pendengar ya. Dan baik, kebersamaan kita tentunya sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah, program Halo RRI. Namun mengawali kebersamaan kita, kami akan persembahkan sebuah lagu yang semoga bisa memacu semangat aktivitas Anda di hari ini. Persembahan dari Tulus dengan Teh Hijau.

0: Pendengar, itulah persembahan dari Tulus. Semoga bisa menyemangati aktivitas yang Anda dengan teh hijau ya. Terima kasih yang sudah bergabung di TikTok RRI Toli Toli. Siang hari ini dalam Halo RRI ada Rusdin Musik. Katanya tidak ada suaranya, tapi bagaimana, apakah sekarang sudah ada suaranya? Ya, semoga sudah ada. Oke. Dan silakan di Halo RRI kami buka di 0853438312 juga 0821948309 65. Kami juga mengucapkan selamat siang untuk yang ada di Toli Toli Bual Parigi Motong atau di mana saja tengah bersama siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Sanginawa, oke, lampu jalan di Sonanopi, Bu Haji Emi, ya, itu yang sering dikeluhkan oleh warga ya, yang ada di Kelurahan Nopi, di mana katanya sudah beberapa bulan, janjinya adalah bulan Juni waktu itu ya, seingatnya waktu di Halo RRI pernah disampaikan, di bulan Juni itu semuanya sudah akan terang, tapi ini sudah di bulan Juli, sudah pertengahan Juli tapi belum terrealisasi sepenuhnya. Ada yang sudah menyala tapi ada yang belum ya. Sanginawa, nanti sudah beberapa kali juga kembali ditanyakan di Halo RRI, tapi sudah, mudah-mudahan hari ini ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Sanginawa ya. Baik, yang lainnya waktu itu juga ada Pak Kendi. Semangat pagi untuk Pak Muhammad Kendi. Sudah terjawab juga pertanyaan dari Pak Kendi. Terkadang kalau tidak sempat kami konfirmasi kepada narasumber, mungkin berhubung sibuk dan lain sebagainya, bisa didengarkan juga di Warta Berita karena teman-teman reporter kami akan menanyakan kembali ya, dan dijawab dalam Warta Berita. Seperti Pak Kendi, katanya Pak Kendi sudah mendapat jawabannya di Warta Berita ketika bertanya tentang debat calon kepala desa ya. Baik, Anda di Pro 1 RRI Toli Toli siang hari ini, dan tentunya tetap bersama kami setelah yang berikut ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.
4: Karena informasi dan inspirasi, Pro 1.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
0: Ya, baik pendengar, kami kembali bersama dalam Halo RRI. Silahkan, ada dua line telepon yang bisa Anda hubungi tentunya, 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Juga bisa bertanya lewat live TikTok RRI Toli-Toli ya. Ada yang bertanya tadi, Sanginawa ini bertanya tentang janji untuk apa nih, untuk lampu yang sampai sekarang ini tanya-tanya terus itu ya. Oke. Halo.
7: Halo, selamat pagi. Halo RRI.
0: Halo. Ini pasti nonton bola ini ya. Sudah siang ini Pak Gendi ya.
7: Iya, semalam okay. Tidak ada bola, Ibu.
0: Oh, tidak ada bola.
7: Libur.
0: Libur.
7: Nanti besok malam, malam Minggu.
0: Uh-huh. Tapi masih bahagia sampai lat tidurnya ya Pak ya. Oke, Pak Kendi, silahkan Pak Kendi.
7: Makasih Bu Farmi, singkat saja yang semua sampaikan. Harga beras naik, besaran panen beras orang masih 3 bulan, takut ini naik terus. Kemarin itu per 50 kilo 700 ribu.
0: 700 ribu 50 kilo, satu karung itu Pak ya?
7: Iya, per 50 kilo. Nah, ya, kecuali SPHP itu kan 60 ribu ya per 5 kilo. Tapi kan tanggung kalau keluarga besar beli 5 kilo
0: kan juga
7: dibatasi kan gitu. Nah, itu bagaimana ini mengatasi sehingga tidak naik, apakah Bulog mengeluarkan cadangan berasnya itu untuk tidak naiknya harga beras ini. Pikir begitu. Kalau lagi panen itu biasanya 560 ribu ya, 600 lah dapatnya.
0: Iya, itu gitu. Menurut Pak Kendi sejak kapan harga beras mulai naik, Pak Kendi?
7: Ya, kira-kira 4 hari yang lalu saya ke pasar mau beli. Ini sudah 700. Okay. Mungkin hari ini saya tidak tahu hari ini kurang lebih 4-5 hari yang lalu. Tidak tahu hari ini apakah sudah naik lagi atau bagaimana. Tapi itu naik terus menurut saya. Karena panen beras orang di Galang kan itu kan masih 3 bulan ya.
0: Iya. 2-3 bulan. Itu untuk semua jenis beras yang Pak Ken ditanyakan atau hanya jenis beras tertentu yang harganya naik?
7: Beras lokal, harganya beras lokal. Produksi.
0: Iya. Oke.
7: Nah, gitu. Oke, makasih Bu Suarni.
0: Terima kasih Pak Kendi.
7: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Kendi Baskoro di Kelurahan Nalu bersama kami dalam Halo RRI menanyakan naiknya harga beras sudah beberapa hari ini ya. Apakah cukup cadangan beras untuk toli-toli itu menurut Pak Kendi? Karena kalau mau di ini panennya masih sekitar 3 bulan lagi ya. Baik, silahkan masih ada yang mau bertanya lagi. Mungkin juga di daerah lain apakah harga beras juga naik, sehingga nanti akan mendapat satu jawaban ketika kami bertanya kepada narasumber yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Kendi ya. Baik, pendengar yang juga melalui ini TikToknya RRI ini, ada Sanginawa masih bertanya ya tentang lampu jalan. Katanya jangan janji taroe, janjimu taroe saja. Oke, nanti ya semoga bisa terjawab lagi. Mungkin ada kendala apa sehingga belum bisa terrealisasi sepenuhnya. Baik, Tini juga halo, selamat pagi. Pak Ilham juga, semangat untuk Pak Ilham hari ini. Semoga sehat-sehat selalu. Ada dua line telepon yang bisa dihubungi, 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Terkadang ibu-ibu rumah tangga juga boleh bersama kami ya. Mungkin ada yang menanyakan ada beberapa, kalau tadi Pak Kendi tentang mahalnya harga beras, atau mungkin ada yang lain. Biasanya ibu-ibu yang suka ngedumel-ngedumel, nah coba diungkapkan di Halo RRI, kira-kira apa lagi yang ingin disampaikan. Nah, karena kemarin kalau melihat di media sosial itu banyak keluhan, terutama para ibu-ibu itu ya, yang mengeluhkan tentang mahalnya seragam sekolah anak-anak, dan masih banyak lagi. Bisa diungkapkan di Halo RRI, nanti kami juga akan menghubungi narasumber yang bisa menjawab pertanyaan Anda. Kemarin juga sudah terjawab ya pertanyaan dari Mas Yara yang ada di Tende.

0: ini di RT 19 RW 7 ini sudah tidak pernah ada lagi kerja bakti massal setiap hari Jumat Ibu Adi ini. Bagaimana kita mau dapat adipura kalau begini Ibu Adi ini?
1: Pura-pura adi nanti malah jadinya ya?
0: Ya, okay. Itu dia Ibu Adi ini. Ah, tadi saya sempat ke kota, lihat tadi di Lonti itu masyarakat di situ itu sudah ada yang membersihkan pinggir jalan. Pokoknya kerja bakti lah di situ Ibu Adi ini. Iya. Tapi untuk di Kelurahan Nalu sendiri ini Ibu Adi, kenapa nggak ada Ibu Adi ini? Padahal kita ini pinggir jalan poros lagi Ibu Adi. Maunya saya, setiap hari Jumat itu kita adakan yang seperti begitu juga Ibu Adi ini.
1: Iya, kalau tadi pagi Emi lewat di kawasan Nalu, bukan, yang di Lonti.
0: Lonti
1: ada kerja bakti, tapi yang di bagian ini ya, di stadion. Biasanya depan stadion itu banyak yang bekerja bakti. Atau mungkin sudah bersih, jadi tidak bekerja bakti lagi.
0: Tapi masalahnya begini, Bu Aja Emi. Ini gerainasanya tertutup dengan rumput, Bu Aja Emi. Jadi, ya saya minta dari pihak kelurahan bagaimana jawabannya ini. Atau apakah dihubungi pihak RT RW-nya atau bagaimana supaya kita bisa kerja bakti massal begini Bu Aja Emi.
1: Iya, kalau emang sendiri setiap Jumat ikut kerja bakti tidak ini?
0: Soalnya bagaimana mau ikut kerja bakti Bu Aja Emi? Sedangkan di lokasi sini tidak ada yang kerja bakti, nggak mungkin saya sendiri mau kerja bakti Bu Aja Emi.
1: Oke, baiklah.
0: Iya, jadi kalau bisa adalah bisa dihubungi Bu Aja Emi dari pihak kelurahan atau dari seklur.
1: Iya. Oke.
0: Ya, saya kira itu saja Bu Aja Emi. Makasih, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang giat Jumat bersih ya, kata emang sudah atau mungkin baru tadi ini tidak ada. Ataukah ada penyebab lainnya, nanti kita tanyakan kalau ada yang bisa menjawab. Oke, selanjutnya halo.
2: Ya halo, selamat siang, halo RRI.
1: Selamat siang, halo RRI.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Dani.
2: Ibu Dani di Kelurahan Panasakan.
1: Soalnya suaranya khas sekali, biasanya di Pro 3, biasanya di Pro 1, begitu ya.
2: Oh begitu, terima kasih.
1: Okay.
2: Tapi saya bukan ibu rumah tangga ya, Ibu ya. Saya ibu-ibu yang lagi mengikuti asiknya, meriahnya pesta Piala Dunia.
1: Oke, jadi ibu-ibu yang gandrung Piala Dunia.
2: Jadi yang saya soroti hari ini, jadi yang saya soroti hari ini apa ya, tentang pesta Piala Dunia. Apa ya, pengamatan saya bersama teman-teman di belakangan ini ya, saya ingin meminta kepada apa institusi. Khususnya dari kepolisian, TNI, Polri, di mana pengawasannya, apakah ada nanti di babak final ini ya, di tanggal tanggal 19 sampai tanggal 20 ini, apakah ada pengawasan khusus atau patroli nanti di jam-jam rawan itu ya, pada saat pesta piala bergulir, bermain, untuk masyarakat. Khususnya karena kemarin itu ada beberapa laporan masuk ke kami, bahkan pengamatan kami itu ada yang menggelar taruhan Ibu Emi gitu, jadi anak-anak muda banyak ya, dan menurut informasi oknum juga ada sebagian mungkin seperti itu. Jadi dari rekan-rekan Polri, TNI, apakah nanti ada semacam tidak atau razia begitu ya, menjelang datangnya pertandingan laga di final nanti pada hari Minggu sama khususnya di hari Senin itu ya.
1: Iya.
2: Atau seperti apa mekanisme pengawasan untuk masyarakat kita, khususnya anak-anak muda yang menggelar taruhan di pesta Piala Dunia. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih. Selamat siang, halo RRI.
1: Selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Dani. Ibu Dani di mana Panasakan tadi ya, menyoroti tentang Piala Dunia. Kan memang ada yang namanya nobar-nobar, nonton bareng. Tapi semoga memang nobar-nobarnya selalu positif, tidak ada yang bikin keributan dan lain sebagainya. Namun nanti di final yang terakhir nanti, kira-kira kalau ada kegiatan nobar nanti nonton

0: nanti ada katanya itu dilaksanakan di lapangan Taman Kota ya, di lapangan Taman Kota. Nah, seperti apakah? Apakah ada pengawasan, patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian ya? Tentunya bersama instansi terkait agar tetap aman-aman saja. Baik, terima kasih Sang Inak Nawa informasinya ya. Tetap di Pro 1 RRI Toli-Toli. Rekan saya Sardono di meja operator yang bertindak sebagai gatekeeper hari ini untuk kegiatan Halo RRI tengah menghubungi narasumber dari beberapa pertanyaan pendengar yang sudah bergabung tadi. Baik, kami akan kembali bersama Anda setelah tentunya yang berikut ini.
1: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

0: Pendengar, sebuah lagu cantik bersama Kak Hidna siang hari ini menemani Anda, dan kita masih bersama di Halo RRI. Dan siang hari ini saya sudah tersambung dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura tentunya, bersama Bapak Muhammad Tang Haji Yahya dari Ketahanan Pangan. Assalamualaikum Pak Muhammad Tang Haji Yahya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar hari ini Pak Muhammad Tang?
1: Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Saya kebetulan lagi di Palu ini menuju balik ke Toli-Toli. Ada kegiatan kemarin, saya lagi di jalan. Ya, oke, baik.
0: Baik. Iya, ini ada pertanyaan dari pendengar, dari Pak Kendi yang ada di Kelurahan Alu, menanyakan Pak mengenai harga beras yang naik mungkin kira-kira dari 4 hari yang lalu. Seperti apa Pak penjelasannya tentang naiknya harga beras ini?
1: Iya, kalau kita lihat beras memang ada kenaikan, khusus beras premium ya. Premium, medium juga ada mengalami kenaikan sedikit, itu akibatnya memang stokinnya kan habis panen. Sekarang menjelang panen lagi, memang biasanya itu mengalami kenaikan. Yeah. Nah, untuk masalah stok kita punya beras ini, cadangan siap tersedia. Untuk gudang Bulog sendiri terpenuhi semua 3.000 ton. Nah, apa ada langkah yang kita lakukan? Makanya saya himbau juga masyarakat untuk tidak kenaikan beras ini. Saya sarankan RPK yang ada di pasar itu, di mana-mana penjual RPK rumah pangan kita itu tersedia beras murah di situ, beras standar, PHP, stabilisasi pasokan harga pangan, dan kualitas beras yang ada di STHP itu juga beras lokal, berasnya Toli-Toli berkelas medium, itu harga kisaran 11.500 sampai 12.500. Itu berasa aman dan sehat. Iya. Dan sudah dikemas oleh Bulog. Jadi itu saran saya buat masyarakat Toli-Toli, kalau ingin mendapatkan beras ketika pasaran misalnya 14.000 atau 15.000 per kilo, ya saya sarankan kita punya RPK. Ada banyak itu di Toli-Toli, 40-an di Baulan saja, atau yang hampir 40 lah, tersedia di loket-loket pasar itu, di dua pasar. Jadi saran saya, tidak ada masalah dengan kenaikan ini. Ketika masyarakat ingin berbelanja di RPK, ya silakan, dengan harga di bawah itu, maksimal harga di sana itu 12.000 per kilo.
0: Maksimal itu Pak ya?
1: Iya, nggak bisa itu di bawah itu, nggak bisa di atas. Itu sudah harga pemerintah itu.
0: Namun dibatasi tidak untuk pembeli Pak? Misalnya hanya beberapa kilo, tidak boleh melebihi dari mungkin yang sudah ditetapkan.
1: Iya, kalau persoalan batasan itu ya kan, artinya kalau sesuai kebutuhan konsumsi kita, misalnya dikonsumsi misalnya 10 kilo ya 2 karung seminggu, ya 2 minggu lagi ambil 2 karung. Dan insya Allah beras itu tersedia.
0: Iya.
1: Siap, tersedia hari ini. Itu ratusan ton ada tersedia.
0: Baik.
1: Kapanpun. Dan insya Allah langkah ketahanan pangan juga ini, insya Allah kami menyisir daerah-daerah kabupaten, insya Allah pada hari Senin saya lakukan pasar murah di Kecamatan Dondo. Dan bergilir daerah-daerah lain.
0: Iya. Nah, itu. Baik. Yeah. Artinya stok mencukupi walaupun ada yang naik harga berasnya.
1: Baik. Iya, itu kan pengusaha yang naik. Makanya pemerintah hadir melakukan stabilisasi. Melalui SPHP. Beras SPHP itu beras SPHP, supaya masyarakat tahu itu beras lokal. Berasnya Toli-Toli, Dampak Selatan, Dondo, Toli-Toli Utara, Kecamatan Galang, itu yang dikemas.
0: Baiklah. Iya, apa yang ingin disampaikan Pak Muhammad Tang Haji Yahya kepada masyarakat, terutama tentunya yang mungkin sudah gelisah harga beras naik? Apa yang ingin disampaikan ini Pak? Silahkan.
1: Ya, saya ingin sampaikan masyarakat Toli-Toli pada khususnya, saya sarankan coba ke pasar aja, cari namanya RPK. Kalau di tempat lain berasnya mahal, ke RPK. Nanti kalau ada keluhan, sampaikan ke saya. Iya. Misalnya beras RPK itu ada masalah, dan seterusnya, sampaikan ke kami, langsung ngadu ke kantor. Insya Allah, berasnya tersedia.
0: Iya, baiklah. Ya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Tang Haji Yahya. Semoga perjalanannya kembali ke Toli-Toli berjalan dengan lancar. Amin.
1: Amin, amin. Terima kasih banyak, Bu.
0: Baik. Yeah. Baik, terima kasih dari Dinas Ketahanan Pangan Muhammad Tang Haji Yahya sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Muhammad Kendi Baskoro di Kelurahan Nalu ya. Jadi kalau ada yang naik, harga beras SPHP itu tidak terlalu naik dan itu bukan beras yang jelek menurutnya. Beras itu bisa dikonsumsi, beras sehat, bahkan itu adalah beras dari daerah kita sendiri ya. Dan rasanya juga sama dengan beras pada umumnya. Begitu ya Pak Kendi, sudah dijawab tadi oleh Pak Muhammad Tang Haji Yahya. Kami masih menanti penelpon lainnya yang ingin bertanya. Terima kasih juga yang sudah gabung di live TikTok siang hari ini. Baik, ada yang bertanya. Halo.
2: Ya, terima kasih juga yang
3: sudah. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana Pak?
3: Dengan Pak Sakman di Buho.
0: Halo. Iya, Pak Sakman, bisa dikecilkan radio monitornya biar tidak feedback, Pak.
2: Salam dengan siapa?
3: Iya.
0: Iya, silakan Pak. Apa yang ingin ditanyakan?
3: Saya mau nanyakan di sini tentang penerangan, karena kebetulan tadi ada yang ternyata ibu dari mana, ibu Dani, Pak siapa? Menanyakan tentang penerang. Jadi apakah bisa dari Buol ini?
0: Halo, bisa Pak. Di Buol juga bisa. Nanti dijawab yang dari Buol. Silakan.
3: Oke. Kebetulan di kami di jembatan Buol ini, kalau di bulan kemarin ada yang namanya penerangan jembatan. Tapi untuk air-air ini, apakah lampunya sudah mati atau anggarannya habis? Nah, olehnya dari pihak terkait supaya merealisasi bagaimana ini penerangan jembatan ini. Kebetulan di jembatan ini ada yang namanya pembuangan sampah. Nah, jadi apalagi di malam hari gelap.
0: Orang buang sampah ke sungai maksudnya Pak?
3: Ya,
0: orang sungai atau laut?
3: Nah, sungai itu tembus sungai ke laut.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Jadi lampu jalan ini sangat dibutuhkan sekali untuk di malam hari, apalagi pembuangan sampah ini rata-rata di malam hari. Kalau mereka kan mungkin menghindari daripada yang terang, tapi di sisi lain sungai juga tidak boleh kita untuk menebar sampah.
0: Iya, tadi Pak juga, Pak Sahman di sungai apa namanya atau di jembatan mana?
3: Di jembatan Buol.
0: Oh, jembatan Buol, oke.
3: Okay. Ya, jembatan yang paling panjang ini.
0: Jembatan panjang, baik, dekat pasar ya?
3: Iya.
0: Iya.
3: Kemudian yang kedua, tidak tahu juga dari ibu mana itu tentang nobar. Jadi menurut kami bukan cuma di Kota Tolitol yang nobarnya sangat-sangat digemari, tapi di Buol juga, di Kota Buol juga nobar ini di setiap kelurahan ada. Jadi mari kita menghimbau supaya masyarakat sadar dengan adanya kekacauan atau kekeliruan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang ada. Jadi untuk barangkali perjudian juga disentil tadi, ada oknum katanya di dalam, tidak perlu kita dibesar-besarkan, karena itu sudah menjadi kebiasaan kita. Setiap di mana pesta-pesta dunia begini, apalagi dunia, sedangkan di tingkat desa atau kelurahan, pasti ada yang nomor kejadian. Olehnya barangkali, menurut kami tidak perlu lagi dibesar-besarkan, ini sudah menjadi kebiasaan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Buol, Pak Sahman tadi bertanya tentang penerangan jalan di sana ya, di tepatnya di jembatan Buol, di mana pada malam hari itu banyak orang yang membuang sampahnya itu lewat jembatan, sehingga tentunya bisa mencemari sungai dan juga mencemari laut. Di malam hari lampunya tidak menyala, apakah memang belum terpasang atau anggarannya yang katanya sudah tidak ada. Juga senada dengan Ibu Dani tadi ya, tentang Piala Dunia, bagaimana untuk pengawasannya pada saat kegiatan seperti nobar dan lain sebagainya. Baik, kami masih menanti Anda tentunya di line telepon, dua line telepon kami. Oke, ada lagi yang bergabung. Iya. Iya baik, yang bergabung di line telepon kami terputus ya, silahkan kembali. Apa yang ingin Anda tanyakan? Waktu kita sudah pukul 10 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kami akan kembali setelah lagu berikut ini.

0: Halo RRI Pro 1 RRI Toli Toli, dan saat ini saya sudah tersambung dengan Polres Toli Toli Bapak AKP Budi. Ah, baik. Assalamualaikum dan selamat siang Pak Budi.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Baik, Pak AKP Budi Atmojo, ini tadi ada pertanyaan dari pendengar terkait dengan Piala Dunia, Pesta Piala Dunia FIFA Cup 2026, di mana ada kegiatan nobar, bahkan mungkin ada yang konvena. Seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh Polres Toli Toli ini, Pak?
1: Oh ya, sehubungan dengan Piala untuk Piala Sepak Bola Dunia ini, Polres Toli Toli juga selalu memantau kegiatan nonton bareng, yang mana masyarakat Toli Toli cukup antusias dalam mengamati dan menonton Piala Dunia ini. Dan dalam pantauan Polres Toli Toli selama ini, dalam nonton bareng maupun obrolan-obrolan ala dunia cukup aman dan kondusif, dan para fans-fans kesebelasan yang memasuki tahap final ini, meskipun mereka sangat menjagokan kesebelasan jagoannya masing-masing, namun mereka sangat menghormati dengan perbedaan-perbedaan pendapat maupun penilaian kesebelasan. Jadi kami juga dari Polres Toli Toli mengimbau kepada seluruh masyarakat penggemar sepak bola, meskipun kita sebagian ada yang fanatik ke salah satu kesebelasan ataupun negara, namun kita ibu agar tetap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Iya, artinya selama pelaksanaan Piala Dunia hingga saat ini masih aman dan kondusif ya, Pak Budi?
1: Aman dan kondusif.
0: Ya, tadi pertanyaan yang sama selain dari Ibu Dani dipanasakan juga dari Bual ini, Pak Sahman di Bual. Pertanyaan sama sih, apakah dari jajaran Polri memang ada himbauan untuk ketertiban tersebut, Pak, untuk Piala Dunia ini? Apakah dari jajaran atas hingga sampai ke daerah itu ada penyampaian?
1: Memang untuk Piala Dunia ini, jajaran Polres Toli Toli khususnya masyarakat dalam menikmati ajang Piala Dunia ini yang 4 tahun ini, agar masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban, itulah yang kita kedepankan. Jangan sampai ada perbedaan atau perselisihan dalam perbedaan ataupun beda pandangan. Dan selain itu, Polres Toli Toli juga mengimbau kepada penggemar sepak bola agar Piala Dunia ini tidak dijadikan sebagai ajang perjudian. Jadi agar tidak melakukan taruhan-taruhan menggunakan baik itu uang maupun barang sebagai taruhan dalam pertandingan sepak bola. Ya, jadi samping menjaga keamanan dan ketertiban, kita menghormati perbedaan serta tidak dijadikan sebagai ajang dalam perjudian. Demikian.
0: Iya, himbauan yang terakhir ini dari Bapak Budi Atmojo kepada para pendengar tentunya, bagaimana juga agar antisipasi tidak ada yang namanya judi bola, kemudian juga kegiatan Piala Dunia ini sampai akhir nanti berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan yang bisa menyebabkan ketertiban di masyarakat. Silakan, Pak.
1: Baik, kami dari Polres Toli Toli sangat mengharapkan agar para penggemar bola tetap menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya bagi yang akan melaksanakan nonton bareng. Jadi agar meskipun berbeda pendapat, kita saling menghargai, kita nikmati pertandingan-pertandingan yang tersisa. Dan diharapkan tentu tidak ada permainan judi di dalam permainan bola. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak AKP Budi Atmojo sudah bersama kami di Halo RRI, dan semoga yang bertanya terkait dengan pelaksanaan Piala Dunia, nonton-nonton bareng dan kegiatan lainnya bisa memahami dan semakin tentunya tidak ada kekhawatiran lagi Pak ya. Selamat menjalankan aktivitas dan semoga sukses.
1: Terima kasih ya.
0: Baik, terima kasih untuk atensinya di siang hari ini dalam Halo RRI. Saya Emi Darmoswito di meja operator, gatekeeper ada rekan Sardono. Kemudian di meja operator juga ada Kiki Amalia. Terus ada Sela juga mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf ini ada beberapa yang sudah bergabung di live TikTok. Kayak Bung Tony, Karaktak, terus ada tadi Sanginawa yang dihubungi belum menjawab. Jadi mohon maaf nanti di lain kesempatan semoga masih ada waktu untuk menjawab ya. Akhirnya terima kasih semua yang sudah bergabung lewat live TikTok. Kemudian juga melalui FM 102 MHz, juga melalui RRI Digital. Tadi ada Pak Kendi di Kelurahan Nalu, kemudian ada Emang, Jumat Bersih juga belum terjawab hari ini, sabar ya Emang ya. Juga untuk Ibu Dani serta Pak Sahman di Kabupaten Buol, nanti mungkin di lain kesempatan akan dijawab. Saya Emi Darmoswito, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas di dapur makan bergizi gratis MBG yang disebabkan ada anak yang keracunan makanan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan NDTV In pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Keroni Karbi Anglong dan West Karbi Anglong Azam India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim menyimpan nasi dalam pemanas nasi atau penanak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat dapat berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tempo.co, ahli gizi Dr. Tan Shot Yen menjelaskan, menyimpan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Risiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker. Sementara itu, keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes. Sekian cek fakta yang kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti, KPU memutuskan untuk membatasi usia petugas PPK hingga KPPS, yakni maksimal 55 tahun. KPU RI menyatakan bahwa penetapan batas usia 55 tahun mengacu pada rekomendasi Kementerian Kesehatan mempertimbangkan fase usia produktif dan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia yang diklaim terus membaik. Kenapa ada pembatasan usia maksimal 55 tahun? Karena jika dibandingkan dengan pemilu 2019, ketika 894 petugas KPPS tutup usia, diduga karena kelelahan akibat beban kerja berlebih dan faktor penyakit penyerta. Hal ini lebih baik karena ketika itu tidak ada batas usia bagi petugas KPPS.

Bersama kami program A1 Radio Republik Indonesia, Toli Toli, apa kabar yang tengah menjalankan aktivitas di hari Jumat ini? Semoga segala aktivitas tetap lancar pendengar, dan nanti di jam 12 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari masjid tentunya. Baik, lagu-lagu dan informasi kali ini ada satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id pendengar. Baik, informasinya mengenai Kementerian Sosial atau Kemensos kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan kementerian atau lembaga tahun anggaran 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan capaian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Opini WTP disampaikan anggota 3 BPK RI Ahsanul Haq kepada Mensos dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian atau lembaga dan pinjaman hibah luar negeri tahun 2025 di Badiklat ke Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis 16 Juli 2026. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada BPK, khususnya Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara 3 yang terus memberikan pembinaan dan masukan sehingga Kemensos mampu menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan. Menurutnya, opini WTP bukan sekedar capaian administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara yang bersumber dari rakyat. Meski kembali memperoleh opini WTP, Gus Ipul mengakui masih terdapat sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti, salah satunya berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran akibat data penerima yang belum akurat. Ia menjelaskan persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah hingga Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang pengelolaan dana data sosial ekonomi nasional. Melalui kebijakan tersebut, Badan Pusat Statistik BPS ditugaskan sebagai pengelola data tunggal, sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berperan melakukan pemutakhiran data. Gus Ipul menegaskan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional menjadi langkah penting karena kondisi masyarakat terus berubah. Data yang akurat dinilai menjadi kunci agar berbagai program pemerintah termasuk bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Baik, informasi selengkapnya Anda bisa membukanya melalui rri.co.id.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Baik, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli pukul 11 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi yang dilansir dari rri.co.id. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menppa Afifah Fauzi menegaskan pengarusutamaan gender harus menjadi strategi utama meningkatkan kualitas pembangunan nasional yang inklusif. Menurutnya, PUG bukan sekedar pemenuhan administrasi, melainkan dasar penyusunan kebijakan, program, dan anggaran yang berkeadilan. Afifah menegaskan keberhasilan pengarusutamaan gender menjadi tanggung jawab seluruh kementerian dan lembaga sesuai kewenangan masing-masing. Perspektif gender harus terintegrasi sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan agar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat. Ia mengungkapkan Indonesia telah memiliki komitmen terhadap PUG sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Komitmen tersebut juga diperkuat dalam RPJPN dan RPJMN 2025-2029 yang menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, Kementerian PPPA bersama kementerian dan lembaga terkait terus memperkuat implementasi pengarusutamaan gender melalui penyempurnaan kebijakan dan tata kelola. Upaya itu mencakup peningkatan kapasitas SDM, penguatan data, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender. Itulah satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Kami akan kembali tentunya setelah lagu berikut ini.

0: menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris, dan Hansi Flick, Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
4: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Baik pendengar, demikian lagu-lagu yang sudah kami persembahkan untuk siang hari ini. Dan selanjutnya menantikan hubungan dengan Masjid Nurul Bahri Kampung Pajala. Kami akan persembahkan lagu-lagu religi Islami.

Dolly Dolly。

akan kenikmatan Allah, sesungguhnya siksaku sangat dahsyat. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 27. Demikianlah peringatan Allah kepada umat manusia, agar manusia tidak sesat dan tidak terjebak kepada bisikan jalan setan. Kaum muslimin dan jumat yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jaminan Allah bagi manusia yang mau bersyukur dan ditambah segala kenikmatan dan melipat gandakan hasil usaha yang telah dicapainya. Dalam surat An-Nahl ayat 17 sampai ayat 19, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman yakluku kaman la yakluku, apala tadakkarun, wa yanta'udu ni'matullahi la tuhsuha, inna Allah laghafurur rahim, wallahu ya'lam ma tusirruna wa ma tu'linun." Maka apakah Allah menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu layakkan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 17-19. Rangkaian ketiga ayat dalam Surat An-Nahl ini memberikan peringatan kepada kita semua, di mana terdapat soal yang bermaksud, mengapa? Apakah manusia ini tidak mau mengambil pelajaran dan merenungkan segala yang telah diciptakan dengan salah ketentuan yang memberikan nikmat dalam hidup ini? Dan ayat selanjutnya Allah merenungkan, seandainya manusia mau menghitung nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada hambanya, maka tiada yang dapat mengetahuinya. Oleh karena itu, terlampau besar dan sangat

maka gunakanlah sewenang-wenangmu ke arah kebaikan, mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Bersyukur terhadap sesuatu yang dicapai dengan mengharap reda Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena manusia, tetapi ikhlas. Inilah cara melaksanakan kesyukuran, mensyukuri nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah akan menambah kenikmatan dan melimpahkan karunia-Nya kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Sebaliknya, manusia yang melupakan syukur, mereka akan ditimpahkan siksa dengan mencabut nikmat yang diberikannya yang tiada siapapun yang mengetahuinya. Sidang Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hidup dan kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh nikmat Allah yang ada pada setiap diri manusia. Pengaruh dan rasa nikmat itu tidak tergantung daripada sedikit dan banyaknya nikmat itu, tetapi tergantung pada mampunya dan tidaknya mengolah dan memanfaatkannya, mampu dan tindakannya mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan kepada seseorang. Dalam hidup di dunia yang fana ini, janganlah sampai kita lalai setelah kita berhadapan dengan dunia yang penuh dengan musibah. Jangan sampai kita melakukan akal kenyataan yang sebenarnya setelah kita berhadapan dengan kenikmatan dunia, sebab kelalaian itu hanya akan membawa sengsara manakala telah habis peluang kita untuk hidup di dunia yang fana ini. Adapun tentang nikmat yang diberikan kepada manusia, kelak akan ditanyakan atau diminta pertanggungjawabannya. Segala nikmat yang dimilikinya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pasti akan terjadi, tiada yang mampu mengelakannya. Siang Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang berupa kesehatan tubuh, harta, pangkat, kedudukan, ilmu pengetahuan adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua itu, kenikmatan uang dimaksud agar disyukuri dan dimanfaatkan dalam kehidupan di jagat raya ini yang merupakan fungsi nikmat yang sebenarnya. Dengan demikian, jauhilah yaitu taksub, yaitu tamak dengan apa yang dimilikinya. Mampu meninggalkan segala perbuatan-perbuatan jahat dan tercela yang membawa akibat hilangnya nikmat itu sendiri. Banyak kejadian kaum muslimin yang berlalu seperti sebelum kaya itu hatinya tenang dan selalu dekat dengan amal kebaikan, jauh dari perbuatan yang sumbang atau yang sombong. Tetapi manakala harta telah dipunyainya, menjadi orang yang berada dan terpandang, akhirnya lupa daratan dan lupa kepada yang menjadikannya. Harta, pangkat, kedudukan, ilmu dan kekuatan yang dimiliki semuanya menjadi fitnah belaka dalam hidupnya karena tidak mengetahui fungsi nikmat yang sebenarnya. Oleh sebab itu, marilah kita ingat akan peringatan Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kebaikan, dan kita ingat akan nikmatnya agar supaya kita selalu berada dalam kedamaian, tergolong hamba Allah yang mendapat kenikmatan hidup yang hakiki di dunia akhirat. Sidang Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun manusia itu tenggelam dalam kesesatan dan sukar mengikuti ajaran yang baik, namun Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang mengikutinya dan Maha Rahimnya silih berganti. Para Rasulullah diutus kepada umatnya bangsa setiap kurun atau zaman tidak henti-hentinya hingga kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir. Sidang Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sunnatullah yang berlangsung dari abad ke abad sebagai gambaran bagi umat berikutnya. Kemudian dan kita renungkan nasib umat yang menolak hidayah Allah sebagai pengajaran bagi manusia, di mana Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul yang

terakhir membawa tugas yang sama dengan para rasul terdahulu dan tidak ada bedanya umat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat yaitu yang sampai pada zaman sebelumnya. Sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya kaum muslimin bagi manusia yang telah menerima hidayah Allah sehingga termasuk golongan orang-orang yang mendapat kemenangan dunia akhirat, tetapi akan merugilah bagi orang-orang yang telah menerima hidayah kemudian mereka menyia-nyiakan hidayah Allah itu sehingga hanyut dan tersesat kembali kepada jalan yang bengkok, dan sesungguhnya yang demikian itu termasuk golongan orang yang merugi. Sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang saya wakan pada hari ini, dan mudah-mudahan khutbah yang singkat ini itu akan dapat membawa manfaat serta diiringi daya dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat al-zikr hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Mulai kau lihat ustaz. Astagfirullah.

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب

سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

சுவர் سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, demikian hubungan kami bersama Masjid Nurul Bahri Tanjung Batu, Kampung Pajala Tanjung Batu Toli-Toli. Dan Anda kembali bersama siaran kami Program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan beraktif.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

Untuk siang hari ini menemani Anda di musik tradisional dan budaya, kami persembahkan lagu dari Flores Nusa Tenggara Timur. Selamat siang untuk pendengar di Toli-Toli Bual Parigi Mautong. Kita dengarkan bersama lagu-lagu dari daerah Flores.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini. Piala Dunia 2026, era baru sepak bola dunia.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

Baik, pendengar, masih dengan lagu-lagu dari daerah Nusa Tenggara Timur, Flores tepatnya. Dan sudah pukul 13 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah.

0: aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Panggilan kepada Bapak Rambo.
5: Makan yuk.
4: Bapak
5: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
6: Makanan luar negeri tuh.
5: Iya, ayo.
6: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
5: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
6: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
5: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
6: Yuh, kenapa?
5: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
6: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
5: Kemana?
6: Makan sate seafood.
7: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, Indonesia memiliki banyak sekali kesenian dan juga kebudayaan. Bahkan di tiap daerah dan provinsi memiliki kebudayaan dan kesenian yang berbeda-beda. Saat ini kebudayaan asli masih terus dilestarikan oleh masyarakat dan berbagai suku asli Indonesia. Salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan budaya adalah Nusa Tenggara Timur, NTT. Provinsi yang dikenal dengan Papua Komodo ini memiliki budaya khas mulai dari tradisi kuliner, upacara adat, kesenian sampai dengan kebahasaan. Nah, dilansir dari laman Direktorat Sekolah Menengah

wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rote Ndoa Ndao. Sei berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang lalu diasapi dengan bara api sampai matang. Sei adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ada lagi aksara Lota. Nah, pendengar, tidak banyak yang mengetahui apabila di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan Lota. Pengguna terbesar aksara Lota di masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa I Mangarangi Daeng Manrabia bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1993 sampai 1593 sampai 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar. Terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis, yaitu Ba, Da, Fa, Gam, Ba, Nda, Nga, dan Ra. Sebaliknya ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende, yaitu Ca, Ka, Mpa, Ra, Ni, Ca, dan Nya.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Halo, Mister. Where are you from?
3: Bicara bahasa Indonesia saja.
2: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
3: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
2: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
3: Soekarno, benar?
2: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
3: Burung Garuda ya?
2: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
3: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
2: Di mana ya?
3: Pulau Bintan tahu?
2: saya nggak tahu, Mister.

Baik, selanjutnya Pringer, di Nusa Tenggara Timur ada namanya Tari Bonet. Ini menjadi salah satu tarian yang selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat komunal, yang berkaitan dengan adat istiadat dan tradisi suku Dawan di Nusa Tenggara Timur. Tari Bonet dikenal dengan cirinya yang khas, yaitu bentuk formasi yang melingkar dan juga formasi yang melingkar dan juga penggunaan puisi atau pantun, di mana dalam liriknya mengandung kekayaan hasanah sastra lisan suku Dawan pendengar. Kemudian, tarian ini nyaris selalu ada di setiap kegiatan maupun peristiwa adat masyarakat Dawan, seperti upacara kelahiran, pernikahan, kematian, serta upacara pembangunan rumah, permohonan hujan, dan lain sebagainya. Secara etimologi, kata bonet berasal dari rangkaian kata dalam bahasa Dawan, yaitu nabonet yang artinya mengepung, mengurung, mengelilingi, atau melingkari. Selanjutnya, Bila Jungu Hiu Panaa adalah sebuah upacara adat yang diselenggarakan warga Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Upacara dilaksanakan setiap akhir Februari, tanggal pastinya ditentukan para rato atau pimpinan spiritual Marapu. Dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan gelap dan bulan terang, Bijai memiliki makna turun atau pergi. Sedangkan Hiu Panan adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Upacara ini dinamakan Bijalungu Hiu Paana karena puncak upacara yang berpusat di kampung Waigali ini memang dilaksanakan di hutan itu, tepatnya di sebuah gua kecil tak jauh dari kampung. Dalam upacara ini masyarakat melakukan tradisi ritual kabeno kebo atau lempar kerbau dan ritual teung atau potong kerbau. Nah, berikutnya pendengar, ada pasola adalah upacara ritual masyarakat yang menganut kepercayaan Marapu di Sumba bagian barat untuk merayakan musim tanam padi. Pasola merupakan bentuk ritual untuk menghormati Marapu, mohon pengampunan, kemakmuran, dan untuk hasil panen yang melimpah. Upacara ini biasanya diselenggarakan dalam bulan Februari di daerah Lamboya dan Kodi, dan pada bulan Maret di daerah ini Gaura dan Wanukaka. Perayaan puncak mulai 6-8 hari setelah bulan purnama. Saat itulah pantai bagian selatan menjadi tempat munculnya miliaran cacing nyale dan kecil-kecil. Pemandangan seperti ini menjadi tanda musim pasola dimulai. Nah, itulah 5 budaya khas Nusa Tenggara Timur, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya Oma Singka, itu apa perala?
3: Kulit jangan rambut kita indak samo.
4: Kampung, bahasa, suku, agama pun tidak sama.
5: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
6: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
3: Kami sadulur.
7: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
8: Karena saya, kamu, kita, Indonesia. Indonesia.
9: What's up?
10: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
9: Aku fine. So, where are you going?
11: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
9: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
11: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
12: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Pendengar, demikianlah lagu-lagu dari Nusa Tenggara Timur NTT dari Flores, dan semoga Anda terhibur, masyarakat Toli-Toli Bual Parigi Moutong, warga Flores NTT yang ada juga di Toli-Toli Bual atau di Parigi Moutong atau di mana saja Anda berada. Baik pendengar, kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan disampaikan Warta Berita Daerah.

0: Kalau kita melihat potensi kerawanan sangat besar, dikarenakan kalau saya melihat bangunan-bangunan yang ada di sini adalah terbuat dari kayu. Tapi insya Allah setiap ada bencana atau kebakaran, Lanan akan selalu hadir ada di untuk membantu.
1: Karena data ini juga diminta oleh pusat, apalagi sudah keluar SK Tapera selama satu minggu. Jadi kalau kita lihat kondisi apa semua akan ditambah. Namun untuk perbaikan rumah apa semua itu ya, apalagi saat ini dengan keterbatasan anggaran, tapi yang namanya bencana insya Allah.

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, kasus perundungan atau bullying perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Selain berdampak pada aspek hukum, persoalan ini juga menyisakan luka psikologis yang mendalam, kerap menjadi pemicu tindakan balasan. Kemudian tim verifikasi yang dibentuk oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Toli-Toli saat ini tengah melakukan verifikasi terhadap cabang olahraga dan atlet yang memenuhi kriteria dalam rangka menentukan potensi atlet yang bisa meraih medali emas pada Porprov 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Suharmi Darmoswito. Bentuk kepedulian sosial bagi korban musibah kebakaran di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Lanal Toli-Toli menyerahkan bantuan paket sembako. Laporan Sardono.
1: Musibah kebakaran yang menimpa warga di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli pada Sabtu 11 Juli 2026 lalu mengundang simpati dan empati berbagai pihak datang memberikan bantuan, salah satunya jajaran pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Toli-Toli Buol dan Lanal Toli-Toli Buol Letkol Laut Pelaut Abdul Rahman Ghazali saat berkunjung ke lokasi kebakaran dan menyerahkan bantuan sembako bersama Ketua Cabang 6 Daerah Jala Senastri Armada 8 Nyonya Mega Ghazali menyebut bantuan menjadi bentuk kepedulian sosial Lanal bagi korban kebakaran dengan harapan dapat membantu meringankan beban utamanya bahan pangan selama berada di pengungsian dan dapat segera kembali memiliki rumah baru untuk melanjutkan kehidupan bersama keluarga tercinta. Sebagai daerah yang rawan kebakaran, pihaknya juga terus menghimbau warga selalu waspada dan berhati-hati terhadap berbagai potensi kebakaran apalagi di cuaca panas terik saat ini. Lanal Toli-Toli selalu hadir ikut membantu saat terjadi musibah kebakaran dengan menerjunkan personil serta mobil tangki air yang dimiliki untuk membantu personil damkar Toli-Toli.
2: Kalau kita melihat potensi kerawanan sangat besar, dikarenakan kalau saya melihat bangunan-bangunan yang ada di sini adalah terbuat dari kayu, tapi insya Allah setiap ada bencana atau kebakaran, Lanal akan selalu hadir ada di untuk membantu. Seperti kita ketahui bersama, mungkin beberapa waktu yang lalu pernah juga terjadi kebakaran atau sebelum-sebelumnya, pasti Lanal akan maju lebih cepat untuk membantu memadamkan api.
1: Sementara itu, Ketua RW 1 Kelurahan Sidoarjo, Muhammad Jubir, menyebut mewakili warga korban kebakaran berterima kasih untuk bantuan dan kepedulian yang datang dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat termasuk Lanal Toli-Toli. Namun jika memungkinkan, dirinya berharap juga ada bantuan kompor dan peralatan memasak untuk warga dapat kembali melanjutkan kehidupannya usai nanti berakhir masa tanggap darurat.
3: Antusias daripada penyumbang cukup besar. Tentu semua itu sangat dibutuhkan, tapi yang sangat penting juga apabila barangkali ada kompor-kompor gas mengantisipasi setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Iya, itu mungkin kali dari saya. Alat masak, ya, jadi yang sangat diperlukan alat-alat masaknya, seperti kompor-kompor gas apabila dapur umum sudah berhenti.
1: Musibah kebakaran di kilometer 1 yang terjadi Sabtu malam lalu menghanguskan 9 rumah dengan 40 orang terdampak, mulai dewasa dan anak-anak yang saat ini mengungsi atau tidur di tenda-tenda yang didirikan di lokasi kebakaran.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol terus melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak gempa bumi yang terjadi pada 12 Juli 2026 lalu. Berikut laporan Datra Hasan.
4: Badan Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Buol terus melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak gempa bumi yang terjadi pada 12 Juli 2026 lalu. Pendataan dilakukan untuk memastikan seluruh korban terdampak dapat memperoleh penanganan dan bantuan sesuai kebutuhan. Kepala Pelaksana BPBD Buol, Kavi Marjuni, mengatakan, hingga saat ini proses pendataan masih terus berlangsung dengan melibatkan berbagai pihak. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan data sementara, jumlah warga terdampak yang telah terdata mencapai 231 kepala keluarga. Data tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi mengalami perubahan sering proses verifikasi di lapangan.
5: Semua melakukan asesmen bersama adik-adik, tim reaksi cepat dalam rangka bagaimana kebutuhan-kebutuhan data. Karena data ini juga diminta oleh pusat, apalagi sudah keluar SK tanggap darurat selama 1 minggu. Jadi kalau kita lihat kondisi apa semua akan ditambah. Namun untuk perbaikan rumah apa semua itu ya, dan apalagi saat ini dengan keterbatasan anggaran, tapi yang namanya bencana insya Allah.
4: Menurut Kafi, BPBD Kabupaten Bol juga menjalin koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bol untuk menyinkronkan data penerima bantuan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghindari perbedaan data serta memastikan bantuan tepat sasaran.
5: Teman-teman juga relawan yang mau silakan datang ke posko. Mari kita apa kerja apa kita bersama-sama sehingga betul-betul masyarakat ini kita dapat tangani. Insya Allah hak-hak mereka juga akan terpenuhi sehingga betul-betul dengan data yang bagus, data yang akurat bisa menjadi pijakan kita dalam rangka melakukan kerja-kerja.
4: Pemerintah Kabupaten Bol memastikan proses penataan akan terus dilakukan hingga seluruh warga terdampak teridentifikasi. Data yang valid menjadi dasar dalam penyaluran bantuan serta penyusunan langkah pemulihan pasca gempa di wilayah yang terdampak.
0: Kita beralih ke informasi lain. Kasus perundungan atau bullying perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Selain berdampak pada aspek hukum, persoalan ini juga menyisakan luka psikologis mendalam yang kerap menjadi pemicu tindakan balasan.
6: Psikolog klinis di Sulawesi Tengah Iputu Ardikayana mengungkapkan aksi perlawanan yang dilakukan korban bullying tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi tekanan emosional yang dipendam dalam waktu lama. Kondisi ini dapat mengganggu kesehatan mental korban sehingga ketika daya tahan psikologis melemah, respon yang muncul bisa berupa tindakan agresif. Korban yang terus-menerus menahan tekanan tanpa ruang penyaluran emosi berpotensi mengalami gangguan psikologis. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa memicu tindakan balasan yang tidak terkontrol.
7: Semua korban bully ya pasti akan terganggu psikologisnya, akan bermasalah psikologisnya, akan jadi depresi, cemas, bahkan mungkin gangguan jiwa berat gitu. Nah, dia pendam sendiri sampai akhirnya itu meledak. Nah, ini yang bahaya.
6: Kasus perundungan yang berujung pada kekerasan juga menjadi peringatan bagi dunia pendidikan. Orang tua dan tenaga pendidik diminta tidak menganggap remeh perundungan sekecil apapun bentuknya. Diperlukan langkah tegas serta sistem pembinaan yang lebih ketat di lingkungan sekolah guna mencegah hal tersebut. Edukasi tentang empati, penguatan karakter, serta mekanisme pelaporan yang aman bagi korban dinilai menjadi kunci dalam menekan kasus tersebut. Susanti Akataba melaporkan.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, dalam upaya mempersatukan gereja-gereja lintas denominasi, memperjuangkan aspirasi umat Kristiani serta memperkuat kerukunan dan toleransi antar umat beragama, Dewan Pengurus Wilayah Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Baganas Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD Kabupaten Tolitoli pada pagi tadi di Gedung Manggala Kodim 1305 Buol Tolitoli. Martina melaporkan.
9: Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi Bamaknas untuk memperkuat sinergi antara gereja di Kabupaten Tolitoli sekaligus meningkatkan peran organisasi dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan toleran. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Badan Musyawarah Antara Gereja Nasional Bamaknas Provinsi Sulawesi Tengah, Pendeta Priyo Widodo saat membacakan sambutannya mengatakan, pihaknya mendukung dan mengapresiasi setiap umat Tuhan yang ingin berkarya di bangsa ini, di mana jika ada kelompok masyarakat yang ingin membentuk organisasi dalam rangka melayani Tuhan dan melayani gereja, pihaknya turut mendukung serta mengajak untuk bersinergi dan bekerja sama.
10: Bagi kami sangat menghormati, mengapresiasi setiap umat Tuhan yang ingin berkarya di negeri ini. Ya, jadi kalau mereka mau bikin satu organisasi, mau melayani Tuhan, mau melayani gereja, kami tidak antipati dengan mereka. Kami bahkan berdoa kalau bisa, kita bisa saling bersinergi, bisa saling bekerja sama supaya tempat di mana kita ada bisa mengalami kemajuan, kemakmuran, dan gereja Tuhan juga boleh terus diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan berpanjang-panjang. Yang terpenting adalah kita semua sesuai dengan namanya BAMAK, yaitu Badan Musyawarah Antar Gereja, biar kehadiran kita di kota Toli-Toli, di daerah Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli dan Buol ini boleh benar-benar bisa menjadi berkat untuk gereja-gereja.
9: Sementara itu, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli Jumadi mengatakan, Badan Musyawarah Antara Gereja Nasional menjadi ruang untuk menciptakan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
11: Dengan demikian, Badan Musyawarah Antara Gereja Nasional seperti ini tentu menjadi ruang untuk menciptakan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Hari ini tentunya mendorong warga gereja untuk menyatu dari berbagai aliran atau denominasi gereja dalam bingkai Olkomenis.
9: Dalam kesempatan yang sama, Bupati Toli-Toli yang diwakili Asisten Administrasi Umum Mukti mengatakan, pelantikan ini bukan hanya sebuah seremonial, melainkan menjadi titik awal untuk memperkuat komitmen dalam membangun kerukunan antara umat beragama, memelihara persatuan, serta meningkatkan kerjasama yang harmonis antara organisasi keagamaan dengan pemerintah daerah.
12: Pelantikan ini bukan hanya sebuah seremonial, melainkan menjadi titik awal untuk memperkuat komitmen dalam membangun kerukunan antara umat beragama, memelihara persatuan, serta meningkatkan kerjasama yang harmonis antar organisasi keagamaan dengan pemerintah daerah.
9: Pemerintah daerah mengajak seluruh pengurus untuk terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah, forum kerukunan umat beragama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa agar Kabupaten Toli-Toli senantiasa menjadi daerah yang rukun, toleran, dan penuh semangat persaudaraan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Tim verifikasi yang dibentuk oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Toli-Toli, saat ini tengah melakukan verifikasi terhadap cabang olahraga dan atlet yang memenuhi kriteria dalam rangka pemenuhan potensi atlet yang bisa meraih medali emas pada Porprov. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
13: Salam olahraga, saudara. Rapat kerja Kabupaten Rakerkap yang diselenggarakan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Toli-Toli beberapa hari lalu serta dihadiri sebagian besar pengurus cabang olahraga cabur yang bernaung di bawah bendera KONI Toli-Toli menghasilkan sejumlah rekomendasi diantaranya pembentukan tim verifikasi. Sekretaris Umum KONI Kabupaten Toli-Toli Mansur Pondang saat diwawancara RRI mengungkapkan tim verifikasi yang dibentuk oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Toli-Toli saat ini tengah melakukan verifikasi terhadap cabang olahraga dan atlet yang memenuhi kriteria dalam rangka penentuan potensi atlet yang bisa meraih medali emas pada Porprov. Selain itu, keputusan verifikasi akan ditetapkan oleh Ketua Umum KONI Toli-Toli dalam rangka persiapan menuju Porprov 10 Morowali. Pasca verifikasi selesai, diharapkan segera menetapkan estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk diajukan dalam APBD perubahan tahun 2026, di mana 26 cabang olahraga yang mengikuti Rakerkap, ungkap Sekum KONI Toli-Toli, diberi keleluasaan untuk menentukan usulan atlet yang akan diverifikasi dengan ketentuan merujuk pada parameter capaian prestasi atlet selama kurun waktu 4 tahun terakhir, di mana parameter pertamanya, yakni prestasi Porprov 2022 di Kabupaten Banggai, prestasi 3 tahun, 2 tahun, dan 1 tahun terakhir.
14: Itu yang menjadi parameter tim verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap potensi atlet peraih medali emas. Belum, tentu dalam diputuskan bahwa dalam waktu dekat ini kita akan segera memutuskan itu, karena itu sekarang tim verifikasi bekerja ekstra cepat untuk menentukan itu, karena waktu kita sudah sangat singkat, karena ada waktu kita untuk melakukan training center dan lain sebagainya, termasuk kemudian untuk mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur oleh panitia besar, yaitu memasukkan ke sistem terhadap atlet-atlet yang akan kita ajukan, termasuk cabur, yaitu yang sudah ditentukan oleh Ketua Umum.
13: Menyinggung soal pengunduran waktu pelaksanaan Porprov dari bulan November ke Desember, Sekretaris Umum KONI Kabupaten Toli-Toli mengatakan, sampai saat ini belum ada keputusan resmi terkait dengan hal itu. Namun pengunduran waktu pelaksanaan Porprov merupakan usulan Tuan Rumah Morowali dan baru akan diputuskan dalam rapat kerja KONI Provinsi Sulawesi Tengah Agustus mendatang. Namun demikian, tahapan yang tengah berjalan saat ini hendaknya terus diikuti oleh masing-masing kabupaten kota peserta Porprov berupa entry by name, nama-nama atlet yang akan diikutkan dalam ajang multi-event 4 tahunan Porprov.
14: Sebelumnya tahapan kita kita sudah masuk pada entry by sport. Sekarang seluruh cabur kita masukkan. 26 cabur. Nanti kemudian setelah ada keputusan tim verifikasi melalui penetapan keputusan ketua umum, barulah kemudian kita entry atlet-atlet yang akan mengikuti Porpop 2026.
13: Sekretaris Umum KONI Kabupaten Toli-Toli ini berharap seluruh cabang olahraga yang bernaung di bawah bendera KONI Toli-Toli agar mempersiapkan atletnya secara matang, apalagi cabang olahraga yang berpotensi meraih medali guna mewujudkan target yang dibebankan kepada KONI Toli-Toli pada Porprov Morowali.
0: Laga puncak Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia, Argentina dan Spanyol, pada 20 Juli mendatang. Sejumlah pemerhati sepak bola menilai partai final ini akan berlangsung sengit karena mempertemukan dua tim dengan karakter permainan yang berbeda. Setiadi melaporkan.

0: Saudara, final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina menghadapi Spanyol dinilai menjadi laga ideal. Pengamat sepak bola di Sulawesi Tengah, Agusman, mengatakan kedua tim tampil konsisten sepanjang turnamen dan memiliki keunggulan yang saling melengkapi. Menurut Agusman, Spanyol hadir dengan pertahanan yang sangat solid dan menjadi salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Sementara itu, Argentina menunjukkan produktivitas tinggi dalam mencetak gol serta memiliki mental juara yang terbukti mampu bangkit saat tertinggal dalam beberapa pertandingan.
1: Ya betul, kita lihat Argentina masih dibawa oleh sang kapten Lionel Messi. Artinya Argentina masih menaruh tugas berat, harapan berat sama Lionel Messi. Dan itu pasti sudah akan diantisipasi sama tim Spanyol, bagaimana bisa mematikan pergerakan seorang Lionel Messi. Kita tahu Lionel Messi walaupun umurnya sudah 38, tapi permainannya sangat luar biasa dan selalu bisa merebutkan lini pertahanan lawan.
0: Agusman menambahkan laga final juga akan menjadi adu taktik antar pelatih. Spanyol diperkirakan akan berusaha membatasi ruang gerak Lionel Messi yang masih menjadi pusat permainan Argentina meski kini sudah berusia 39 tahun. Namun di sisi lain, keunggulan Spanyol terletak pada permainan kolektif yang tidak tergantung pada satu pemain. Sementara itu, Ketua ASKA PSSI Kabupaten Toli-Toli Saleh Kani menilai partai final menjadi ajang pembuktian antara kekuatan sepak bola Eropa dan Amerika Latin. Menurutnya, kedua tim sama-sama layak menjadi juara karena memiliki kualitas yang seimbang.
2: Artinya Pak, tidak menutup kemungkinan dengan materi yang dimiliki Spanyol, kerjasama tim yang cukup bagus, yang aktif, dan juga tentunya yang bisa memberikan peluang-peluang besar untuk memenangkan pertandingan di laga tingkat ini Pak. Okay. Jadi saya kira kedua tim punya potensi yang besar untuk kemudian meraih juara di final ini. Jadi kalau kita melihat bahwa ya tinggal di mana Dewi Fortuna yang kemudian akan menang.
0: Pendapat berbeda disampaikan pengajar sekolah sepak bola di Kabupaten Toli-Toli Idrisyanto Usman. Ia menilai perjalanan menuju partai final tahun ini jauh lebih berat karena jumlah peserta Piala Dunia bertambah. Meski Spanyol sempat memulai turnamen dengan hasil yang kurang meyakinkan, mereka mampu berkembang hingga mencapai performa terbaik.
3: Melihat tim yang sudah pada partai puncak, khususnya di tim Spanyol ini salah satu tim yang start awalnya tidak bagaimana baik karena hasil draw dengan Tanjung Verde. Spanyol ini dengan secara permainan dengan mengandalkan tiki-taka dengan kolektivitas tim yang sangat baik, ini adalah keunggulan dari Spanyol yang sudah sangat nampak dari tahun 2010.
0: Pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 Juli 2026 dan diperkirakan menyajikan duel strategi, penguasaan lini tengah, serta adu efektivitas penyelesaian akhir dari dua tim terbaik dunia.
4: Dan saudara, laporan olahraga mengenai laga puncak Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia, Argentina dan Spanyol pada 20 Juli mendatang. Sekaligus mengakhiri warta berita daerah siang ini dari Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito serta rekan Arsela di meja operator menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Baik, baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Toli-Toli siang ini. Jangan kemana-mana, ada rekan Andi Nur Samsu akan menemani Anda. Saya Imi Darmoswito menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hi girls, what's up?
4: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
3: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
5: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
3: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
5: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
6: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
7: Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: ya Uma Singka, itu ya Bapak Parala.
1: Kulit jangan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun tak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia. Indonesia.
7: Pergi ke desa membeli tinta.
8: Cakep.
7: Tinta dibawa dari kota Roma.
8: Cakep.
7: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
9: Senang dangdutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Pro Dangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar di manapun Anda berada. Ya, selamat berjumpa kembali di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Apapun aktivitas Anda saat ini, semoga selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia dan tentunya penuh dengan semangat. Inilah saat yang paling pas untuk Anda melepas penat bersama alunan musik dandut yang tentunya selalu dekat di hati. Selama beberapa waktu ke depan, ya, saya akan menemani Anda dalam Pro Dandut, menghadirkan deretan lagu-lagu pilihan, mulai dari yang klasik, penuh kenangan, hingga yang saat ini sedang hits. Karena itu, mari bergoyang secukupnya, bernyanyi sepuasnya, dan nikmati setiap irama yang menghibur. Tetap bersama kami, karena hanya di Pro Dandut, musiknya asik, dan tentu lagunya bikin happy. Ya, pendengar Pro Dandut tentu akan semakin meriah kalau Anda di kesempatan kali ini bisa ikut bergabung. Nah, kirim salam hangat untuk keluarga, sahabat, ataupun mungkin rekan kerja. Sekaligus Anda bisa request lagu dandut favorit Anda. Ya, sudah ada yang bergabung di kesempatan kali ini. Ya. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut. Ya, sayang sekali masih terputus ya. Mungkin bisa dicoba kembali di 0853-4383-1230. Sambil Anda menceritakan juga aktivitas Anda hari ini, ya, apakah sedang kerja atau berkendara, bersantai di rumah atau menikmati waktu bersama keluarga. Ya, tentunya apapun kegiatan Anda, ya, biarkan musik dandut menjadi teman yang tentunya menghangatkan suasana Anda. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam. Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan Om
1: Dian di Salu.
0: Dengan Dian di Salu.
1: Iya.
0: Dian di Salu. Bagaimana kabarnya Dian? Lagi buat apa ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Lagi tidur ini Bung Andi. Dengar Bung Andi atau menyiar.
0: Sambil minum kopi.
1: Oh iya.
0: Jangan lupa ikan keringnya kasih naik dijemur.
1: Masih panas matahari.
0: Iya sudah itu loh, makanya masih panas ikannya jangan lupa dijemur. Supaya bisa diantar ke studio nanti.
1: Iya.
0: Oke, Dian.

0: Harus
1: Sudah bisa dilalui jembatan?
0: Sudah bisa.
1: Oke, jadi sudah senang ya?
0: Iya.
1: Ya. Dian?
0: Mau request lagu.
1: Oh, mau request lagu.
0: Lagunya Cita-cita ta, kau tercipta bukan untukku.
1: Terus untuk siapa? Cita-cita ta, kau tercipta bukan untukku. Lalu untuk siapa?
0: Tanda tanya dulu.
1: Hah?
0: Tapi tanda tanya dulu.
1: Sudah itu, makanya saya jadi bertanya-tanya. Mau marah yang di samping. Oke, okay, dikirim buat siapa ini?
0: Kirim buat semua yang lagi mendengarkan Pro Dangdut saja. Selamat sore semuanya. Ini spesial ini warga Solo ini Bung Andi.
1: Kenapa paling warga Solo?
0: Paling suka dengar Pro Dangdut.
1: Aha.
0: Semoga terhibur bersama Bung Andi.
1: Ah.
0: Salam sehat buat semuanya.
1: Dan pasti goyang semua nih.
0: Ya, kurang tahu lagi ya, apa orang mau dengar di rumah masing-masing.
1: Oh, bisa gempa ringan di sana kalau goyang semua ya.
0: Oke, buat Bung Andi selamat bertugas. Tetap semangat, pastinya
1: okay.
0: Bersama keluarga tercinta.
1: Makasih
0: dari semuanya.
1: Aha.
0: Oke, itu aja Bung Andi ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada Dian ya yang lagi santai di Salu ya sambil menikmati secangkir kopi ya. Ya, ikannya jangan lupa dijemur ya Dian ya. Oke, di belakangnya Dian. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Maya, Maya. Maya betul ini?
2: Iya, benar.
1: Oke. Maya.
2: Mau request lagu?
1: Maya di Gorontalo ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Ini lagi apa Mayanya?
2: Lagi nyantai dengerin RRI Pro 1 Toli-Toli.
1: Oke.
2: Mau request lagunya Elvi Sukaisi sih.
1: Elvi Sukaisi sih.
2: Semakin panas.
1: Baru-baru hujan Toli-Toli.
2: Kalau Gorontalo belum ini bang.
1: Kalau Toli-Toli sudah hujan. Bumi ya, semakin panas ya.
2: Enggak, belum hujan-hujan.
1: Yo kalau hujan enggak ada yang jemur jagung nanti di Gorontalo.
2: Jagungnya udah pada mati, hampir semuanya itu mulai apa ya? Mulai mengering.
1: Ya berarti sudah panen berarti?
2: Enggak, panen apanya? Kan yang lain tuh baru sang tanam.
1: Oh.
2: Tanam jagungnya. Rumah masa panen ini. Bang apa dulu ini? Gak lupa.
1: Elvi Sukaisi, ini dikirim buat siapa?
2: Pertama dulu buat abang yang berkira.
1: Kecil, kenapa kecil ya, suaranya ini?
2: Berakan segala urusan, sehat selalu juga dan sangat terseram dengan Allah Subhanahu Wa Taala bareng keluarga tercinta. Amin ya Robbal Alamin. Terus buat Bunda Alma ada Ibu Fatimah, Mbak Sumanti, Bunda Clara, ada Mbak Gedi juga, Pak Samsul. Tarusin, Pak Nasirun, ada Mbak Purnama Sari, Bung Adin, Mbak Masulina, Pak Sid. Terus buat Ibu Nia ada Ibu Dinda Anugrah, Pak Prasa, Pak Roy, Ibu Nurni juga, Pak Hamzah. Ada Pak Lois, Bung Roy, dan seluruh fans RRI Pro 1 Toli-Toli. Maaf banget nih, Mayang gak bisa sebut satu per satu semuanya. Durasi juga kasihan banget kan yang ngantri di belakang juga. Santun sore semuanya, insya Allah kita semua sehat selalu. Dan senantiasa melindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berlalu Maya di Gorontalo yang sudah ikutan bergabung bersama kita di acara Pro Dangdut. Dan buat Anda silakan di 0853-4383-1230. Sudah ada yang bergabung di belakang Maya. Kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Di sini, di Parang.
1: Mbak Sahrawi, Sahrawi, bagaimana hasil tangkapan?
3: Ya, bersih.
1: Bersih. Bersih apa ini? Tangkapan ikannya ini?
3: Oh, masih arah.
1: Oh, masih arah. Oh, tinigi, Sahrawi ya. Oke, Sahrawi, lanjut.
3: Request lagu Kegagalan Cinta.
1: Eh, kenapa gagal?
3: Dato M. Daud Kilau.
1: Kegagalan Cinta. Oh, versi ya. Anunya ya. Iya. Covernya ya.
3: Dato M. Daud Kilau.
1: Kegagalan Cinta. Lagi musim gagal cinta ya. Ini kau tercipta di ada Dian, kau tercipta bukan untukku.
3: Bagaimana itu bang?
1: Datu Alif Sukri atau Datu Muda Barus?
3: Datu M. Daud Kilau.
1: Hah?
3: Datu M. Daud Kilau.
1: M. Daud Kilau.
3: Ya.
1: M. Daud Kilau. Oke, okay. Kegagalan cinta.
3: Sebentar. Tanggal 20, saya kira tanggal 19.
1: Tanggal 17 hari ini.
3: 19 dini hari.
1: Kenapa, acara apa?
3: Final.
1: Oh iya, betul. Mau
3: tapi tanggal 20.
1: Iya, tanggal 19 nantinya.
3: Tanggal 19 ya?
1: Iya, mau datang gabung?
3: Di rumah saja.
1: Oh, enggak seru nonton sendiri.
3: Justru saya dinikmati kalau sendiri.
1: Nah,
3: bebas baring-baring.
1: Di sini juga bisa baring luas.
3: Iya, bisa apa? Ada Dian.
1: Aha.
3: Bilangnya banyak pendengar.
1: Aha.
3: Tinggal yang didengar tidak ada ini. Tinggal yang mau didengar tidak ada.
1: Semua pada ngantri.
3: Ada ambulan lewat di lantapan. Semakin tajam tatapan.
1: Eh, Bapak Antun dia ya.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Sahrawi ya, yang sudah ikutan gabung bersama kami di Pro Dangdut ya. Mudah-mudahan nanti sebentar lagunya ya, Kegagalan Cinta. Ya, di belakangnya Sahrawi. Sudah ada lagi yang bergabung di 0853-4383-1230. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum Dangdut adalah kita Bung Andi.
1: Iya, senyum Anda ini langsung nyentuh di hati. Halo.
4: Ya.
1: Dengan siapa dan di mana?
4: Dengan Sumanti di Malangga.
1: Sumanti di Malangga. Sumanti, lagi buat apa?
4: Lagi dengar-dengar rembungan dengar.
1: Oke. Tidak masak, sudah masak?
4: Ya, belum Bung Andi.
1: Oh, kenapa?
4: Sore belum.
1: Ya masak air toh, bikin kopi sambil dengar bantu.
4: Bisa lagu mandi?
1: Lagu apa?
4: Lagunya Lesti, Bawa Aku ke Bengkulu.
1: So tidak sabar dia Pak rocker.
4: Di lagu ini Bapak.
1: Lesti, Bawa Aku ke KUA. Oh. Kira bawa aku ke KUA.
4: Kirim buat apa, Tima bersama Kak Hamzah. Ucapannya dalam lagu.
1: Wih, rocker.
4: Ada Sarah Mokadin. Dan semua pendengar setiap perusahaan itu tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore dan salam sehat selalu. Dan buat Bung Andi yang lagi bertugas, tetap semangat ya bersama keluarga tercinta.
1: Pasti, semangat terus.
4: Apalagi... Terima kasih Bung Andi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuat aku lupa agar cintaku yang telah lalu. Tapi asmara yang tak... Ya, Sumanti. Ya, lagunya... sudah tidak sabaran. Bawa aku ke penghulu. Ya, dulakinya Sumanti. Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut.
5: Untuk adalah kita.
1: Ya, under rocker.
5: Assalamualaikum, Bu
1: Ancam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rocker?
5: Alhamdulillah.
1: Oke, okay. Pak Hamsa.
5: Iya.
1: Oke. Okay. Jadi Ani? Apa ya? Jadi lagu Ani?
5: Lagu anu apa? Mencari teman.
1: Mencari teman memang mudah, gitu ya?
5: Iya, itu.
1: Mencari teman memang mudah.
5: Jelas.
1: Mencari pacar itu yang susah.
5: Itu susah memang. Harus diupayakan.
1: Itu tadi Sumanti sudah bilang bahwa aku di penghulu.
5: Apa yang penghulu ini?
1: Sudah pesan lagu Lesti, bawa aku ke penghulu katanya.
5: Ah, macam-macam Sumanti.
1: Oke. Roma Irama.
5: Aha. Ya.
1: Roma Irama ya?
5: Iya, Roma Irama.
1: Oke. Okay. Kirim buat siapa semua ini?
5: Kirim ada Sumanti tadi. Karena ada Pak Rikin beserta istri cerita di Secret.
1: Iya, lagi rame kayaknya saya dengarin.
5: Iya, ada Rama di Rakatan. Ada GB di Lalos. Ada Seri di Rakatan juga. Ada Dian juga tadi. Cuma apa, Yanti. Ada yang khusus, spesial. Iya. Yang tadi cuma dikatakan Fatima Jogomoli.
1: Aha.
5: Ucapannya sayang selalu. Ada Mbak Sabungsin katakan I love you forever and love somebody.
1: Oke deh.
5: Dan Bung Ancu, semoga sukses selalu.
1: Oke, terima kasih.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih terus kami beri kesempatan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung ya, silakan di 0853-4383-1230 ya. Sudah ada lagi yang bergabung di belakangnya Pak Hamsa. Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut.
6: Dandut adalah kita.
1: Iya, dengan
6: jaduran tua.
1: Dengan omaku. Halo, Oma.
6: Halo juga.
1: Oma Eli, lagi bikin apa, iya. Oma?
6: Ini ada batu tunggu-tunggu hujan ini, Bung Andi.
1: So lewat.
6: Sudah gelap.
1: So lewat, soalnya Adin ada lewat, jadi so tidak jadi hujan di sana.
6: Oh, sudah gelap ini. Tinggal tunggu-tunggu jatuh.
1: Oh, gitu.
6: Masih boleh lagu?
1: Boleh, Oma.
6: Sama dengar lagunya Ida Laila, cukup sekali.
1: Cukup sekali, kalau dua
6: iya,
1: kali?
6: Iya, cukup sudah. Tidak mau sudah obat.
1: Cukup sekali.
6: Iya, cukup sudah.
1: Berarti kalau dikasih es krim cuma
6: bikin
1: satu kali.
6: Hati. Berarti satu kalau kali saja tidak mau sudah dua kali obat.
1: Berarti kalau dibelikan es krim hanya cukup satu ya?
6: Ya satu saja.
1: Tidak boleh diulang.
6: Tidak dua kali. Tidak mau sudah obat.
1: Tidak boleh diulang-ulang.
6: Iya.
1: Masih
6: banyak orang di belakang. Kita mau nyapa dulu buat semua pendengar tanpa terkecuali di mana saja berada. Selamat sore semuanya.
4: untuk Bung Andi Nur Tantu yang bertugas, yang ganteng. Selamat bertugas, sehat bersama keluarga.
1: Makasih. Terima kasih. Cukup sekalinya tadi dari siapa?
4: Ya, cukup sekali Ida Laila.
1: Ida Laila, cukup sekali. Ida Laila.
4: Iya, iya.
1: Oke.
4: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih ada waktu beberapa menit lagi ke depan. Silakan bagi Anda yang ingin ikutan gabung bersama kami, silakan di 0853-4383-1230. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
7: Waalaikumsalam, pengencu dangdut adalah kita.
1: Iye, tabe, keren, Lois.
7: Cek aja nih pengencu,
1: banyak warga di belakang. Iya,
7: lagunya ikutan sama Maya di Gorontalo. Apa tadi tunggu semakin panas.
1: Aha, bagaimana serta tidak?
7: Ada di yang di Salu serta warga Salu, kemudian ada Marawi. Itu masyarakat, maka tekad mungkin kalau masyarakat juga gini.
1: Hai Lois J. Mbak Bongkar.
7: Semuanya, nah, yang pada masuk tadi.
1: Lois J, Mbak Bongkar.
7: Itu aja Bu Kencu. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Lois. Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut.
8: Assalamualaikum, Dandut adalah kita.
1: Iya. Dengan siapa dan di mana?
8: Orang Lalos.
1: Orang Lalos, banyak orang Lalos. Gebi.
8: Iya.
1: Gebi Lalos. Di Lalos banyak orang lagi Gebi ya?
8: Hah?
1: Ada banyak orang.
8: Banyak orang di laut.
1: Di laut mandi-mandi.
8: Mandi-mandi, coba buranci tinggal di mandi-mandi.
1: Besok saya mau mandi-mandi.
8: Besok?
1: Iyalah. Kan enak mandi sendiri. Lanjut.
8: Masih bisa lagu.
1: Boleh.
8: Lagunya ini Cynthia Rindu.
1: Siapa?
8: Rindu.
1: Sama siapa lagi kau rindu, kasihan?
8: Sama
1: teman. Ini sudah. Kalau kau bilang teman, ampun saya.
8: Kenapa ya?
1: Rindu, gitu ya lagunya ya?
8: Iya. Kenapa ya kalau bilang temanku, kenapa minta ampun?
1: Rindu kak juga.
8: Oh?
1: Rindu. Rindu punya siapa tadi?
8: Tidak tahu, saya lupa penyanyinya.
1: Hai, oke.
8: Okay. Perempuan itu.
1: Elvi Sukaisi.
8: Tidak tahu Elvi Sukaisi kah, ini Cynthia kah.
1: Oke, okay. Nanti saya carikan yang enak Yone.
8: Iya, rindu.
1: Mau kirim buat siapa lagi?
8: Ada Bunda Eli tadi, ada Lois. Ada Maya, ada Fatima, ada Pak Hamsa. Semua pendengar Pro Dangdut di mana saja berada. Depannya, selamat sore. Buat pengancu, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Gebi ya, yang sudah menambah keseruan kita di sore hari ini ya di acara Pro Dangdut. Ya, masih ada lagi yang bergabung di belakangnya ya. Gebi. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
9: Dangdut adalah kita.
1: Asik goyangnya dong.
9: Digoyang. Digoyang dengan lagunya Bunda Gebi tadi Rindu.
1: Dia mau pesan lagu goyang koplo.
9: Iya betul. Putarkan saja lagu poco-poco dia.
1: supaya dia langsung pi berenang di laut.
9: Betul itu Bu Mandi, supaya saya ikut jualan juga di sini.
1: Oke, okay, dengan siapa dan di mana? Pati Male.
9: Pati Male. Di Pati Male.
1: Pati Male.
9: Kalau lagi saya Bu Mandi, lagunya Iis Dahlia Mata Hatiku Bu Mandi.
1: Mata Hatiku.
9: Iya, karena mata tidak melihat berarti biar cuma tinggal hati yang melihat Bu Mandi.
1: Ya kalau hati yang berbicara sudah itu.
9: Ya itu lagi, biarlah mata buta penting hati tidak buta.
1: Yang penting cepat-cepat ke penghulu.
9: Bagaimana caranya Bu Mandi? Kita sebagai perempuan cuma nunggu itu.
1: Aisyik, mati kok Hamzah.
9: Ada ge di bar kita nanti sama. Di belakang mandi ada Gebi, Haja Eli, Maya tadi di Gorontalo, Lois, Hamza dan Rusi di Kampung Bol, Ani dan Sumanti tadi di Malangga, ada Pak Arifin dan istrinya di Sekretariat, ada Mas Yara, Adin, Pak Hamid, bagaimana kabar ini Pak Hamid, apa sudah sehat, Bunda Ama juga. Ada Pak Kendi, Winarto, Pak Rawi, Roy, Masni di Tinigi, ada Sherly, Alini, dan semua-semua tempat terjual Bu Mandi. Anggi, share bersama keluarga, terima kasih.
1: Lagunya tadi apa, Fatima?
9: Lagunya Mata Hatiku, Iis Dahlia, Bu Mandi.
1: Iis Dahlia, Mata Hatiku. Iya. Oke, okay. Itu aja.
9: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar di manapun Anda berada, ya sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita, ya kita terima dulu penelpon sebelum kita dengarkan beberapa pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan di mana?
1: Putri Lemba.
0: Putri Lemba, akhirnya kesampaian niatnya. Oke, Putri Lemba, silakan.
1: Masih boleh lagu kan?
0: Boleh, lagu apa?
1: Perceraian Lara.
0: Hah?
1: Perceraian Lara.
0: Perceraian
1: Lara.
0: Perceraian.
1: Tidak juga diceraikan dengan cuma lagu saja.
0: Perceraian Lara ya. Oke. Okay. Perceraian ya, Lara dari Ipang. Lara. Ipang. Aha.
1: Iya Bung Anku.
0: Oke. Okay. Oh, kirim buat siapa ini?
1: Kirim buat ada Fatima.
0: Aha.
1: Di Gorontalo. Adalah Fatima yang Gorontalo. Ya, saya titip salam buat ada Agus Koko Dijual bersama Irna, semoga sehat selalu. Juga Pak Pasya, ada Mas Tia, juga. Tenggi Salu. Ada Gedi juga, ada Pak Tima, Sumanti, ada Hansa. Ada Shirley, pokoknya semua-semua sampai terkecuali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat.
0: Oke.
1: Okay. Semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Buat yang aktif, semoga sehat selalu.
0: Oke, ya kebetulan lagi ikut. Oke, wah, lagi ikut, lagi main di depan.
1: Oh, baik. Iya,
0: oke. Oke.
1: Assalamualaikum dan duk adalah kita.
0: Makasih. Ya pendengar di manapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk menantikan kebersamaan Anda di line telepon 0853-4383-1230, kita dengarkan dulu beberapa pesan-pesan berikut ini.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Roma Irama adalah sosok pemusik pembaharu dalam musik dangdut, di antaranya memasukkan elemen rock dalam sajian musiknya sejak tahun 1974 lewat hits terbesarnya Begadang. Sekitar 700 lagu telah ditulis Roma Irama dari kurun waktu 1970 hingga saat sekarang ini. Menurut William, doktor sosiologi Universitas Ohio, Amerika Serikat, yang meneliti tentang kekuatan popularitas serta pengaruh Roma Irama pada masyarakat dalam telaah ilmiah bertajuk Roma Irama and the Dangdut Style. Pesan moral kritik sosial memang banyak ditemui dalam lirik-lirik lagu karya Roma Irama seperti Begadang, Darah Muda, Hak Asasi, Rupiah, Judi, dan masih sederet lagu-lagu lainnya. Namun Roma juga piawai menulis lagu bertema romansa seperti Kegagalan Cinta, Syahdu, Bahtera Cinta, maupun Dawai Asmara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di acara Prudent Good, kita ikuti dulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas di dapur makanan bergizi gratis MBG yang disebabkan ada anak yang keracunan makanan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.ai pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan pengerusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Heroni Karbi Anglong dan Wets Karbi Anglong Assam India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi. Selanjutnya, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim menyimpan nasi dalam penanak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat dapat berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tempo.co, ahli gizi Dr. Tan Sot Yeng menjelaskan menyimpan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Resiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker. Sementara itu, keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes. Pendengar, demikian cek fakta dari Pro 1 RRI Tuli-Tuli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Ikodom mengajak kepada para pendengar RRI yang ada di Toli-Toli, Boul dan Parigi Mautong untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hanya di RRI Toli-Toli.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, itulah tadi serangkaian lagu-lagu yang lagu-lagu dangdut yang sudah hadir menemani Anda. Dan tentu kembali kami buka line telepon 0853-4383-1230 ya. Karena itu Anda jangan ragu untuk berinteraksi karena kebersamaan Anda ini adalah semangat bagi kami untuk menemani Anda di setiap waktu. Dan di line telepon sudah ada yang bergabung. Kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
1: Halo, assalamualaikum Bung Andi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut.
1: Adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bapakan Bung.
0: Siapa?
1: Sherly
0: di
1: Lakatan.
0: Lakatan. Oke, silakan Sherly yang ada di Lakatan. Bagaimana?
1: Masih belum.
0: Oke, kalau ada waktu kita putarkan ya, karena sekarang ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 5 lagu. Oke, masih boleh kayaknya.
1: Kalau boleh, saya mau dengar lagunya Devana, Harta dan Kesetiaan.
0: Harta dan?
1: Kesetiaan, Bung.
0: Harta dan kesetiaan. Bisa jadi satu. Harta dan... Ketawa dia.
1: Ada yang lucu, Bung.
0: Apa yang lucunya?
1: Nggak. Cuma lagu aja, Bung.
0: Apa yang lucunya?
1: Itu okay. Sama teman Anda, perlu satu tambah terkecuali ucapannya selamat sore untuk Fatima tadi, terima kasih senggolannya Fatima. Dan untuk Bung Andi, tetap semangat bersama keluarga di rumah.
0: Assalamualaikum. Okay. Harta dan kesetiaannya tadi yang ada kita buka ini hanya Kang Ojol.
1: Ya terserah Bung, yang penting itu lagu sama.
0: Yang kita, yang Erika ya?
1: Iya.
0: Oke, Erika Shaulina. Oke.
1: Oke, Bung. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Sherly. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
2: Halo, assalamualaikum, Bung Ancu. Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Rahma di Lakatan, Bung Ancu.
0: Rahma. Rahma, lagi buat apa?
2: Ya.
0: Lagi buat apa?
2: Nah, lagi duduk-duduk sambil kerjain apa namanya, kencur.
0: Oh, mau lagi buat? Mau buat jamu. Oh, mau buat jamu. Oke. Lanjut.
2: Lagu.
0: Lagu apa?
2: Terkesan waktu. Lagu Jemiga Mustika, Wajah di Balik Kaca.
0: Wajah di Balik Kaca.
2: Kaca, Mega Mustika.
0: Mega Mustika.
2: Ya, mengeplu, ada yang pergi motong sana, di bol, toli, dan semua-semuanya, ngetepi sampai terkecil, sepenuh sama sore, ada juga kadian di salu, semua selalu, jadi di otor sana, semua selalu.
0: Sherly, dengan siapa tadi?
2: Ya. Yeah.

0: Pendengar di manapun Anda berada untuk kebersamaan kita di acara Pro Dandut ya. Untuk saat ini kita break dulu karena kini sudah masuk waktu sholat asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Karena itu kita bersama-sama mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Azan Asar baru saja kita dengarkan bersama. Semoga panggilan suci tersebut mengetuk hati kita untuk bisa segera menunaikan sholat di awal waktu. Dan bagi Anda yang masih dalam perjalanan atau saat ini tengah disibukkan dengan aktivitas Anda, semoga Allah memudahkan langkah dan waktu Anda untuk bisa menunaikan kewajiban ini. Karena itu tetap bersama kami, karena acara Pro Dangdut akan hadir segera setelah jeda yang singkat ini. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Ini sudah di penghujung acara dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah setia menyimak, mengirim salam dan berbagi cerita bersama kami. Semoga lagu-lagu yang telah hadir pada hari ini bisa menjadi hiburan, penyemangat dan tentunya menemani setiap aktivitas Anda. Ya, sampai jumpa di edisi Pro Dandut berikutnya. Salam hangat, salam dandut, dan ingat, selama musik masih berdendang, semangat pun akan terus bergoyang. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai bertemu lagi di Pro Dandut berikutnya. Mengakhiri kebersamaan kita di acara Pro Dandut, hadir buah lagu berjudul Wajah di Balik Kaca.

0: Έχει τόλι τόλι.
1: Sini dulu.
2: Apa tuh?
1: Ini tengok ini ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah? Ih,
1: siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi yang terkena dampak yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal Rp10 juta. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin.
5: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
6: Kita dapat belanja gratis tuh, lihat. Ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
7: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet. Karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
6: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
7: Betul.
8: Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga kebutuhan secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat dan berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Mari ikut menjaga kestabilan daya beli kebutuhan sehari-hari di tengah

Pendengar di manapun Anda berada, selamat sore. Dan tentunya semoga suasana hujan yang tengah menyelimuti sore hari ini, ya, tentu membawa kesejukan, ketenangan, dan menjadi waktu yang tepat untuk menambah wawasan. Menemani aktivitas Anda, kami hadir dalam program Ekonomi Digital, sebuah ruang berbagi informasi dan inspirasi mengenai perkembangan dunia ekonomi yang kini semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di era digital, ya tentu hampir semua aktivitas dapat dilakukan secara online, mulai dari berbelanja, berjualan, membayar tagihan, hingga memasarkan produk lokal ke pasar yang lebih luas. Nah, di sore hari ini kita akan mengangkat tema memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pendapatan di tengah perubahan zaman. Ya, di tengah cuaca yang hujan ini, tentu mari kita manfaatkan waktu untuk belajar bagaimana teknologi dapat menjadi peluang, bukan sekedar pelengkap kehidupan. Karena itu tetap bersama kami hingga akhir kesempatan ini, karena masih akan ada informasi menarik serta juga ada tips yang tentunya juga alunan lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk menemani sore Anda. Pendengar di manapun Anda berada, ya, di balik derasnya hujan sore ini, semoga semangat kita tetap menyala. Dan sama seperti dunia digital yang saat ini terus berkembang tanpa mengenal cuaca, ya, semangat untuk belajar dan berkarya ini tentu tidak boleh padam. Saatnya kita rehat sejenak, menikmati lagu-lagu yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda di sore hari ini.

Pendengar, setiap orang pasti pernah menyimpan kenangan yang sulit untuk dilupakan. Ya, kayak Ulpa, ya, susah melupakan kenangannya. Ada cerita yang tetap hidup meski waktu terus berjalan. Dan lagu tadi mengajak kita untuk mengenal perjalanan hidup sekaligus mengingatkan bahwa setiap pengalaman adalah pelajaran untuk melangkah lebih baik. Nah, pendengar di manapun Anda berada, apakah Anda sudah

lokal. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital ini sangat pesat. Hal ini tentu didorong oleh meningkatnya jumlah pengguna internet, pengguna smartphone, serta kemudahan akses terhadap berbagai aplikasi digital. Masyarakat kini tentu semakin terbiasa menggunakan dompet digital, marketplace, layanan transportasi online, hingga aplikasi perbankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar sarana komunikasi, tetapi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Pelajar ini memanfaatkannya untuk belajar. Pelaku usaha menggunakannya untuk memasarkan produk. Nah, pemerintah ini menghadirkan berbagai layanan publik secara digital. Sementara masyarakat memperoleh informasi dengan lebih cepat dan mudah tentunya. Namun, perkembangan teknologi juga menuntut masyarakat untuk memiliki literasi digital agar ke depan mampu menggunakan internet secara bijak, aman, dan tentunya produktif. Pendengar di manapun Anda berada, ya, hujan sore ini tentu seringkali menghadirkan pelangi setelah langit kembali cerah. Begitu pula dalam kehidupan kita, selalu ada harapan setelah melewati berbagai tantangan. Semoga lagu berikut ini membawa semangat dan optimisme bagi Anda. Sebuah lagu dari Jamrud, Pelangi di Matamu.

Pendengar dimanapun Anda berada, perkembangan teknologi ini membuat banyak peluang usaha baru yang dapat dijalankan bagi siapa saja. Bahkan cukup dengan modal yang relatif kecil. Salah satu peluang terbesar adalah berjualan melalui marketplace. Platform seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, Lazada maupun platform lainnya ini memungkinkan pelaku usaha menjual produknya ke seluruh Indonesia tanpa harus memiliki toko fisik. Ya, selain marketplace, media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, bisnis dan TikTok ini dapat menjadi sarana promosi yang efektif. Konten berupa foto, video pendek maupun siaran langsung itu diyakini mampu menarik perhatian bagi calon pembeli dengan biaya yang jauh lebih hemat dibandingkan promosi konvensional. Nah, peluang lainnya adalah menjadi konten kreator atau affiliate marketer. Konten kreator menghasilkan konten yang menarik dan memperoleh pendapatan dari iklan, kerjasama dengan merek atau dukungan pengikutnya. Sementara untuk affiliate maker ini memperoleh komisi dengan mempromosikan produk milik orang lain melalui tautan khusus. Nah, bagi pelaku UMKM, digitalisasi tentu menjadi kesempatan untuk bisa memperluas pasar. Produk lokal seperti makanan khas daerah, kerajinan tangan, hingga hasil pertanian kini sudah dapat dipasarkan di berbagai wilayah, bahkan mancanegara. Dengan memanfaatkan teknologi UMKM, ini dapat meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat perekonomian daerah.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli dalam program Ekonomi Digital. Pendengar, tentu memulai bisnis online ini tentu tidak perlu harus menunggu modal yang besar. Yang terpenting adalah memahami kebutuhan pasar dan memberikan pelayanan yang terbaik. Langkah pertama adalah menentukan produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tentu produk yang memiliki manfaat jelas dan kualitas baik. Nah, ini akan lebih mudah diterima oleh konsumen. Lalu tampilkan produk Anda itu dengan foto dan video yang menarik. Dan tentu pencahayaan yang cukup. Nah, ambil gambar dari beberapa sudut dan sertakan deskripsi yang lengkap agar calon pembeli ini memperoleh informasi yang jelas mengenai produk yang Anda jual. Ya. Pelayanan kepada pelanggan juga menjadi faktor penting. Berbicara di era digital saat ini, tentu respon yang cepat, komunikasi yang sopan, serta proses pengiriman yang tepat waktu ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga kepercayaan konsumen. Jangan memberikan informasi yang menyesatkan. Kirimkan produk ini sesuai dengan deskripsi yang Anda buat dan selesaikan setiap keluhan dengan baik. Dalam bisnis digital, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama untuk memperoleh pelanggan yang loyal.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama RRI Kendari untuk menyiarkan Gema Saripati Maju.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Gema Saripati Maju hari ini kita awali dari RRI Makassar, di mana ada rekan kita di sana dari Dwi Kartika. Selamat sore, Dwi Kartika.
3: Selamat sore, Riko Ilham. Baik, iya. Dari
2: selamat
3: Kota
2: sore.
3: Makassar. Sore, Riko. Baik, Riko Ilham.
2: Oh iya, baik.
3: Baik.
2: Silakan untuk informasi di sore hari ini.
3: Baik, dari Kota Makassar, tim SAR gabungan selamatkan 46 penumpang KLM Nurul Salsa, 27 masih dicari. Ermila Rusmala melaporkan.
4: Polres Kepulauan Selayar mengintensifkan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap penumpang KLM Nurul Salsa yang mengalami musibah di perairan barat Pulau Polasi, Kecamatan Bontosi Kuyu, hingga pembaruan data posko informasi Kecamatan Pasima Sungguh Kamis pukul 15 waktu Indonesia Tengah kemarin, 46 penumpang berhasil diselamatkan. Saat dihubungi dari Makassar, Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Selayar, Aibda Suardi Andre Pyongjongi menjelaskan, sejak informasi diterima, Satpol Raid, Polres Kepulauan Selayar bersama Sarnas, Pos TNI AL, pemerintahan daerah dan unsur nelayan bergerak melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. 46 yang berhasil diselamatkan terdiri 33 penumpang dan 7 anak buah kapal ABK, serta 6 penumpang yang lebih dahulu dievakuasi oleh kapal nelayan menuju Pulau Polasi. Sementara itu, 1 orang penumpang atas nama Salmawati dinyatakan meninggal dunia yang merupakan pasien rujukan.
5: Adalah pasien rujukan dari Puskesmas Ujung Jampea ke Rumah Sakit Kyai Haji Hayung Benteng Selayar. Kemudian dari catatan kami ada 27 korban yang masih dalam pencarian. 27 ini terdiri dari 17 korban yang terdata di manifest. Kemudian ada 10 korban yang tidak terdata di manifest.
4: Aibda Suardi Andre lanjut menerangkan, terdapat 10 orang yang dilaporkan masyarakat diduga ikut dalam pelayaran namun belum tercantum dalam manifest. Data korban masih terus diperbarui berdasarkan hasil validasi antara manifest kapal, hasil evakuasi, keterangan awak kapal, serta laporan masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya atau mengetahui adanya keluarga yang ikut dalam pelayaran namun belum terdata dalam manifest. Oleh karena itu, jumlah maupun identitas penumpang masih dapat berubah sesuai hasil verifikasi di lapangan. Ermila Rusmala menurunkan laporan.
3: Berikut informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Riko di Kendari.
2: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika ya untuk informasinya. Kita beralih untuk informasi selanjutnya, pendengar, di mana kita akan bergabung dengan RRI Baubau. Ada rekan kita dari Laude Muhammad Syaribul. Selamat sore, rekan Syaribul.
6: Selamat sore, rekan Riko Ilham.
2: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini.
6: Baik, dari Kota Baubau, Satgas Makan Bergizi Gratis Kota Baubau melakukan peninjauan kesiapan layanan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, sekaligus memastikan distribusi makanan bergizi gratis berjalan optimal. Selengkapnya, kita ikuti laporan reporter RRI Baubau, Hairul Mulko.
7: Ya, MBG berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional.
8: Pemerintah Kota Baubau bersama Badan Gizi Nasional, BGN, dan stakeholder terkait memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui pembentukan Satuan Tugas atau Satgas MBG. Satgas dibentuk untuk memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, distribusi makanan, hingga kesiapan sekolah penerima manfaat berjalan lancar dan setiap kendala dapat segera ditangani. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Baubau, Lawade Aswad, saat memimpin peninjauan Satgas MBG di SD Negeri 11 Baubau pada Jumat mengatakan, pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program. Mulai dari operasional dapur SPPG, aspek keamanan di sekitar lokasi, hingga kesiapan sekolah menjadi perhatian pemerintah bersama camat dan lurah agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tanpa kendala. Selain memastikan operasional SPPG, Satgas juga meninjau kesiapan satuan pendidikan, termasuk penyediaan ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Menurut Laude Aswad, komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan MBG. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan dihimpun dan dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.
7: Sehingga MBG berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional, sebagai bagian dan asas cita Bapak Presiden berjalan sesuai.
8: Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bau-Bau Hamiruddin menilai pembentukan Satgas MBG menjadi bukti kuat dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap pelaksanaan MBG. Keberadaan Satgas akan mempermudah pengawasan, monitoring, dan evaluasi program, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN, dan pengelola SPPG.
9: Harapan kami, MBG di Kota Bau-Bau semakin berbenah, semakin memperbaiki diri, kekurangan-kekurangan yang di lapangan maupun koordinasi antar sektor itu sudah semakin baik, dan harapannya dari segi penerima manfaat tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok 3B itu yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG. Kemudian akses kebermanfaatan MBG juga di masyarakat kita akan optimalkan melalui program-program dari pemerintah melalui kerjasama dari dinas.
8: Sejak dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli lalu, layanan MBG telah kembali berjalan. Meski di sejumlah sekolah, pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Pemerintah Kota Bau-Bau dan BGN berharap kolaborasi melalui Satgas dapat memastikan layanan MBG semakin optimal dan menjangkau seluruh penerima manfaat di daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Saya Laude Muhammad Syaribul dan Laude Alamsyah mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke Riko Ilham di RRI Kendari.
2: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan di kebersamaan kita. Beralih tentunya untuk informasi dari Kota Kendari, di mana dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Hal tersebut dibuktikan telah diterimanya estimasi kuota haji sebanyak 2.000 lebih calon jemaah haji untuk Sulawesi Tenggara. Di Kota Kendari, proses verifikasi pun mulai dilakukan untuk memastikan kesiapan para calon jemaah memasuki tahapan pelunasan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
10: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
11: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang, dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari, Sunardin, mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
10: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih, dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal, Estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang, ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkat. Ya. Nah, ini kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
11: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
2: Ya, pendengar, melanjutkan untuk informasi di kebersamaan kita, kita akan bergabung dengan RRI Palu, di mana ada rekan kita dari Maria. Selamat sore, rekan Maria.
12: Ya, selamat sore, Rico.
2: Baik, silakan untuk informasi di sore hari ini.
12: Baik, dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini, mengantisipasi generasi muda terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah memperkuat sinergitas dengan perguruan tinggi dan sekolah. Berikut laporan Nita Surbakti.
13: Semakin maraknya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya, diharapkan mendorong aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk semakin memaksimalkan upaya pengungkapan dan penangkapan terhadap pengedar maupun bandar narkoba di daerah ini. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat saat ini tak jarang pengedar, diantaranya kurir narkoba, masih berusia muda dan bahkan masih mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri mengatakan bila sebelumnya anak muda hanya menjadi sasaran penjualan narkoba, maka saat ini sejumlah anak muda sudah terlibat dalam peredaran narkoba. Di antaranya kasus penggagalan masuknya narkoba melalui jalur udara, di mana tersangka yang diamankan masih berstatus mahasiswa.
14: Kemudian kalau dilihat dari modus lain bahwa ternyata para pelakunya ini juga adik-adik kita, adik mahasiswa, ya statusnya adik mahasiswa. Nah, ini juga kita akan melakukan komunikasi, koordinasi dan bersinergi dengan pihak universitas. Kita akan masuk memberikan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang bersifat preemptif dan preventif agar masyarakat terhindar dari bahaya narkoba yang masuk ke Sultan.
13: Sementara itu, Rektor Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Ahmad STMT menegaskan pihaknya berkomitmen dalam menjaga kampus bebas narkoba dan siap memerangi narkoba dengan memberikan sanksi bagi sivitas akademika yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dijelaskan berbagai upaya terus dilakukan pihaknya dalam memaksimalkan keberadaan mahasiswa di kampus dengan harapan hal tersebut menutup peluang adanya mahasiswa terpapar narkoba.
15: Sekarang melalui kerjasama pihak ketiga kita untuk security kita, makanya kegiatan-kegiatan setelah selesai sore hari, malam hari ini penjagaan ketat untuk pintu-pintu masuk ke Universitas Tadulako. Kalau dulu bisa begitu mudah, sekarang kita lagi mempersiapkan juga di beberapa tempat kita gunakan CCTV untuk mengontrol hal-hal tersebut.
13: Keduanya berharap di tengah berbagai upaya yang dilakukan dalam memastikan generasi muda bebas narkoba, masyarakat juga diharapkan dapat ikut memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Ditekankan narkoba merupakan musuh bersama dan merugikan semua pihak, sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara bersama.
12: Ingin informasi dari Palu mengisi Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama Irfan Maulani pamit dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke Rico di RRI Kendari. Rico.
2: Baik, terima kasih rekan Maria untuk informasinya. Beralih dari RRI Palu, pendengar ya, kita ke RRI Toli-Toli. Ada rekan kita dari Andi Nur Samsuh sore hari ini. Selamat sore, Andi Nur Samsu.
16: Iya, selamat sore rekan Rico Ilham di Kota Lulo, Kendari.
2: Baik, silakan untuk informasi di Gema Saripati hari ini.
16: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengajak masyarakat untuk tetap mempercayakan informasi yang disebar melalui kanal resmi, utamanya gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami. Seperti apa edukasi yang perlu dipahami masyarakat? Kita ikuti wawancara reporter Datra Hasan bersama pengamat geofisika BMKG Gorontalo, Asyir Ohtab, berikut ini.
17: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan pengamat geofisika BMKG Gorontalo, Bapak Asyir. Pak Asyir, bagaimana sebenarnya masyarakat perlu mempercayai informasi yang diberikan oleh BMKG agar informasi mengenai gempa yang berpotensi terjadi tsunami itu dapat secara langsung diketahui oleh masyarakat? Silakan Pak Asyir.
18: Ya, baik, terima kasih. Jadi langkah yang BMKG yang sudah lakukan selama ini ya untuk membangun kesiapsiagaan, yang pertama yaitu kami ya sebagai tupoksi utama kami adalah melakukan monitoring terhadap gempa bumi dan tsunami. Jadi kami berusaha untuk memaksimalkan pengamatan gempa dan juga penyebarluasan peringatan dini tsunami, dan penyebarluasannya itu secepat mungkin. Kami juga punya target setelah 3 setelah gempa itu kami harus menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat. Nah, itu yang jadi tantangan bagi kami juga, supaya masyarakat itu bisa mempunyai waktu atau bisa dapat bertindak apabila terjadi gempa, apa yang harus mereka lakukan. Terus selain itu juga kami selalu melakukan sosialisasi dan koordinasi, mungkin salah satunya kepada BPBD dan juga instansi terkait, untuk bagaimana caranya kita bisa membangun kesiapsiagaan ke level masyarakat. Karena level masyarakat sendiri itu yang sangat penting untuk kita edukasi, supaya ketika terjadi gempa bumi dan tsunami mereka sudah mengerti daerah tersebut, daerah mereka tempat tinggal itu potensinya seperti apa, kemudian bagaimana sejarah gempa buminya, dan ketika jadi gempa mereka sudah tidak panik lagi, tapi mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan.
17: Mungkin bagaimana pemerintah Kabupaten Bol terkait dengan kesiapan mereka terkait dengan mitigasi, apa yang terus dilakukan oleh BMKG dalam memberikan informasi potensi bahaya terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan tepi pantai sehingga terminimalisir korban?
18: Baik, jadi untuk fasilitas yang biasa BMKG lakukan adalah pertama untuk monitoring, kami ada beberapa alat pemantau gempa bumi yang terpasang di wilayah Indonesia, juga sudah ada ratusan alat yang terpasang. Kemudian kami juga telah memasang moda penyebarluasan informasi berupa warning receiver system yang salah satunya dipasang di gedung kantor BPBD Kabupaten Buol. Nah, itu harapannya moda itu kami gunakan untuk bisa menyebarluaskan informasi itu lebih cepat dari BMKG kepada masyarakat melalui BPBD. Kemudian selanjutnya kami juga punya beberapa pemantau juga, terutama dalam muka air laut, pemantau muka air laut bekerjasama dengan instansi seperti BIG, itu salah satunya ada di Paleleh sebenarnya untuk memantau pasang surut air laut. Nah, itu dia diharapkan ketika ada gempa berpotensi tsunami, peralatan itu bisa dapat mendeteksi bagaimana estimasi tsunami apabila memang terdeteksi sampai ke pesisir wilayah sekitar Buol dan Kolton.
17: Baik, terakhir apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Buol agar tetap mempercayai informasi yang dikeluarkan oleh BMKG, Pak?
18: Yang pertama adalah masyarakat harus mengetahui bahwa informasi peringatan gempa dan peringatan dini tsunami itu memiliki wewenangnya adalah BMKG. Karena sesuai dengan aturan undang-undang juga bahwa BMKG memiliki tugas dan tupoksi untuk monitoring, analisa, dan juga penyebarluasan gempa bumi dan tsunami. Sehingga ketika masyarakat sudah mengetahui itu, maka merupakan hal yang diketahui oleh masyarakat bahwa informasi resmi yang dikeluarkan tentang gempa dan peringatan dini tsunami hanya berasal dari BMKG. Apabila mendapatkan informasi yang tidak berdasarkan dari BMKG, maka bisa dikatakan itu adalah informasi hoax dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian selanjutnya, ketika bagi masyarakat juga ketika menghadapi atau merasakan guncangan gempa, dimohon untuk jangan panik, untuk bisa pertama adalah berusaha melindungi diri terlebih dahulu, baik dengan berangkat bawa meja ataupun mencari barang-barang yang cukup kuat untuk melindungi kepala, lalu menunggu sehingga gempa buminya mereda, lalu kemudian melakukan evakuasi, baik keluar dari gedung atau ruangan, kemudian masuk atau berkumpul di titik kumpul telah disediakan.
17: Baik, terima kasih Pak Asyir yang sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
16: Demikian informasi dari RRI Tolitoli. Saya Andi Nur Samsu bersama rekan Sela dan Wahyuni mengucapkan terima kasih, dan kami kembali bersama rekan Riko Ilham di Kota Lulo, Kendari.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Ya, mendengar tadi kita sudah mendengarkan ya wawancara dari RRI Toli-Toli bersama rekan Andi Nur Syamsu. Dan kita beralih untuk di perjumpaan kita selanjutnya, kita akan berbagi informasi dari RRI Ampana, di mana dari RRI Ampana ada rekan Yuni di sana. Selamat sore, rekan Yuni.
19: Selamat sore, rekan Riko.
2: Baik, silakan untuk informasinya, rekan Yuni.
19: Baik, menyampaikan informasi dari RRI Ampana sore hari ini, hindari perpecahan akibat maraknya berita bohong lewat sosmed, masyarakat diharapkan bijak sikapi isu hoax. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
20: Masyarakat diharapkan dapat menyaring berbagai informasi dengan bijak, terutama di era digital seperti saat ini. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat dan menciptakan lingkungan informasi yang sehat. Salah satu tokoh perempuan Tojo Una-Una, Jane Manusama, juga mengharapkan media-media sosial maupun penyiaran memberikan informasi yang bersifat edukatif agar masyarakat memperoleh informasi yang positif.
21: Kami berharap masyarakat dapat menyaring informasi apa yang layak. Harapan kami media-media ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar menerima informasi yang positif. Kebanyakan kan sekarang banyak bermunculan banyak berita hoax di media sosial.
20: Kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital memang memiliki pengaruh besar dan bahkan menjadi sebuah elemen penting dalam berkehidupan di era modern seperti saat ini. Hanya saja, bila tidak diimbangi dengan sikap bijak dalam memanfaatkan keterbukaan informasi ini dapat menjadi bumerang, tutup Jane Manusama. Ibnu Abbas melaporkan.
19: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Saya Yuni Safira bersama rekan Sasri Alwasing mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Riko di RRI Kendari.
2: Baik, terima kasih rekan Yuni untuk informasinya sore ini. Beralih pendengar dari RRI Ampana, kita ke RRI Bone, di mana ada rekan kita Andi Imran. Selamat sore, rekan Andi Imran.
22: Selamat sore, Riko.
2: Baik, silakan rekan Andi Imran untuk informasinya.
22: Baik, Bapenda Sinjai meluncurkan pekan panutan SPPT PBB P2 untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak melalui layanan digital. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
23: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Sinjai meluncurkan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau SPPT PBB P2 tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pekan panutan pembayaran PBB P2 non-tunai masyarakat digital. Program ini menjadi upaya pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui layanan pembayaran yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Kepala Bapenda Sinjai Andi Ade Hasyam Syuri mengatakan, pekan panutan PBB P2 menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, sekaligus mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD. Menurutnya, penerapan sistem pembayaran non-tunai merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
24: Melalui momentum pekan panutan PBB P2 ini juga kami mengajak seluruh camat, lurah, kepala desa, kolektor PBB P2 ini untuk dan seluruh masyarakat Kabupaten Sinjai untuk bersama-sama mendukung optimalisasi penerimaan PBB P2 ini dengan menyampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak secara tepat waktu, melakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, kemudian memanfaatkan layanan pembayaran yang mudah, cepat, aman, dan berbasis digital.
23: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Andi Jefrianto Asapa yang mewakili Bupati Sinjai mengapresiasi pelaksanaan Pekan Panutan PBB P2 sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia menegaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
25: Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Jalan yang lebih baik, jembatan yang menghubungkan wilayah, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penerangan, hingga berbagai program pembangunan daerah merupakan hasil dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, membayar pajak bukan hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi nyata dalam membangun Kabupaten Sinjai yang lebih maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.
23: Pada kesempatan itu, dilakukan penyerahan SPPT PBB P2 tahun 2026 kepada para camat serta kepala desa dan lurah, dilanjutkan pembayaran PBB P2 secara simbolis oleh Sekda Sinjai, Ketua Komisi 2 DPRD, Kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, dan Perwakilan Wajib Pajak. Bapenda juga membuka layanan pembayaran non-tunai serta memberikan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu.
22: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Riko. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Terima kasih untuk informasi yang disampaikan di kebersamaan kita ya dari Andi Imran di RRI Bone. Kita beralih untuk informasi terakhir di mana dari RRI Mamuju. Ada rekan kita di sana dari Abdul Hafid. Selamat sore, rekan Abdul Hafid.
0: Selamat sore, Bung Riko Ilham.
2: Iya. Baik, silakan untuk informasinya sore ini.
0: Baik, terima kasih melengkapi Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini dari RRI Mamuju menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Harapan Puan, Ruang Hangat Bagi Perempuan Untuk Tumbuh. Selengkapnya, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Di banyak kota di Indonesia, cerita tentang perempuan kerap kali berhenti pada peran domestik dan beban ganda yang harus mereka pikul. Namun di Cilegon, Banten, sebuah kisah berbeda sedang ditulis pelan-pelan oleh sekelompok perempuan muda. Mereka mencari ruang aman untuk beristirahat dari penat sekaligus membangun diri dan karir. Ruang itu bernama Harapan Puan, sebuah komunitas yang lahir dari kegelisahan sederhana. Mengapa begitu sulit menemukan platform pemberdayaan perempuan yang benar-benar hangat, inklusif, dan dekat dengan keseharian? Di tengah ritme kerja industri dan lalu lintas perubahan urban, Harapan Puan menawarkan jeda yang tidak sekedar hiburan. Di sana, perempuan bisa duduk melingkar, bercerita tentang rasa lelah, ketakutan, dan mimpi-mimpi yang lama dipendam. Mereka diajak menyusun ulang cara memandang diri sendiri dari sekedar harus kuat menjadi berhak didukung. Dari sesi journaling di pinggir danau, kelas bersama psikolog, hingga kegiatan amal di panti asuhan, komunitas ini berupaya menegaskan bahwa kesehatan mental dan keberdayaan perempuan tidak bisa dipisahkan dari lingkungan yang sehat dan suportif.
4: Jadi Harapan Puan ini adalah komunitas yang aku bangun di tahun lalu ya, tepat di hari Kartini kebetulan. Tepat di hari Kartini, tanggal 21 April 2025. Sebetulnya awalnya aku bangun itu karena aku merasa kurangnya platform pemberdayaan perempuan yang menyediakan kegiatan-kegiatan positif gitu di kota aku. Makanya karena aku tidak bisa menemukan itu, akhirnya aku bikin sendiri gitu, Kak.
3: Berangkat dari pengalaman pribadi, Alia Hana membayangkan sebuah ruang perempuan yang hangat di mana perempuan bisa beristirahat sejenak dari tekanan kerja dan studi, namun tetap tumbuh dan belajar bersama. Melalui berbagai kegiatan dari piknik sambil journaling hingga sesi bersama psikolog, Harapan Puan pelan-pelan menjelma menjadi ruang kedua bagi banyak perempuan muda yang merasa penat, kesepian, atau tidak punya ruang untuk bercerita. Konsistensi kegiatan menjadi salah satu kekuatan komunitas ini. Setiap dua minggu mereka bertemu dalam 3H Club, sebuah klub healing tapi produktif yang memadukan relaksasi dan refleksi. Tema yang dibahas selalu berganti, mulai dari mengelola rasa insecure, belajar bersyukur atas keadaan yang sedang dijalani, hingga membangun keberanian untuk berbicara di depan orang baru. Di sela-sela itu ada pula program charity yang mengajak peserta berbagi dengan anak yatim dan duafa, mengasah empati sekaligus menghubungkan rasa lelah pribadi dengan realitas sosial yang lebih luas.
4: Menurut aku, lingkungan itu kan juga bisa menjadi support system ya, Kak, kalau misalkan memang sehat. Support system di mana yang tadinya mungkin kita tidak berani untuk melakukan sesuatu, akhirnya karena banyaknya semangat, banyaknya mungkin ilmu baru yang diberikan oleh teman-teman sekitar kita, akhirnya kita, oh oke deh, kayaknya gue bisa nih nyoba gitu.
3: Di ruang-ruang pertemuan itulah banyak peserta mulai memetakan ulang batas kontrol dalam hidup mereka. Mereka belajar membedakan mana hal-hal yang bisa diupayakan dan mana yang berada di luar jangkauan. Di tengah komentar-komentar yang kadang menyakitkan, baik dari lingkungan kerja yang maskulin maupun sesama perempuan di media sosial, komunitas ini mencoba menawarkan pola relasi yang lain, saling menguatkan, bukan saling menghakimi.
5: Dampaknya tidak berhenti di ruang kelas, beberapa peserta mulai membawa semangat yang sama.

0: kan, yeah. Karena sering ya di event harapan pun kan banyak juga yang memberikan semangat, memberikan support. Akhirnya tadinya dia malu-malu mau buka bisnis online gitu, akhirnya dia sekarang punya bisnis online gitu.
1: Oh, okay, wow,
0: banyak sih yang lain juga.
2: Harapan Puan pada akhirnya bukan hanya tentang satu komunitas di satu kota, ia adalah cerminan dari kebutuhan yang lebih luas bahwa perempuan membutuhkan ruang aman untuk tumbuh, jauh dari cemooh, stereotype, dan komentar saling menjatuhkan. Di tengah masih kuatnya budaya saling menghakimi antar perempuan, dari soal penampilan hingga pilihan hidup, komunitas ini berupaya merawat cara baru untuk hadir satu sama lain sebagai support system yang konkret, bukan sekadar slogan di media sosial. Di kota yang identik dengan pabrik dan cerobong asap, Harapan Puan memilih menjadi taman kecil tempat perempuan bisa bernapas lega, menyusun ulang mimpinya dan pulang dengan langkah yang lebih sedikit mantap. Di lingkaran-lingkaran kecil itulah mungkin kita bisa membayangkan masa depan di mana perempuan tidak lagi berjalan sendiri, melainkan saling bergandengan menjadi versi terbaik dari dirinya dan sekaligus menjadi lingkungan yang sehat bagi perempuan lain.
3: Baik, demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Mamuju di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini. Saya Hafid, juga ada Nurul Wahidah di meja operator mengucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembali ke rekan Riko Ilham, Pro 1 RRI Kendari. Riko, silakan.
4: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan ya. Dan ini menutup perjumpaan kita di Gema Saripati Maju, di mana informasi terakhir dari feature dari RRI Mamuju. Dan seluruh rangkaian informasi yang sudah dihadirkan ya dari rekan-rekan kita dari RRI Makassar, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, Bone, Kendari, Palu, dan Mamuju, dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, dari rekan-rekan operator kita juga, dari rekan Awi dan juga rekan Nirwan di perjumpaan sore hari ini. Dan saya sendiri, Riko Ilham, mengucapkan pamit undur diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
7: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
6: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
7: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
6: Hah? Hacing-hacing?
7: Flu, Res. Flu maksudnya.
6: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
8: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa itu mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katomi, sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah takaruang, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.
2: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
4: Pendengar yang dirahmati Allah, saat senja telah tiba dan matahari terbenam di ufuk barat, ya, sesaat lagi kita akan memasuki waktu yang penuh berkah, yaitu waktu sholat maghrib yang jatuh pada pukul 18:11 waktu Indonesia Tengah. Dan sambil kita menantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Tuli-Tuli pada pukul 18:11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Imad Al-Mansari membacakan surah Ar-Rum.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Telah kita dengarkan bersama lantunan azan maghrib yang baru saja berkumandang. Marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas. Saatnya sucikan hati. Kita tunaikan kewajiban sholat maghrib secara berjamaah maupun sendiri-sendiri sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta menambah keberkahan dalam hidup kita. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat melaksanakan sholat maghrib. Semoga ibadah malam ini mendapat ridhonya dan senja yang indah ini membawa berkah serta ketenteraman bagi kita semua.

0: Pendengar, sebelum kami hadirkan lagu-lagu Riley J, kami ketengahkan ke ruang dengar Anda cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengaitkan lonjakan kasus human immunodeficiency virus penyebab acquired immunodeficiency syndrome HIV/AIDS dengan kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, LGBT. Unggahan tersebut mengklaim bahwa penyumbang HIV terbesar adalah kaum LGBT. Faktanya, klaim dengan narasi yang menuding LGBT sebagai penyebab lonjakan kasus HIV adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, orientasi seksual bukanlah penyebab penularan HIV/AIDS. Penyakit tersebut ditularkan melalui perilaku seks yang beresiko dan penggunaan jarum suntik yang tidak aman. Perilaku seksual merupakan segala bentuk tingkah laku seseorang berdasarkan hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Perilaku seksual disebut beresiko jika salah satunya berpotensi menularkan HIV/AIDS. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa video Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan kuis tebak nama kota. Informasi tersebut diunggah pada 12 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, video tersebut identik dengan kegiatan Purbaya pada 27 September 2025, seperti yang terlihat pada akun TikTok Purbaya Yudi Sadewa, yakni Purbaya Yudis. Maka video yang beredar Menkyu Purbaya mengumumkan kuis tebak nama kota merupakan hasil rekayasa buatan Artificial Intelligence AI dengan audio 99,2%. Pendengar, demikian cek fakta dari Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

ngikut orang lain, dengan hasil menipu orang lain, dengan hasil memanipulasi data, atau mungkin dengan mengambil harta rakyat dengan jalan mengkorupsi, padahal itu adalah bukan hak mereka. Tidakkah kita sadar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tampak muka kalian, tidak melihat kepada harta kalian, tetapi justru Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada qulub kalian, kepada hati dan pikiran kalian, kepada amal-amal kalian. Bagi seorang muslim, boleh saja dia mempertontonkan keindahannya, tetapi harus tetap berdasarkan aturan Islam. Boleh saja seseorang memakan makanan yang enak, boleh saja dia hidup dalam keadaan harta yang melimpah, tetapi berasal dari apa yang dibolehkan oleh Allah, dari harta yang halal, dari harta yang berkah, dari harta yang diperoleh berdasarkan hukum-hukum Islam. Bukan dengan cara menginjak orang lain, dengan cara mengambil harta orang lain, dengan memeras dan membohongi rakyat. Marilah kita menghayati hadis ini, sehingga kita benar-benar tidak terjebak kepada gaya hidup hedonisme, materialisme yang didasarkan kepada sekulerisme. Tetapi hiduplah berkah di dalam naungan Islam, di dalam syariat Islam. Hanya dengan cara itu sajalah kita akan bisa hidup berkah di dunia maupun di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali dalam hidup ini kita melakukan hal-hal yang aneh, atau seringkali kita melakukan hal-hal yang mendustai diri kita sendiri. Apa contohnya? Antara lain, kita sering mengatakan bahwa kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita tidak melaksanakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal adalah sangat jelas, hak Allah adalah untuk disembah oleh kita sebagai manusia. Karena arti kehidupan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi kita sering melalaikan hak Allah ini. Apa keanehan atau kedustaan yang kedua? Kita sering menyatakan bahwa kitab kita adalah Al-Quran. Kita sering membaca Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran sesungguhnya bukan hanya untuk dibaca. Meskipun tentu dengan membaca Al-Quran kita mendapat pahala, tapi kalau sekedar membaca, maka Al-Quran tidak akan memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Agar Al-Quran bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita di tengah masyarakat kita, Al-Quran itu harus diamalkan. Inilah keanehan yang kedua. Apa keanehan yang ketiga? Kita sering mengatakan bahwa asyaitan atau syaitan itu adalah musuh kita. Tapi kenapa justru kita sering berteman dengan syaitan? Apa yang dimaksud berteman dengan syaitan itu? Kita lebih sering mengikuti perintah syaitan. Kita lebih sering mengikuti bisikan syaitan. Yang dilakukan, yang dibuktikan oleh kita dan ketika kita melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keanehan yang ketiga. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa keanehan-keanehan lain dalam hidup kita ini? Kita sering mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita, uswatun hasanah. Tapi begitu banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak kita laksanakan. Padahal kita sering mengaku bahwa Muhammad itu adalah rasul kita, tapi kita tidak kemudian melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Padahal di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala dengan sangat tegas mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah. Kita kemudian berkomitmen untuk benar-benar menjalankan perintah Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar membaca Al-Quran, tapi juga mengamalkan Al-Quran. Tidak sekedar mengenal Allah, tapi juga memenuhi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
5: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
6: Bandaira.
7: Wah. Bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
5: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
8: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih?
9: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakmal.
12: Halo mister, where are you from?
13: Bicara bahasa Indonesia saja.
12: Wah mister, bisa bahasa Indonesia ya?
13: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
12: Kalau mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
13: Soekarno, benar?
12: Benar mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
13: Bum. burung Garuda ya.
12: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
13: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
12: Di mana ya?
13: Pulau Bintan tahu?
12: Saya nggak tahu, Mister.
13: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
2: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prabu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali untuk Toli-Toli malam ini. Saya penyiar Anda Mariani Rauf kembali bersama Anda, menemani kebersamaan Anda hingga jelang pukul 24 malam nanti. Menikmati waktu bercengkrama bersama keluarga dan juga orang-orang yang kita cintai. Semoga perjalanan di hari ini memberikan Anda begitu banyak kebahagiaan.

0: Saudara, perkara kepedulian terhadap korban kebakaran di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baulan terus mengalir dari berbagai pihak. Selama musibah yang menghanguskan pemukiman warga, sejumlah instansi, organisasi, dan masyarakat turut memberikan bantuan termasuk jajaran pangkalan TNI Lanal Tolitoli. Nah, pendengar, Komandan Lanal Tolitoli Letkol Laut Pelaut Abdul Rahman Ghazali didampingi Ketua Cabang 6 Daerah Jalasenastri Armada 8, Nyonya Mega Ghazali, mengunjungi lokasi kebakaran pada hari Jumat. Dan dalam kunjungan tersebut, pendengar, sekaligus juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako secara simbolis kepada para korban yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Komandan Lanal mengatakan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial TNI Angkatan Laut terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Selain menyerahkan bantuan, Lanal juga mengingatkan masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama pada musim kemarau yang identik dengan cuaca panas dan kering sehingga resiko kebakaran menjadi lebih tinggi. Informasi terkait dengan Lanal Tolitoli salurkan bantuan untuk korban kebakaran Sidoarjo bisa Anda lansir di laman rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar, pukul 19 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang Azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: 01 RRI Toli-Toli. 01 RRI Toli-Toli.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat Isya. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Saudara pendengar, pukul 19:34 waktu Indonesia Tengah, masih kami terus temani suasana malam Anda untuk bisa menikmati suasana yang begitu bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Bahkan juga mungkin hari ini Anda begitu letih, namun semoga apa yang kita kerjakan senantiasa akan bernilai ibadah kepada Yang Maha Kuasa, dan kita bisa bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kejari Toli-Toli mengajak warga untuk memanfaatkan layanan jaksa pengacara negara. Informasi ini dari laman resmi rri.co.id. Kejaksaan Negeri Kejari Toli-Toli mengajak kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan konsultasi dan juga pendampingan hukum yang menjadi kewenangan jaksa pengacara negara. Layanan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan juga bantuan hukum secara resmi. Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejari Toli-Toli Muhammad Rafi Syaputra SH mengajak kepada masyarakat bahwa masyarakat yang belum mengetahui fungsi dan juga tugas jaksa pengacara negara. Karena itu Kejari Toli-Toli terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami layanan yang dapat diberikan oleh kejaksaan. Nah, pendengar, selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kejari Toli-Toli juga komitmen mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi jaksa pengacara negara. Upaya tersebut dilakukan dengan membangun sinergi bersama pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan hukum kepada pelaksanaan program dan juga kebijakan. Melalui berbagai upaya sosialisasi dan juga pelayanan hukum tersebut, Kejari Toli-Toli berharap masyarakat semakin memahami fungsi jaksa pengacara negara serta tidak ragu untuk memanfaatkan layanan kejaksaan sebagai mitra dalam memperoleh kepastian dan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Buol terus memperkuat tata kelola dana desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa. Nah, salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi pendampingan hukum pengelolaan dana desa yang digelar di Desa Busak 2, Kecamatan Karamat. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Buol bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Buol untuk menjadikan Desa Busak 2 sebagai lokus pelaksanaan pendampingan hukum bagi pemerintah desa. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buol Arfandi mengatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri Buol menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan desa sekaligus meminimalkan potensi pelanggaran hukum. Ditambahkan bahwa pendampingan hukum merupakan langkah preventif yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan administratif maupun pelanggaran hukum dalam pengelolaan keuangan desa. Melalui sinergi antara Dinas PMD Kabupaten Buol dan Kejaksaan Negeri Buol, pemerintah berharap pengelolaan dana desa di seluruh wilayah Kabupaten Buol semakin lebih tertib administrasi, tepat sasaran, serta mampu mendukung pembangunan desa yang lebih berkelanjutan.

0: Komando Distrik Militer Kodim 1305 Bol Toli-Toli menegaskan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Kodim Kasdim 1305 Bol Toli-Toli Kapten Infantri Roy mewakili Dandim saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif Toli-Toli Menyapa. Dan dalam dialog tersebut, Roy menjelaskan bahwa keterlibatan TNI di sektor pertanian memiliki dasar hukum yang jelas melalui tugas operasi militer. Menurutnya, ketahanan pangan memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan stabilitas keamanan negara. Sebagai bentuk dukungan nyata, Kodim 1305 mengerahkan kepada para bintara pembina desa Babinsa untuk mendampingi petani bersama dengan penyuluh pertanian lapangan PPL. Babinsa tidak hanya membantu optimalisasi lahan pertanian, tetapi juga mengawal penyaluran bantuan pemerintah agar tetap tepat sasaran, serta mengawasi distribusi pupuk bersubsidi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Kapten Infantri Roy juga mengajak kepada masyarakat, khususnya petani, untuk terus memanfaatkan lahan pertanian maupun pekarangan rumah secara optimal tanpa harus selalu bergantung pada bantuan pemerintah. Ia juga menghimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan dugaan penyalahgunaan bantuan sarana produksi pertanian sehingga produksi program pemerintah benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh petani yang berhak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutakan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahkun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus dapat juga apa namanya betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia ya adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
11: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Sampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
10: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai ternyata ada Bangka.
11: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa. Bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit keberagaman dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari

0: Udah itu aja yang mau dibahas.
1: Masih ada.
0: Apa lagi?
1: Saya berharap hubungan kita sekarang sama kayak awal saya ketemu sama Sena yang tukang ketoprak.
0: Saya harus gimana? Harus jadi Sena Ali Purnama lagi?
1: Iya. Karena saya ngerasa sekarang saya sama Sena yang polisi tuh ngerasa berjarak. Saya sama Sena yang polisi tuh ngerasa berjarak. Saya kangen sama Sena Ali Purnama yang jadi tukang ketoprak. Dulu kamu asal ceplas-ceplos, kamu hangat, kamu peduli sama saya. Kamu selalu ada buat saya.

0: Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
1: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
2: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu hanya akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're from...
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km. 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Tadej Pogacar mengatakan rute etape
6: but yeah, we will rutinnya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu menurutku rutinnya lebih bagus.
7: Saturday, Sunday is their more nice day.
8: Pertama bagi para pembalap adalah Koldi Krua, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Balon Dalsas yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti kami akan mengajak Anda mendengarkan Bimber Agama Hindu bersama dengan Ibu Nisayu Putu Puspawati SPD dengan judul Penerapan Ajaran Trirana dalam Kehidupan Sehari-hari.

Om Sidirastu Tatastu Swaha. Terima kasih kepada Kementerian Agama Parigi Mautong karena telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk isi mimbar agama Hindu pada malam hari ini. Adapun topik yang akan saya bawakan pada kesempatan ini yang bertema penerapan ajaran agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Umat Sudharma yang berbahagia, dalam agama Hindu mengenal dengan adanya Trirena. Trirena berasal dari bahasa Sanskerta yang diambil dari dua akar kata, yaitu Tri dan Rena. Tri yang berarti tiga dan Rena yang berarti hutang atau kewajiban. Jadi dalam agama Hindu, Trirena adalah tiga hutang atau kewajiban yang dimiliki oleh manusia yang dibawa sejak lahir. Ajaran Trirena mengajarkan kita untuk mengetahui bahwa hidup kita memiliki hutang atau kewajiban yang wajib kita bayar dan laksanakan. Umat Sudharma yang berbahagia, Trirena dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu Dewarena. Dewarena adalah kewajiban untuk membayar hutang jiwa kepada Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa. Mengapa? Sebab beliau telah memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Contohnya, bagaimana cara kita untuk membayar hutang kepada Tuhan atau Ide Sang Yang Widi? Yaitu dengan cara rajin bersembahyang atau membanten. Dalam agama Hindu, Trisandhya dilakukan sebanyak tiga kali dalam sehari, yaitu pada pagi hari pukul 6, pada siang hari pukul 12 siang, dan pada sore hari pukul 6 sore. Hal ini adalah cara kita mengungkapkan rasa syukur kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas anugerah kesehatan yang telah diberikan kepada kita. Dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 yang berisi tentang

Mana artinya siapapun yang dengan kesudutan bakti mempersembahkan kepadaku sehelai daun, sekuntum bunga, buah-buahan, atau air, persembahan yang didasari oleh cinta dan keluar dari hati suci.

0: Aku terima. Umat Sudharma yang berbahagia, di sini dapat kita pelajari bahwa ide Sang Hyang Widiwasa menerima persembahan yang dilandasi dengan ketulusan dan keikhlasan dari kita. Cara lain untuk mendekatkan diri dengan Tuhan atau ide Sang Hyang Widi adalah dengan rajin membaca kitab suci Weda, membaca Kidung, Purwakani, dan kitab-kitab lain yang berkaitan dengan ajaran keagamaan. Yang kedua yaitu Pitrarena. Pitrarena adalah kewajiban untuk membayar hutang jasa atau pemeliharaan dari orang tua kepada kita. Semenjak kita dalam kandungan hingga memasuki masa berumah tangga. Contohnya, dengan cara rajin membantu orang tua, merawat orang tua yang sedang sakit, memberikan hadiah-hadiah kecil yang membuat hati orang tua kita merasa bahagia. Saya yakin dan percaya, umat Sudharma sekalian pasti sangat menyayangi kedua orang tua. Orang tua adalah sosok yang sangat berarti dan berharga untuk kita. Beliau adalah orang yang sudah bersusah payah memperjuangkan antara hidup dan mati untuk bisa merawat dan membesarkan kita. Hendaknya kita sebagai seorang anak harus bisa membalas kebaikan dari orang tua, yaitu dengan cara menyayangi, mengasihi, dan selalu membuat orang tua kita merasa bahagia. Terus yang terakhir, yaitu Resi Rena. Resi Rena adalah kewajiban membayar hutang jasa atau pendidikan yang dibelikan oleh para resi, orang suci, dan guru. Dengan jasa beliau, kita mampu memiliki pengetahuan. Pengetahuan yang nantinya akan membawa kita untuk berpikir dalam hal-hal yang lebih baik. Contohnya seperti mentaati nasihat dari orang suci, mengamalkan ajaran orang suci, baik itu pemangku maupun sulinggih. Mentaati aturan sekolah dengan selalu datang tepat pada waktunya. Berpakaian rapi dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Umat Sudharma yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa Resi Rena yang saya berikan contoh yaitu hutang kepada guru, ini sangat wajib untuk kita amalkan dalam kehidupan. Mengapa? Karena guru adalah salah satu orang yang telah mengajarkan kita dari kita tidak tahu menjadi kita tahu. Dari hal yang kita tidak mengerti menjadi kita pahami. Guru adalah sosok orang yang membantu kita dari hal-hal yang tidak kita ketahui hingga hal-hal yang nantinya kita pahami. Umat Sudharma yang berbahagia, bila kita mengamalkan dan menerapkan ajaran Trirena dalam kehidupan kita sehari-hari, niscaya hidup kita akan lebih baik. Kita akan mengetahui dan banyak belajar tentang kebaikan, ketulusan, dan kita tentunya akan memiliki banyak dunia pertemanan. Harmonis dengan sesama teman, senyum, sapa bersama teman, dan dalam kehidupan selalu seimbang, mengasihi antar sesama ciptaan Tuhan, baik itu kepada manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Saling menghargai ciptaan Tuhan adalah hal yang sangat mulia. Tidak membeda-bedakan antara teman, baik teman yang memiliki kemampuan lebih atau kurang. Cinta kepada seluruh ciptaan Tuhan, mengasihi binatang, merawat tanaman, itu adalah salah satu contoh tindakan kebaikan yang patut kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya, ciptaan Tuhan, manusialah yang paling sempurna. Mengapa manusia dikatakan sosok yang paling sempurna di antara ciptaan Tuhan? Karena manusia memiliki pikiran, memiliki bisa berkata, dan bisa berbuat. Manusia berbeda dengan binatang dan tumbuhan. Kita dibekali pikiran. Dengan pikiran, kita bisa membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik. Dengan perkataan, kita bisa berbicara. Mana berbicara yang baik, bahkan bisa berbicara yang tidak baik. Dengan perbuatan, kita bisa melangkah dan melakukan sesuatu, baik sesuatu yang baik atau yang tidak. Dalam Trirena, kita dituntut untuk memiliki kewajiban membayar hutang jasa. Di sini, marilah kita sama-sama memahami, sama-sama mengamalkan ajaran Trirena dalam kehidupan kita sehari-hari. Saling menyayangi, saling mengasihi, agar kehidupan kita bisa seimbang, saling menyayangi antara semua makhluk ciptaan Tuhan. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya bawakan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya berikan pada malam hari ini tentang konsep Trirena dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tutup wacana Dharma pada kesempatan ini, izinkanlah saya membawakan satu pantun. Jangan lupa bilang cakep. Jalan-jalan ke kota Melaka, banyak penjual jajan dagangan. Berbuat baik, janganlah leka. Pahala besar jadi balasan. Demikianlah wacana Dharma pada kesempatan ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Nisayu Putu yang sudah menyampaikan mimbar agama Hindu bagi umat Hindu Sedharma yang ada di Toli Toli Bul dan juga Pariki Moton dan juga yang bersama kita melalui aplikasi Era Digital. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.

Saudara pendengar, demikianlah sudah lagu-lagu bernuansa religi Hindu yang telah kami hadirkan menemani Anda. Dan saat lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan program Drama Radio.

0: ayah dan ibu di surga pasti bangga ke kamu, Dek.
1: Tapi Mita grogi, Kak. Ini kan penerbangan pertamanya Mita.
0: Kan ada kakak. Sebagai kabin kru senior, kakak akan membantumu. Ada teman-teman pramugari yang lain yang masih muda-muda juga. Tenanglah. Yang pasti, lakukan seperti yang kakak ajarkan ya.
1: Tetap saja Mita grogi, Kak.
2: Pesawat Pombo Air dengan nomor penerbangan CV207 telah mendarat dengan selamat.
0: 2 jam lagi pesawat kita akan berangkat. Yuk, siap-siap.
1: Iya, siap, Kak.

0: Halo, berarti ada yang terjangkit?
1: Ren, tolong pastikan semua tempat sudah bersih. Dan segera beritahu operator bandara bahwa pesawat sudah siap dimasuki penumpang. Siap, Kep. Kamu adiknya Ren, ya?
2: Iya, Kep.
1: Yang semangat ya kerjanya.
2: Siap, Kep. Terima kasih. Mohon bimbingannya ya.
1: Semuanya segera ke tempat masing-masing. Dan kamu, Yuni, tolong cek manifest penumpang ya.
3: Siap, Kep.

0: perjalanan ke Jakarta selama 3 jam. Cukup lama. Mudah-mudahan perjalanan tidak ada hambatan.
1: Kak, sudah berapa lama sih kamu bekerja di sini?
0: Baru setahun. Aku dulu kayak kamu sih, agak tegang di penerbangan pertama. Ya, paling turbulen sedikit kok. Tapi jangan panik ya.
1: Semoga, Kak.

0: selamat datang. Nomor berapa, Pak?
1: Saya di nomor D6.
0: Oh, di situ ya, Pak, sebelah kiri.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Kamu bisa kan kasih informasi ke Bunda?
0: Bisa, Kak. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Bombo Air dengan nomor penerbangan CV207 tujuan Jakarta. Penerbangan ini akan kita tempuh selama 3 jam. Saya Mita bersama seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda terbang bersama kami. Terima kasih.

Selamat siang, penumpang yang terhormat. Saat ini kita berada di ketinggian 30.000 kaki. Cuaca di Jakarta saat ini cerah dan diperkirakan 1 jam lagi kita akan tiba di Soekarno-Hatta.

0: Semua angkat tangan. Diam di tempat. Pesawat ini kami bajak.
1: Pesawat ini kami bajak. Jangan ada yang berpindah tempat.

0: pesawat ini dibajak. Ada dua orang bersenjata, Cap. Kemungkinan teroris.
1: Apa? Bagaimana ini?
2: Beritahu menara kontrol.
1: Oke.

0: memberitahu pusat kontrol nih. Hijack, hijack. CV-207, hijack.
1: Siapa itu? Oh, kamu!
2: Jangan macam-macam. Letakkan telepon itu. Atau pistol yang sudah menempel di kepalamu ini akan mengeluarkan peluru.
1: Perhatian semua. Jangan ada yang bergerak. Atau kalian akan saya tembak. Ngerti? Kamu yang baru datang, dari mana kamu?
3: Saya baru...
1: Saat ini semua dalam kendali kami. Cepat beritahu kapten, alihkan penerbangan ke Papua Nugini.
3: Iya...

0: Cap, bagaimana ini? Teroris meminta mengalihkan rute ke Papua Nugini.
1: Kamu coba ulur waktu. Biarkan saya dan Kopilot teruskan penerbangan ke Jakarta.

0: membatasi situasinya.
1: Hei, bicara apa kalian?
0: Tidak, Bang. Kita hanya...
1: Jangan bertindak bodoh. Atau teman kamu saya tembak.
2: Hah? Jangan! Jangan, Bang. Jangan! Jangan!
1: Ya! Awas, bos! Di belakang ada yang mau menyerang!
3: Cap, bunyi tembakan, Cap. Kamu periksa apa yang terjadi.
4: Kalian lihat, jika masih ada yang macam-macam, nyawa kalian seperti pria itu. Kepada seluruh penumpang pria, tundukkan kepala kalian di meja. Siapapun yang mengangkat kepala akan kami tembak.
3: Astaga, ya ampun.
4: Kamu, ya kamu, cepat jongkok. Di situ, kepala menghadap ke dinding.
3: Tapi... Aduh, iya.
2: Kakak!
1: Oh, jadi dia kakak kamu. Bagus. Kita jadikan kamu sebagai umpan.
4: Jangan lepaskan pistol dari kepala pramugari itu.
1: Siap, bos.
3: Apa yang terjadi di dalam? Kenapa Rain belum juga kembali? Biar saya cek.

Bos, lihat bos. Sepertinya pesawat tidak ke Papua New Guinea. Lihat di jendela, kita sepertinya mendarat Jakarta.

0: Jangan banyak cakap. Kembali perintahkan pilot. Balik arah ke timur ke Papua Nugini.
1: Jangan masuk. Jangan.
0: Awas.
2: Aduh, bagaimana ini? Kopilot ada yang ditembak mati. Aku harus berbuat sesuatu. Aku harus merebut pistol ini. Berikan pistolnya. Berikan. Balik pada Nanda.
0: Sial, pistolku direbut. Lepaskan pistol itu. Saya bilang lepaskan.
2: Tidak, tidak akan.
0: Iya.
2: Saya telah membunuh orang.
3: Pesawatnya milik. Pesawatnya milik. Gimana ini?
1: Dewa, cepat.
2: Jangan maju atau saya tembak. Mundur.
1: Oke.
2: Turunkan senjata Anda.
1: Mita, kamu.
4: Adik sudah ada di sini. Sekarang turunkan senjatamu atau saya tembak kakakmu ini. Turunkan sekarang. Turunkan.
1: Mita.
4: Kau lihat kan, adikmu sekarang tergeletak tak berdaya. Itu akibatnya tidak mengikuti instruksi kami. Sekarang ikuti ke ruang kokpit. Penerbangan ini harus ke Papua Nugini.
1: Lepaskan. Lepaskan. Mita, kamu.
2: Kak, maafkan aku. Hanya ini yang bisa kulakukan, Kak. Sepertinya waktu Mita tinggal sedikit, Kak. Mita akan bertemu ayah dan ibu. Apakah

Saudara, pesawat Combo Air yang sempat dibajak dalam penerbangannya menuju Jakarta berhasil digagalkan oleh aksi heroik seorang pramugari. Sang pramugari Mita berhasil melumpuhkan dua orang teroris dan dua korban lainnya, yakni co-pilot dan seorang penumpang ikut menjadi korban. Saat ini pihak kepolisian sedang meminta keterangan dari cabin crew terkait aksi pembajakan yang gagal tersebut.

0: Di dalam perjalanan hidup, kadang ada resiko-resiko tertentu yang datang tanpa bisa diprediksi. Pilihan hanya dua, menjadi hero atau zero. Demikian sandiwara tragedi CV207. Pemain dalam sandiwara ini, Nita Tuanakota sebagai Mita, Boy Marwa sebagai Rain, Jo Surwi sebagai Darto, Hani sebagai Dewa, Teis Tekok sebagai Kapten Ridwan, Muksin sebagai Co-Pilot Adnan, Mila sebagai Yuni, Jun Hehakaya sebagai pembaca berita, Tio sebagai penumpang, teknik dan montase Axel Carroll, editing Taste the Cock, dan saya Vini narator. Sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pro 1 RRI Toli Toli.

Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 21 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Di suasana malam yang begitu dingin, tentunya kehangatan bisa Anda nikmati bersama dengan orang-orang terkasih dengan mendengarkan program Satu RRI. Di malam hari ini beberapa lagu-lagu pilihan terbaik kami pilihkan untuk menemani Anda.

Saudara pendengar, Bandung Pitbull Community ini adalah suatu komunitas yang berada di Bandung dan sekitarnya, tempat berkumpulnya para pecinta terah American Pitbull Terrier dari Bandung dan juga sekitarnya. Nah, latar belakang didirikannya klub ini adalah untuk ajang silaturahmi dan juga menyatukan para pecinta APPT sehingga dapat menjadi suatu wahana untuk bertukar informasi, tips, kemudian juga pengalaman, cara-cara memelihara, merawat, dan juga melatih ya. Nah, pendengar, klub ini bertujuan juga untuk mensosialisasikan dan menghilangkan image negatif tentang APBT di tengah masyarakat. Jadi, American Pitbull Terrier ini, kegiatan yang sering dilakukan adalah jogging with pitbull, kemudian juga ada family gathering, ada makan bersama, ada camping bersama dengan anjing kesayangan. Nah, klub ini juga memiliki base camp untuk latihan anjing kesayangan dengan alat-alat yang mendukung untuk spring pole, kemudian juga latihan sprint. Ini bebas digunakan untuk member yang sudah terdaftar. Jadi, pendengar, ada komunitas yang bernama Bandung Pitbull Community yang ada di Bandung, Jawa Barat, di mana komunitas ini adalah tempat berkumpulnya para pecinta terah American Pitbull Terrier di Bandung dan juga sekitarnya.

Saudara pendengar, masih kami temani Anda di malam hari ini, Komunitas Manado Dog Lovers. Nah, komunitas ini dibentuk pada tahun 2014, dan berkat kerjasama yang kompak, sekarang anggota Manado Dog Lovers ini sudah ratusan orang. Kegiatan rutin Manado Dog Lovers ini adalah fun walk bersama dengan anjing setiap minggunya, diikuti dengan lomba kecil-kecilan. Dan Manado Dog Lovers juga sudah melakukan berbagai kegiatan berupa pameran, ada juga pameran pembangunan Sulut Expo pada tahun 2014, dan juga pada awal bulan Desember, Manado Dog Lovers ini membuat event Santa Claus dan juga membuat warga kota Manado menerima dengan respon positif dengan kegiatan ini. Dan pendengar, tujuan dari komunitas Dog Lovers Manado ini adalah mewadahi kekeluargaan para penghobi anjing untuk berbagi dan juga mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan, kemudian juga kemampuan dan keterampilan anjing dalam mengkampanyekan Say No to Dog Meat. Karena bagi mereka anjing bukan sekedar peliharaan, tapi juga sudah menjadi sebuah keluarga.

Esensi buku hari ini. Buku Legenda Naga merupakan komik Jepang kategori fiksi sastra karangan Yoshito Yamahara. Komik adalah sebuah perpaduan antara seni dan sastra. Cerita bergambar ini juga dapat ditemukan di berbagai media, mulai dari majalah, buku, komik, dan media sosial. Berkisah tentang komik Legenda Naga berawal dari kisah dua siswi SMP, Shiro dan Masumi, yang dibawa Dewa Naga pada saat hendak berdharma wisata di Tiongkok. Saat pesawat yang mereka tumpangi dilewati oleh Dewa Naga, keduanya terbawa ke zaman tiga kerajaan atau terhipnotis masuk ke dalam suatu kehidupan. Di sana, mereka dianggap sebagai anak naga, di mana Shiro membawa titel Guru Naga dan Masumi dijuluki sebagai Putri Naga atau Dewa Naga. Kemudian menjelaskan bahwa Dewa Naga memilih kedua anak ini untuk melakukan sesuatu pada zaman itu. Disadur sebagai cerita fiksi dari sejarah terkenal dari Tiongkok, yaitu sejarah roman klasik Samkok dan cerita tentang lima jenderal harimau dan juga penerapan strategi perang zaman dulu. Mereka menyadari bahwa mereka terdampar di Tiongkok pada tahun 2007, selama zaman terdahulu dari periode tiga negara, pada masa awal kampanye militer yang berujung pada pertempuran Jibi. Setelah mereka mempelajari cara bertahan hidup, melalui pengetahuan Shiro tentang novel sejarah kisah tiga negara, begitu pula dengan bakat seni bela dirinya yang mulai tumbuh. Mereka dikenal sebagai pemimpin naga dan putri naga, dan bekerja untuk Liu Bei dan Cao Cao. Nah, itulah yang dapat kita ketahui ringkasan suatu cerita yang banyak digemari oleh kalangan remaja dan anak-anak milenial yang ditulis oleh Yoshito Yamahara dari negara Sakura Jepang dengan berbagai versi bahasa yang telah tertulis di berbagai negara. Salah satunya versi bahasa Indonesia dengan lisensi penerbit Indonesia Alex Media Komputindo. Semoga cerita di komik ini kita terinspirasi dalam kehidupan milenial.

0: Ana-ana, saya boleh minta tolong?
1: Minta tolong kenapa?
0: Begini, saya kan mau bikin pesta tuh di rumah. Cuma kasihan sampai dana ini kurang. Jadi saya ini butuh tambahan uang ini untuk mau bikin tape acara ini. Kita ada mau bikin tape anak pe ulang tahun, dang.
1: Astaga, kita pe laki juga punya usaha ini baru saja jalan. Jadi belum dapat untung, belum bisa kasih bapinjam pengana.
0: Atau begini, Jue. Saya bapinjam di itu, Jo. Yang biasa masuk-masuk bisa pe anu, dang, SMS. Ada itu yang ada platform-platform peminjaman uang itu, dang. Kayaknya itu dia bilang di proses cepat itu baru bisa banyak. Di situ, Jue, kita pinjam.
1: Yang ngana bilang di medsos-medsos itu. Hei, stop sudah . Jangan bapaksa, harus ngana tahu. Yang bapinjam-pinjam online itu, aduh bahaya sekali itu. Ngana pe data-data, KTP, kartu keluarga, pokoknya nomor HP itu ngana harus serahkan. Pokoknya jangan banyak gerakan tambahan dengan ngana pe pinjol-pinjol itu. Apalagi yang di online-online itu dah.
0: Wah, begitu kah?
1: Iya noh, ngana mau ngana pe nama itu tersebar di seluruh dunia. Dia punya bunga itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi hati-hati ngana, jangan ba uji-uji itu pinjol .
2: Pastikan dalam melakukan transaksi peminjaman keuangan, baik lembaga peminjaman offline yang terdapat di daerah kita atau lembaga peminjaman online yang terdapat pada berbagai multiplatform di berbagai media sosial, dipastikan memenuhi syarat hukum, baik alamat resmi, izin operasi dari otoritas jasa keuangan negara, dan syarat-syarat ketentuan peminjaman yang transparan.

Saudara pendengar, masih kami temani Anda di malam hari ini, malam semakin bertambah larut, pukul 21 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Beberapa sajian yang terus kami hadirkan menemani malam Anda, mengantarkan Anda untuk bisa istirahat, melepas kepenatan, ataupun juga Anda yang hari ini masih lembur di tempat kerja, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan apapun yang kita kerjakan akan senantiasa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Saudara pendengar di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, menikmati suasana malam Anda sambil melepas penat, tentunya kehadiran kami bisa mengantarkan Anda untuk bisa istirahat dengan lelap dan cukup, sehingga esok pagi Anda bisa bangun lebih awal untuk kembali mengejar impian Anda.

Pada suatu malam, tampak di bandara, seorang wanita sedang menunggu penerbangan pesawat terakhir. Untuk melepas kejenuhan menunggu, si wanita berjalan-jalan di sekitar bandara. Kemudian, membeli sebuah buku dan juga sekantong kue di toko bandara. Setelah ke ruang toilet, si wanita bergegas mencari tempat duduk dan mulai membaca buku yang baru dibelinya. Keasikannya membaca terganggu saat ia melihat seorang lelaki yang duduk di sebelahnya dengan berani mengambil satu atau dua dari kue yang berada di antara mereka. Wanita itu mencoba mengabaikannya dan melanjutkan membaca sambil juga mengambil dan mengunyah kue dengan perasaan jengkel. Dalam hati wanita itu berpikir, kalau aku bukan orang baik, pasti sudah aku tonjok orang ini. Ia merasa kesal saat si pencuri kue yang berani seakan berlomba menghabiskan kue persediaannya. Setiap yang mengambil satu kue, si lelaki juga mengambil satu. Ketika tinggal satu kue yang tersisa, ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan lelaki itu. Dengan senyum di wajahnya, tanpa merasa bersalah, si lelaki mengambil kue terakhir dan membagi menjadi dua. Diberikan separuh kue kepada wanita itu, dan ia makan sisa separuhnya. Si wanita dengan muka bersungut-sungut, menahan marah, merebut kue itu sambil berpikir, ya ampun orang ini, tidak merasa bersalah sedikit pun makan kue orang lain. Sungguh tidak tahu malu dan menyebalkan. Saat jadwal penerbangan diumumkan, bergegas si wanita itu pergi tanpa menoleh sedikit pun kepada si pencuri kue dan berharap tidak berjumpa lagi dengan pencuri yang tidak tahu berterima kasih itu. Setiba di atas pesawat, sambil menghela nafas lega, dia menempati tempat duduknya. Saat si wanita ingin melanjutkan membaca, segera tangannya meraih ke dalam tas. Dan dia pun kaget setengah mati. Astaga, jari tangannya tengah meraba kantong kue. Masih tertutup dan belum tersentuh. Sesaat, pikirannya serasa lumpuh. Aduh, celaka. Jadi kue yang telah ku makan tadi adalah milik lelaki itu. Sungguh keterlaluan aku. Menuduh orang mencuri. Mencuri kayak orang tidak bersalah. Yang ternyata adalah si pemilik kue itu sendiri. Hatinya serta-merta merasakan rasa malu dan sesal yang dalam. Ya ampun. Sebenarnya akulah yang tidak tahu malu. Kasar dan tidak tahu berterima kasih. Akulah si pencuri kue itu. Sambil memejamkan mata penuh sesal, dia tahu sudah terlambat untuk meminta maaf atas kesalahannya menuduh orang lain yang tidak bersalah.

0: pendengar yang bijak, dalam hidup ini, kisah pencuri kue seperti tadi sering terjadi. Kita sering uhui, berburuk sangka, dan melihat orang lain dengan persepsi kacamata kita sendiri. Menuduh orang lain yang salah, tidak tahu diri, tidak tahu malu, pembuat masalah, dan lain sebagainya. Sehingga melahirkan konflik yang tidak berguna, serta permusuhan yang berkepanjangan. Alangkah baiknya apabila kita mampu berkaca pada diri sendiri sebelum melontarkan segala tuduhan kepada orang lain. Mampu mengendalikan emosi dengan pikiran secara jernih, sehingga penyesalan di kemudian hari tidak perlu terjadi.
1: Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

Saudara pendengar, lagu-lagu era tahun 2010 menemani kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan Agnes Monica yang sudah hadir dengan lagunya berjudul Karena Aku Sanggup. Sesuatu yang sanggup kita jalani berarti kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul terlatih dalam menjalani kehidupan ini. Kita yakin dan percaya bahwa semuanya mampu kita kerjakan asalkan kita punya tekad yang begitu besar, kita punya kemauan dan kita punya tanggung jawab sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita.

jadi pelamar pada jam ini. Kemudian dia bergegas pergi meninggalkan toko. Dua jam kemudian ada seorang laki lain yang datang ke toko tersebut dengan maksud sama seperti anak sebelumnya.

Turut hadir mewarnai malam Anda, tentunya bisa menemani Anda kala melepas penat, Anda yang sudah bekerja keras di hari ini, meskipun Anda begitu letih, namun boleh bersyukur dengan hasil yang kita dapatkan. Ada Astrid tentang rasa.

Saudara, sesuatu yang perih, mudah-mudahan ini bisa kita hilangkan dan kita belajar untuk lebih menerima hidup, belajar untuk ikhlas, menerima segala takdir dari Yang Maha Kuasa. Meski terasa berat ataupun juga terasa pahit, kita jadikan semuanya sebagai pelajaran berharga untuk menjadi lebih baik lagi di hari esok. Sudahi perih ini bersama The Massive yang sudah hadir menemani Anda. Dan perkara kita beralih ke lagu berikut yang tentunya memotivasi Anda untuk bagaimana memilih mana yang terbaik dalam kehidupan Anda.

0: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Saudara pendengar, lagu-lagu dari daerah Tojo Una-Una kami pilihkan untuk menghibur Anda di malam hari ini. Anda yang berasal dari Touna atau Tojo Una-Una, kemudian juga jauh dari kampung halaman, apa kabar? Tentunya kami jumpai malam Anda untuk mengobati kerinduan Anda kepada kampung halaman tercinta.

Negara tradisi Mora adalah pesta rakyat suku Laleyo di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Nah, ini sebagai ungkapan syukur atas hasil panen padi, dan tradisi ini berarti bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga perekat solidaritas. Ada sarana hiburan, kemudian juga sarana penguat identitas budaya. Nah, pendengar, tradisi Mora ini adalah warisan budaya tak benda Indonesia yang sudah ditetapkan, dan penetapan WBTBI dan juga publikasi ini menjadi instrumen upaya pemajuan kebudayaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pejawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
2: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

Saudara pendengar, Inodo ialah pakaian adat tradisional yang berada dari Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Inodo ini biasanya dipakai oleh suku Baree, laki-laki dan perempuan, yang terbuat dari serat kayu, dan juga inodo ini terbuat dari pohon beringin biasa, pohon beringin putih, dan juga pohon beringin jenis kayu ivo. Pakaian inodo yang menggunakan hijab dengan ikat kepala kecil dan juga kain yang dirajut, yaitu tali bonto. Atau kalau laki-laki dari suku Baree, dipakaikan dengan kain ikat kepala yang dinamakan siga. Nah, saudara, inodo bagi masyarakat suku Baree adalah salah satu kekayaan budaya Indonesia yang dipercaya telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Nenek moyang bangsa Indonesia yang hidup berselaras dengan alam, nah contohnya dapat dilihat dari terciptanya kulit kayu sebagai bahan pakaian, dan juga salah satunya adalah terbuat dari serat kayu yang disebut dengan nama inodo, dan inodo terbuat dari serat kayu pohon beringin.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

pendengar, warna utama dari baju Inodo ini untuk laki-laki adalah warna hitam dengan bawahan celana dan juga sarung dengan penutup kepala yang dinamakan siga yang berwarna merah. Nah, sedangkan untuk wanita, warna merah dengan rok bersusun yang berlapis berwarna hitam dengan hiasan baki yang menghiasi dari bagian bawah sampai dengan ke pinggang. Panjang lengan dari baju Inodo untuk wanita adalah sampai siku, dan juga panjang lengan dari baju Inodo untuk lelaki biasanya adalah sampai ke pergelangan tangan. Pakaian adat suku Baree yang dipakai oleh lelaki, Ende dan Langkai atau Kai, dan wanita Mea dan Fea. Dari suku Baree yang disebut Inodo, dari suku Baree ada dua, yaitu Inodo dengan menggunakan litan kain di pundak dan tanpa kain di pundak, dan hal ini tergantung kemauan dan juga keperluan dari si pemakai baju Inodo. Kedua jenis pakaian Inodo tersebut jika dipakai oleh wanita dan juga suku Baree dengan menggunakan kain ikat kepala yang berwarna merah yang terbuat dari ruas bambu dibungkus dengan kain yang dirajut disebut dengan tali bontoh.

Dikisahkan seorang bangsawan mempunyai seorang pembantu setia yang telah bekerja sedari kecil. Pembantu itu adalah anak yatim piatu terlantar yang dipungut oleh ayahnya di suatu tempat. Si bangsawan hidup berkelimpahan harta, gemar berfoya-foya, dan tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya yang miskin dan menderita. Suatu hari, si majikan memberi tugas kepada pembantunya untuk pergi ke luar kota menagih hutang. Dia berpesan, "Pembantuku, setelah kamu berhasil menagih semua uang itu, pergilah berkeliling kota untuk mencari dan membelikan barang yang belum aku miliki." Di dalam hati, si bangsawan tertawa geli karena ide menugaskan si pembantu untuk mencari dan membelikan barang yang belum dipunyai sebenarnya hanya untuk mempermainkan pembantunya dan menyombongkan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa di rumahnya yang indah dan dengan kekayaan yang berlimpah, tidak ada sesuatu barang berharga apapun yang belum dipunyai. "Biarkan saja dia pusing dan kecapaian berjalan mencari barang buatku." Dia tertawa dalam hati membayangkan muka frustasi pembantunya. Beberapa hari kemudian, saat pembantunya pulang, si bangsawan menyambutnya dengan antusias. Ingin tahu barang apa yang berhasil dibeli pembantunya. Tetapi, alangkah kaget dan marah ketika tahu bahwa uang yang berhasil ditagih dihabiskan dengan diberikan kepada orang-orang miskin. Tanpa mau mendengar alasannya, si pembantu dihukum cambuk, dipotong gajinya, dan sejak itu si bangsawan memperlakukan pembantu tersebut dengan kasar dan penuh makian. Hingga suatu hari terjadi bencana alam yang luar biasa dan seluruh harta bangsawan musnah sehingga ia bangkrut. Karena musibah yang menghancurkan desa itu, kemudian si bangsawan memutuskan pergi dari kota itu untuk mencari kehidupan baru dengan diikuti oleh pembantunya yang setia. Berhari-hari kemudian, setibanya di sebuah kota, penduduk di sana menyambut mereka dengan baik dan ramah, memberi makan dan tumpangan. Melihat tuannya heran, pembantu setianya memberi penjelasan. "Tuanku, saya pernah kemari beberapa waktu lalu. Tuan pasti ingat, sewaktu Tuan memberi tugas kepada saya untuk membelikan barang dari semua hasil tagihan. Uang itu telah saya belikan cinta kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan saat itu. Sekarang, merekalah yang menolong kita saat ini. Waktu itu, Tuan telah punya semua barang. Hanya satu barang yang Tuan belum punyai, yaitu cinta. Dan cinta itulah yang saat ini memberi kehidupan baru kepada kita. Semoga Tuan memahami dan tidak marah lagi atas tindakan saya di masa lalu." Dengan mata berkaca-kaca, si bangsawan memeluk pembantu setianya itu sambil berucap, "Sekarang aku baru sadar. Aku adalah seorang kaya yang miskin. Miskin cinta, miskin perhatian pada orang lain. Terima kasih sahabat. Engkau telah memberikan cinta yang tidak aku miliki. Dan ternyata cinta itulah yang menolong kita

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami menemani Anda mulai pagi hingga malam hari ini, edisi siar Jumat 17 Juli 2026. Kita akan kembali bersua pagi nanti pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar yang sama 102 MHz. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya penyiar Anda Mariani Rauf bersama rekan teknisi Bung Hairudin menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Selamat malam, sampai jumpa.

Jumpa pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Toli Toli kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami hari ini Sabtu 18 Juli 2026 melalui FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Saya Emy Darmoswito, edisi Sabtu 18 Juli 2026, menemani Anda di Toli-Toli pagi ini hingga nanti tuntas pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita pagi ini, kami akan hadir dalam Mutiara Pagi Dhamma pada Umat Buddha. Dan Umat Buddha, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4. Bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.

namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Melaksanakan kebajikan akan memberikan kebahagiaan. Para bapak ibu, saudara-saudara yang berbahagia, bersama-sama pada malam hari ini kita melakukan puja bakti dalam rangka pelimpahan jasa yang juga sekaligus adalah untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga kita juga melimpahkan jasa bukan hanya kepada sanak keluarga yang kita kenal saja, tetapi juga kita melimpahkan jasa kepada para pahlawan yang telah gugur di dalam usaha memperjuangkan, meraih, merebut kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara yang berbahagia, memang upacara malam hari ini adalah upacara yang agak khusus, karena upacara ini disebut upacara pelimpahan jasa, mengundang para makhluk hadir, mengundang para keluarga kita datang, tetapi sebagian besar di antara kita tidak bisa menyaksikan hadirnya keluarga kita, leluhur kita, makhluk-makhluk yang tak tampak itu. Ada yang di sini mengirim untuk ayahnya yang sudah meninggal? Ada? Coba tunjuk jari. Banyak. Ada yang mengirim untuk ibunya yang meninggal? Tunjuk jari. Cukup banyak. Ada yang mengirimkan untuk kakek dan nenek yang sudah meninggal? Oh, yang paling banyak bapak ya. Oh, banyak juga. Apakah tadi waktu Anda mengadakan puja bakti, sebelum puja bakti malam hari ini, Anda mendoakan mereka bahagia? Iya. Ya. Kalau seandainya mereka datang pada malam hari ini, apakah Anda bisa lihat mereka datang? Ayah yang Anda kirimi, ibu yang Anda kirimi, kakek dan nenek yang Anda kirimi, yang Anda doain itu, apakah kalau Anda bisa melihat mereka yang datang? Ibaratnya kalau seseorang Anda mengundang, Anda misalnya mengadakan pesta ulang tahun, kemudian Anda mengundang tamu, Anda menyajikan makanan, Anda menyajikan minuman kan kepada tamu yang datang, ya kan? Kelihatan bentuknya, kelihatan kepalanya, Anda kasih minum. Kelihatan bentuknya, kelihatan badannya, kelihatan hidungnya, Anda kasih makan. Tapi malam hari ini saya katakan khusus, karena Anda memberi makan, memberi minum, membantu doa kepada mereka yang tak tampak.
Ini yang kadang-kadang bisa aneh juga. Ibaratnya di rumah Anda kosong, ada meja kosong, ada kursi kosong, Anda kasih minuman. Ini ada tamunya loh. Meja makan gak ada orangnya, Anda kasih makanan. Ini ada bapak saya loh. Inilah yang disebut keanehan, saudara. Mungkin ada di antara Anda yang bisa melihat leluhur Anda hadir ke sini. Tetapi saya kira jauh lebih banyak di antara Anda yang tidak bisa lihat. Saudara-saudara, malam hari ini Anda mengadakan upacara kepada makhluk tak tampak, diadakan di wihara. Padahal sebetulnya di dalam kehidupan Anda sehari-hari, Anda sebagian besar di antara Anda ini takut pada makhluk tak tampak. Betul? Takut? Padahal makhluk tak tampak itu mungkin ayah Anda sendiri, mungkin ibu Anda sendiri, mungkin kakek nenek Anda sendiri. Tetapi Anda takut. Apa buktinya? Misalnya, ada yang keluarganya yang disayang meninggal kira-kira bulan ini atau 3 bulan ini atau 1 tahun ini. Ada? Tunjuk jari. Aduh, saya ikut mau tunjuk jadi nyenggol. 1 orang, 2 orang, 3, 4. Banyak. Orang yang Anda sayangi yang meninggal, pada saat malam hari berani gak Anda tidur dekat peti mati orang yang Anda sayangi itu sendirian? Hah? Berani gak? Berani? Berani? Di belakang, berani? Tidur sendirian sama jenazah? Gak berani? Padahal itu jenazah orang yang Anda sayangi. Takut. Bahkan saudara-saudara, ada satu keanehan yang kadang saya renungkan. Di beberapa kepercayaan di masyarakat lingkungan kita, kan ada yang gak percaya setan, ada juga yang gak percaya kelahiran spontan. Mana ada kelahiran spontan? Gak ada, ngomong kosong. Saya ngomong, oke, ini bapakmu meninggal, coba kamu tidur di sebelah jenazahnya ini malam ini. Takut, Pak Biku takut. Berarti kamu kan percaya ada setan. Ya saya khawatir bapak saya bangun. Nah berarti kamu percaya kalau ada makhluk yang lahir spontan. Ya, tapi agama saya tidak mengatakan begitu. Agamamu tidak mengatakan gitu. Tapi kamu sendiri yakin itu. Buktinya perilakumu takut kok. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu, maka kadang-kadang saya berpikir, kenapa ya upacara pelimpahan jasa ini kok sering diadakan di wihara daripada di rumahnya sendiri? Mungkin takut kalau sudah diundang gak bisa balik. Wah, repot ini. Jadi korban di rumah. Tapi kalau di wihara enggak apa-apa, bikunya dicucuk bun-bunannya. Kelamut-kelamut enggak apa-apa. Nah, biarin aja, enggak punya tanggungan aja kok. Enggak ada anak, enggak ada istri. Ya, saudara-saudara, kita memang kadang sebetulnya takut kepada makhluk halus, tapi kita kadang mengadakan upacara. Ini yang kontroversi. Ini yang aneh. Bahkan kalau di rumah ada demit, biasanya rumah baru berdemit, atau dia baru beli rumahnya udah jadi gede, panggil biku untuk tidur situ.
Saya pikir ini biku dijadikan umpan namanya apa. Jadi kalau sudah demitnya kenyang nyucuk bun-bunan biku ini, udah bante, sudah aman. Demitnya udah kenyang. Sekarang saya mau tidur sini, bante pulang aja ke biara. Kalau besoknya bikunya masih hidup, oh berarti demitnya aman, demit ompong. Jadi bante pulang ke biara, rumahnya sudah bebas. Nah, saudara-saudara, sehingga kadang-kadang biku pun punya profesi. Profesi kalau rumah berdemit suruh tinggal, atau kalau minimal tidak suruh tinggal, suruh bacain parita. Bante, rumah saya ini berdemit, bante. Bacain parita. Lu biar apa? Biar pindah. Pindah kemana? Ke tetangga. Wah, ini enak sekali. Dan nanti kalau tetangga bacain parita atau bacain doa yang lain, kemudian balik ke rumahmu gimana? Oh, kita panggil biku lebih banyak. Wah, ini repot caranya begini. Nah, saudara-saudara, ini sebetulnya adalah pandangan salah melihat demit. Dianggapnya demit itu mengganggu, demit itu jahat, demit itu menyeramkan, demit itu seperti film-film, cerita kisah-kisah misteri, kismis, kisah-kisah misteri yang Anda tonton di televisi. Padahal saya yakin kalau demit melihat televisi itu sendiri ikut takut. Ada demit kok ngerinya kayak gitu. Dia juga ikut takut. Saudara-saudara, berdasarkan banyak pengalaman umat-umat yang melihat demit, ketika melihat demit itu sebetulnya orang tidak tahu bahwa itu demit. Tidak tahu. Buktinya apa? Misalnya begini, Anda melihat salah satu anggota keluarga Anda di rumah, misalnya anak Anda datang masuk ke kamar, atau mungkin Anda melihat pasangan hidup Anda datang ke belakang, Anda melihat keluarga Anda yang lain, pokoknya ada lalu lalang di rumah, dan Anda merasa itu biasa-biasa saja. Tapi pada saat Anda mau mencari orang itu, kemana ya anak tadi? Kemana ya pasangan hidup saya? Loh, anak tadi kan masih sekolah. Loh, pasangan hidup saya kan tadi baru pergi kerja. Nah, ini siapa tadi yang saya lihat di rumah ini? Kok kayak ada anak kecil yang masuk ke kamar? Kok ada pasangan hidup saya yang lewat? Siapa yang saya lihat? Nah, tanda tanya itu lalu, oh demit. Jadi pada saat Anda melihat, sulit Anda membedakan itu demit dengan anggota keluarga Anda. Oleh karena itu jangan takut. Sama demit jangan takut. Loh, kok demit kok nakal bante? Kadang kasih suara yang aneh-aneh. Jalan sraksek-sraksek gak ada. Kadang ada suara orang mandi tapi gak ada orangnya. Ya teriakin aja, mit, demit, jangan borosin air tuh, bayar. Nah, itu boleh. Tapi biasanya dibuka kamar mandinya kering, gak ada apa-apa. Ya itu karena kita pernah ngalami. Ada satu ruko yang terbakar. Ruko itu 3 lantai, lantai yang kedua terbakar, mati semua 9 orang jumlahnya. Yang punya rumah takut pakai. Mau dijual gak ada yang mau beli. 9 orang mati. Lalu bagaimana? Kasihkan biara saja. Lalu bagaimana? Bikunya suruh tinggal situ. Sungguhan. Sungguhan. Itu yang meninggal ayah, ibu, beberapa anak, pembantu, babysitternya ikut meninggal. 9 orang. Satu lantai. Lantai satu aman, bersih. Lantai kedua seperti tidak kena api. Hanya lantai ketiga itu yang ada apinya, hangus. 9 orang korban. Lalu biku tinggal di sana. Malam-malam memang itu gebiar, gebiur, gebiar, gebiur. Apa ini?
Onda ada orang di kamar mandi gebiar-gebiur, dibuka kosong. Ada demit anak kecil umur 5 tahun, salah satu anggota dari mereka. Ya seperti anak biasa. Bukan mukanya serem terbakar, tidak. Biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, makhluk itu kemudian seolah-olah mengganggu dalam tanda kutip pada manusia, pada keluarganya. Sehingga Anda mengatakan, di sini angker, di sana demitnya suka mengganggu. Sebetulnya bukan mengganggu. Tetapi dia itu butuh perhatian. Coba lihat Anda perilakunya anak kecil. Ya, mungkin Anda yang bawa anak kecil di sana dan di sini. Anak kecil kadang-kadang mendengar ceramah kan kurang begitu tertarik. Kadang enggak ngerti loh kadang-kadang kan. Nah, dia kasih kode sama orang tuanya. Pak atau Ma. Orang tuanya kan diam. Karena orang tuanya tahu, tapi kan anak kecil kan enggak tahu. Panggil lagi, Pak, Ma. Lebih kenceng. Orang tuanya tambah kenceng. Diam. Anak kecilnya tambah ribut lagi. Wah, Ma, wah, sudah, wah. Jangan rewel. Dia sebetulnya enggak rewel. Dia butuh perhatian. Ketika jawil pertama Anda diem, dia stres. Ini orang tua saya enggak memperhatikan saya. Jawilannya diperkenceng. Kok masih tetap enggak diperhatikan? Dia teriak. Kok kurang diperhatikan? Dia nangis, jerit, gulung-gulung. Sehingga orang tuanya, ya sini saya ajak pergi, saya ajak keluar. Lah, lega dia sampai di bawah. Sudah. Tercapai cita-cita. Demikian pula dengan demit. Makhluk halus yang ada di sekitar kita. Dia juga begitu. Dia kadang-kadang gak menyadari dirinya sebagai demit. Karena pada saat meninggal dia tidak siap. Sehingga begitu meninggal itu melihat Anda, melihat semua, melihat rekan-rekan. Tetapi mau ngomong gak bisa. Mau komunikasi tidak bisa. Padahal lihat. Nah, lalu dia mencoba memberikan kode. Belakang leher Anda ini ditiup. Wih, apa ini ya? Angin mungkin. Dia sudah niup itu supaya Anda noleh. Tatap muka dengan dia. Tapi Anda tidak lihat. Jadi sama dia ditiup lagi. Kupingnya sekarang. Angin tidak ada. Orang tidak ada. Kok ada angin di kuping saya. Ini toleh kanan, toleh kiri. Dia sudah, ini saya, toleh kanan, noleh kiri, noleh belakang. Dia sudah teriak lagi, kok gak ada orang. Lalu pelan-pelan angkat kaki. Pelan lagi angkat kaki. Mendekati pintu keluar. Si demit dari belakangnya, ngapain kamu? Aku ya ikut. Pelan-pelan juga demitnya ikut Anda. Pelan. Anda jalan pelan, dia ikut pelan. Kemudian kan Anda toleh kanan, toleh kiri, kok gak ada. Tapi kok ada suara langkah. Bluk. Bluk. Bluk. Saya berhenti, dia berhenti. Saya jalan pelan, dia jalan pelan. Saya lari, ikut lari. Wah, lari kencang sekali. Si demit juga, tunggu. Akhirnya orang itu ke wihara panggil biku. Bante, rumah saya banyak demitnya, tolong diusir. Lah, akhirnya buacain, maunya disuruh pergi, dia menderita. Duh, kenapa keluarga kuda gak kenal saya, malah panggil biku untuk ngusir saya. Untung bikunya gak dikasih mantra pengusir demit.
karena yang dibacain Karania Metasuta itu adalah mantra di mengajarkan cinta kasih kepada makhluk. Ah, sehingga si demit ini bisa belajar. Oh, sesungguhnya aku begini ini kan karena cinta kasih. Ya, saya membutuhkan cinta kasih, kasih sayang. Saya membutuhkan banyak sekali pemancaran cinta kasih. Akhirnya mungkin si demit ini menyadari dia mungkin sudah tidak mengganggu lagi. Nah, jadi kalau saudara diganggu demit, sebetulnya hilangkanlah istilah gangguan. Tetapi Anda lebih bagus mengatakan ada demit minta perhatian. Ya, jangan mengatakan rumahku angker, ada demitnya. Salah. Rumahku ada demit minta perhatian. Nah, dengan demikian maka Anda lalu muncul kasih sayang. Oh, mereka itu sebetulnya adalah makhluk yang menderita. Mereka ini butuh pelimpahan jasa. Mereka ini butuh kasih sayang. Nah, lalu bagaimana sekarang? Ini yang pertama adalah saya meluruskan bahwa demit itu tidak jahat. Tidak harus demit itu jahat. Karena demit itu sebetulnya adalah mungkin keluarga kita, leluhur kita yang kepingin komunikasi dengan kita karena saking cintanya dengan kita, sehingga pada saat meninggal dia terpikir kita, maka dia mengikuti kita kemana saja pergi. Nah, kemudian kalau ada gangguan macam-macam, sebetulnya bukan demit yang mengganggu, tetapi demit butuh perhatian. Nah, sekarang apa yang harus kita kerjakan terhadap mereka? Nah, ini yang penting. Kalau Anda merasa ditiup-tiup bagian belakang leher, itu paling sensitif soalnya. Pernah ada di sini yang ngalami merasakan hal seperti itu? Ada enggak? Hah? Ada begini, ada. Oh, ibu. Bagian mana yang paling sensitif merasakan demit? Belakang leher. Lah rambutnya ibu panjang, bagaimana sensitif? Hah? Reaksi apa? Gatel. Oh, ya. Datang atau gatel? Datang, reaksi datang. Tapi mulai dari belakang leher. Ah, ada lagi yang pernah ngerasain demit? Ada? Ada? Hanya satu. Nah, yang takut demit siapa coba? Coba lihat, yang takut demit tunjuk jari. Hah? Coba, saya mau tahu, yang takut demit tunjuk jari. Anak kecil ikut tunjuk, satu. Dua, cuman dua. Berarti yang lain berani-berani semua. Terima kasih, hebat Anda. Saya enggak yakin. Jangan kata urusan demit. Malam-malam duduk di wihara ini sendirian, ayo coba meditasi, tidak masalah ini. Belum tentu ada yang berani. Banyak orang mengatakan, takut. Loh, itu altarnya sendiri, ada Buddha rupang di situ, meditasi bisa takut. Padahal itu umat Buddha. Lah kalau umat Buddha sendiri takut, siapa nanti yang berani di depan Dhammasala? Nah, padahal Anda sendiri sebetulnya belum pernah lihat. Ibu tadi juga baru merasakan ada demit, tapi juga tidak melihat. Tapi kenapa Anda semua takut? Karena pikiran Anda itu sebetulnya diracuni oleh film. Racunnya adalah film. Dan lebih celaka lagi, Anda takut demit kalau malam. Siang tidak takut. Saya katakan lebih celaka, kenapa? Karena demit bagi dia siang dan malam kita sama saja. Banyak sekali orang melihat demit justru jam 10 siang. Anda kalau lihat Tuyul dan Mbak Yul, filmnya itu demit itu selalu siang. Anda tidak perhatikan loh, Tuyul dan Mbak Yul itu kan demitnya jalannya siang terus. Tapi kalau Dracula jalannya malam.
Kenapa? Karena memang demit itu tidak melihat waktu. Karena siang dan malam di sana, satu harinya bisa puluhan tahun di sini. Jadi Anda kalau lihat malam siang takut malam, berani siang, itu tidak masuk akal. Di rumah sendirian siang berani. Di rumah sendirian malam takut. Padahal tempat tidurnya ya di situ, pintunya ya di situ, gelasnya ya di situ. Gitu kok takut. Kecuali kalau malam pintunya pindah sedikit, kemudian tempat tidur bisa geser, itu takut. Tapi kalau sekarang siang malam bentuknya sama, apa yang takut? Itu kan pikiran Anda sendiri sebetulnya. Pergi ke kuburan siang-siang berani. Pergi ke kuburan yang sama malam hari takut. Itu kan heran. Oh, kuburannya ya tempatnya sama, pohon kambojanya ya tetap di situ. Apa yang ditakuti? Pikirannya sendiri sebetulnya. Nah, oleh karena itu saudara, satu, demit itu sebetulnya mungkin kerabat kita. Yang kedua, dia itu mencari perhatian untuk kita menolong. Yang ketiga, rasa takut itu sebetulnya adalah buatan kita sendiri. Maka sekarang yang keempat, apa solusinya? Bagaimana cara mengatasi demit? Nomor satu, cara mengatasinya, saya bukan membagi jimat, pakai jimat. Misalnya itu tulang anjing. Pernah Anda dengar? Pernah dengar? Tolak demit dengan tulang anjing. Belum pernah dengar? Saya kasih ilmunya. Orang takut demit itu bawa tulang anjing. Katanya demit takut. Belum tahu dia ada demit menado. Suka sekali RW. Ada orang menado di sini? Hah? Mana? Mana orang menado? Malu dia, suka RW soalnya. Ada demit dari Batak. Suka sekali juga anjing. Dikasih tulang babi. Pernah denger? Nolak demit pakai tulang babi? Belum tahu dia ada demit dari Tiongkok. Wah, ini ada babi ini, samcannya gede-gede. Wah, dia yang bawa tulang babi malah makin dideketi. Baru tahu itu. Ada lagi, kalau mau anti demit, bawa itu loh, bawang putih yang satu, bawang tunggal. Pernah

Saya tidak memberikan jimat. Kasih hu. Hu tulisan apa dulu? Oh, hu-nya mesti tulisan bahasa Mandarin, Bante. Walah, kalau demen gak bisa bahasa Mandarin kayak saya, nanti malah tulisan apa teh ini? Lah, malah dideketi dilihat. Nah. Lah, jadi bukan hu yang ngusir demit, bukan benda-benda daging babi, apalagi tadi tulang babi, kuku macan untuk nolak demit. Kukunya sudah diambil, itu berarti macannya sudah jadi demit. Mana ada macan pergi ke salon dipotongi kukunya? Ya pasti dia sudah dibedil mati jadi demit. Lah ini kukunya kan malah dia cari. Mana kuku? Baru tahu itu malah dicari sama macannya. Kadang-kadang aneh-aneh orang itu. Aneh-aneh yang tidak sesuai dengan dharma. Nah sekarang bagaimana sesuai dengan dharma? Kalau ada demit, bukan dengan jimat, bukan dengan apa. Nomor satu yang Anda harus katakan, kalau misalnya mengganggu ya, kadang-kadang nyuri disket. Demit sekarang bisa nyuri disket. Sungguhan. Mungkin yang mati sudah pada suka komputer. Pada mati sudah, zamannya kan berubah, ada yang nyuri disket. Itu beberapa kali. Ada pengalaman satu umat yang ngetik terjemahan itu, disketnya hilang, diketik lagi disketnya hilang, diketik lagi disketnya hilang. Ada demit yang suka nyuri pisau, ada demit yang suka nyuri sendok, garpu dan sebagainya. Nah, Anda boleh katakan begini, demit atau apa macam makhluk di sini, kalau memang ada yang mau disampaikan, kasih tahu lewat mimpi. Itu nomor satu. Jadi kita buka channel komunikasi, kasih tahu lewat mimpi. Kenapa kok tidak kasih tahu langsung? Takutnya pingsan. Jadi, demit, kalau memang ada sesuatu yang disampaikan, keluarlah engkau. Keluar sungguh, cuman kepalanya Anda pingsan. Padahal kepalanya ganteng, tapi Anda pingsan. Jadi lebih bagus kasih tahu lewat mimpi. Itu banyak yang sukses. Malamnya terus ngimpi macam-macam. Itu loh kuburan saya itu papa namanya jatuh. Semennya rontok. Coba dong tolong dibenerin. Begitu. Atau kalau dia enggak bisa komunikasi dengan bagus, dia nampil mungkin wajahnya jelek, mungkin pakaiannya buruk, mungkin modelnya pucet seperti orang sakit. Nah. Pokoknya kita boleh ngatakan kalau memang di sini ada makhluk, kasih informasi lewat mimpi. Terus Anda tidur, jangan nanti aku ngimpi. Gak berani tidur, ya sama aja. Ya, nah nomor dua, setelah mimpi Anda lihat apakah orang itu kelihatan pakaiannya buruk atau sakit, atau mungkin gak mimpi sama sekali juga boleh. Cara yang kedua ini, ya setelah itu langkah yang kedua ini, inilah yang cara yang diajarkan di dalam dharma. Kita melakukan kebajikan untuk para makhluk yang berada di sekitar kita tadi. Sepertinya malam hari ini Anda mengikuti patidana. Ini sebetulnya Anda melakukan kebajikan. Anda datang ke wihara, Anda membaca parita, kemudian Anda mempersembahkan dana. Ini semua bisa dilimpahkan jasanya kepada semua makhluk yang Anda ketahui. Makhluk ini bisa keluarga Anda yang dekat, ayah dan ibu Anda, kakek dan nenek Anda yang Anda kenal. Tapi juga jangan dilupakan kepada semua makhluk yang pernah berhubungan karma dengan saya. Itu jangan dilupakan. Kenapa? Karena orang tua kita bukan hanya ayah dan ibu ini. Orang tua kita itu sudah ribuan kali kehidupan ada orang tua.
dan kita nggak tahu siapa namanya. Anda tulis saja semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Sudah.

0: nulis itu? Sudah? Sudah ada? Sudah ada berapa orang? Satu, dua. Wah bagus, sudah mulai banyak. Saya suka sekali. Harus makin lama makin banyak. Ada satu lembar hanya khusus semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Kenapa? Kakek nenek moyang kita yang kita sudah tidak kenal, semoga dia juga berbahagia karena mungkin dia mengikuti kita. Karena pada zaman Raja Bimbisara dulu, makhluk-makhluk peta yang mengikuti Raja Bimbisara itu sudah ribuan lamanya, ribuan tahun lamanya, karena itu sejak Buddha-Buddha yang dulu dia selalu ikut. Nah, oleh karena itu, tulis semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, termasuk musuh-musuh Anda. Kenapa? Karena makhluk yang berada di sekitar Anda, mungkin itu keluarga dekat yang sayang dengan Anda. Tapi jangan salah, ada juga makhluk yang tidak suka dengan Anda, musuh Anda, yang mati penasaran gara-gara Anda dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan yang dulu, itu terus nempel. Nah, itu kita limpahkan jasanya, itu semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Nah, lalu perbuatan baiknya bagaimana? Apakah harus setahun sekali setiap tanggal 15 bulan 7 Imlek seperti tahun ini? Tidak. Setiap hari, setiap saat Anda bisa lakukan pelimpahan jasa ini. Caranya bagaimana? Pada malam hari ketika Anda sudah mau istirahat, ingatlah satu hari ini Anda telah melakukan apa saja kebajikan. Misalnya pagi bangun tidur, Anda kemudian memberi makan binatang kesayangan Anda. Catatlah itu sebagai kebajikan yang Anda miliki. Kemudian Anda membuka toko. Lalu ketika ada orang menawar barang, lalu kita memberikan kata-kata morning price, harga pagi hari, harga penglaris lebih murah daripada harga biasa, itu ada diskon khusus. Itu Anda sudah melakukan kebajikan. Kemudian ketika ada pengemis, pengamen datang ke toko Anda, Anda berdana, sudah kebajikan. Ketika ada orang membeli di toko Anda terlalu banyak duitnya, 10 ribu dikasih 20 ribu terus dia pergi, kembalikan uang 10 ribu ini dan Anda menganggap itu juga kebajikan. Demikian seterusnya, Anda ingat kebaikan Anda satu hari ini, lalu Anda renungkan. Semoga dengan kebaikan yang saya lakukan sampai malam hari ini, dari tadi pagi, akan membuahkan kebahagiaan untuk saya sekeluarga dan juga semua makhluk yang berada di sekitar saya, semua makhluk yang pernah berhubungan karma dengan saya. Ucapkanlah itu beberapa kali, kemudian semoga semua makhluk hidup bahagia, plek tidur nyaman, enak. Tiap malam Anda boleh kerjakan seperti itu. Merenungkan kebajikan Anda, limpahkanlah jasanya, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya bahagia. Anda boleh ucapkan itu dan Anda istirahat. Lalu bagaimana kalau leluhur Anda ada yang tidak di Indonesia? Atau tidak di Surabaya? Mungkin keluarga Anda ada yang dimakamkan di mana itu, Sentong Baru, atau dimakamkan di Kalimantan, di Sulawesi, atau bahkan di luar negeri. Apakah bisa pelimpahan jasa? Bisa. Bagaimana logikanya? Anda sekarang di Surabaya, di wihara ini, coba Anda memikir rumah Anda yang di Surabaya. Begitu Anda berpikir, rumah Anda langsung terbayang. Betul? Nah, sekarang bayangkan kota Jakarta. Mungkin Anda punya rumah di sana. Begitu Anda terpikir, bayangan itu ada. Sekarang bayangkan kalau Anda pergi ke luar negeri, mana yang pernah Anda kunjungi, bayangkan muncul. Nah, pikiran geraknya sangat cepat. Begitu Anda berpikir, bayangan itu muncul. Demikian pula dengan leluhur kita, sanak keluarga kita, semua makhluk yang pernah berhubungan karma dengan kita, dimanapun mereka berada, pada saat kita berpikir, pada saat itu juga tembus pada mereka semua. Oleh karena itu, saudara-saudara, tiap malam Anda boleh kerjakan pelimpahan jasa kepada siapapun juga, khususnya kepada semua makhluk yang pernah berhubungan karma dengan kita. Maka akhirnya, apabila mereka selalu kita buat bahagia dengan pelimpahan jasa ini, mereka selalu bisa berpikir bahagia, berpikir positif para makhluk tersebut karena perbuatan baik kita, maka mereka bisa meninggal dari alamnya karena sudah cukup karma baiknya dan terlahir di alam yang lebih baik. Ini karena pelimpahan jasa yang kita berikan terus-menerus. Sedangkan kita yang memberi pelimpahan jasa terus-menerus, kita pun juga akan mendapatkan kebajikan itu sendiri. Karena sesungguhnya di dalam dharma, siapa yang menanam, dia yang akan panen. Menanam padi, tumbuh padi. Kalau sekarang kita menanam kebajikan, maka sesungguhnya kita pun juga akan mendapatkan kebahagiaan. Para leluhur, sanak keluarga kita, semua makhluk yang pernah berhubungan karma dengan kita, itu adalah objek untuk kita melakukan kebajikan. Cobalah tiap malam kita limpahkan jasa kebajikan kita selama satu hari penuh kepada mereka semua. Karena sesungguhnya makhluk-makhluk yang berada di sekitar kita bukan makhluk jahat. Dia hanya ingin kita berbagi dengan mereka. Seperti Parita Tirukuda tadi, Tirukuda Sutta yang tadi dibaca, sebetulnya di situ menjelaskan bahwa para leluhur kita, mereka yang berhubungan karma dengan kita, mereka menanti di dinding-dinding, di gerbang-gerbang, di persimpangan jalan. Ketika kita lewat, mereka lihat, mereka berteriak. Tetapi kita tidak pernah kenal dengan mereka. Ketika kita sedang berbahagia mengadakan pesta pora, kita tidak pernah mengundang mereka karena kalau mereka datang kita malah takut. Karena itu kita harus limpahkan jasa ini. Setiap malam Anda ucapkan pelimpahan jasa ini, maka Anda melakukan kebajikan dan Anda pun menolong mereka keluar dari alam penderitaan untuk terlahir di alam bahagia. Oleh karena itu sesungguhnya di dalam dharma disampaikan bahwa melaksanakan dharma di dalam kehidupan sehari-hari akan membuahkan kebahagiaan. Melaksanakan dharma bermacam-macam, mengembangkan kebajikan, melaksanakan sila dengan melatih Pancasila Buddhis misalnya, tidak membunuh, mencuri, melanggar kesusilaan, bohong, dan mabuk-mabuan, ini pun bisa kita limpahkan jasanya. Melaksanakan kekuatan meditasi, kita bersamadhi, melakukan konsentrasi, itu pun juga bisa kita limpahkan jasa kita. Karena bukan hanya kebajikan lewat materi saja yang bisa kita limpahkan, tapi kebajikan dengan tenaga, dengan ucapan, dengan pikiran dalam bermeditasi, itu pun juga kita bisa limpahkan. Kebajikan yang kita lakukan ini akan berbuah di dalam diri kita. Namun pelimpahan jasa ini pun akan membahagiakan sanak keluarga kita yang pernah berhubungan karma dengan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mulailah dalam acara pelimpahan jasa ini kita mengubah cara berpikir kita. Jangan takut dengan makhluk halus, karena sesungguhnya banyak di antara mereka justru mereka yang pernah berhubungan karma dengan kita. Merekalah objek untuk kita tolong bersama. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang Anda lakukan pada malam hari ini akan membuahkan kebahagiaan untuk para sanak keluarga Anda yang telah meninggal, juga semua makhluk yang pernah berhubungan karma dengan kita semua. Semoga mereka semua berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Kemudian juga dengan kebajikan yang kita miliki, semoga akan membuahkan kebahagiaan. Karena melaksanakan dharma di dalam kehidupan sehari-hari akan membuahkan kebahagiaan. Kebahagiaan untuk kita, kebahagiaan untuk semua makhluk. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe sata bhavantu sukhitata.
1: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4. Bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buddha di kawasan kota Toli-Toli, Bual Parigi Mautong. Demikianlah lagu-lagu religi Buddha yang telah kami persembahkan untuk Anda. Dan juga tadi ada Biku Utamo dengan Jangan Takut Pada Makhluk Halus. Baik, selanjutnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah.

Selamat pagi saudara, pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah. 44.

0: Ya, nanti hasil pesta demokrasinya gitu ya, antara gambar kosong dengan yang gambar calon, masyarakat memilih nanti mana yang terbanyak itu yang dinyatakan sebagai pemenang. Artinya kalau misalnya gambar kosong yang banyak suaranya, maka yang calon tidak terpilih.
1: Secara aturan, ini kan yang kita coba terapkan bahwa sebuah koperasi itu berdasarkan undang-undang dan peraturan perkoperasian setiap tahun harus melakukan rapat anggota kami.
2: Masyarakatnya masih menerima petugas kami dengan baik ya Mbak, tapi memang pengaruh media sosial ini tidak bisa kita abaikan. Beberapa petugas juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sama sesuai dengan yang ada di media sosial gitu ya. Dan pimpinan kami di pusat juga sudah menyampaikan bahwa sensus ekonomi ini tidak ada kaitannya dengan pajak.
3: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Parigi Mautong sebut pelaksanaan sensus ekonomi terkhusus di wilayah Parigi Mautong sampai saat ini masih berjalan lancar, walaupun ada beberapa kendala yang dihadapi petugas pendataan saat di lapangan. Sebanyak 3 tim sudah memastikan lolos ke babak semifinal kejuaraan sepak bola Kades Cup Guamonial tahun 2026. Dan inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Suharmi Darmo Suwito. Saudara, dua desa di Kabupaten Toli-Toli pada Pilkades serentak 22 Juli nanti akan melawan kota kosong. Berikut laporan Sardono.
4: Dari 44 desa yang akan melaksanakan pesta demokrasi Pilkades serentak pada 22 Juli 2026 di Kabupaten Toli-Toli, ada dua desa yang akan melawan kota kosong atau hanya memiliki satu calon. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh kepada RRI menyebut, dua desa yang akan melawan kota kosong, yakni Desa Ogwilibuga, Kecamatan Dundu, dan Desa Lantapan, Kecamatan Galang. Hal ini terjadi karena pada proses pendaftaran, proses perpanjangan pendaftaran, hanya satu calon yang mendaftar. Pilkades tetap berjalan karena telah diatur dalam Undang-Undang Desa jika hanya ada satu calon yang mendaftar. Menyinggung jika nantinya kota kosong yang menang, maka akan dilantik PJS menunggu Pilkades selanjutnya.
0: Ya, nanti hasil pesta demokrasinya dilihat antara gambar kosong dengan yang gambar calon. Masyarakat memilih nanti mana yang terbanyak itu yang dinyatakan sebagai pemenang. Artinya kalau misalnya gambar kosong yang banyak suaranya, maka yang calon tidak terpilih. Berarti nanti akan ada penunjukan penjabat kepala desa untuk pemilihan berikutnya.
4: Menyinggung tahapan Pilkades yang tengah berlangsung saat ini, yakni mulai memasuki tahapan kampanye serta distribusi logistik, selain koordinasi bersama aparat keamanan untuk menjaga keamanan proses Pilkades.
0: Untuk saat ini, setelah kita rapat konsolidasi dengan panitia kabupaten, dengan tim pengarah dalam hal ini Kapolres, dengan Pak Dandim, itu berdasarkan tahapan-tahapan telah kita siapkan dengan baik, dan kemudian logistik juga sudah siap. Insya Allah tanggal 18 akan sudah mulai ada pergeseran logistik untuk kertas suara dan kotak suara. Kemudian hari ini sudah mulai awal dari pelaksanaan kampanye di tanggal 16 sampai dengan tanggal 18.
4: Semakin dekatnya hari H pencoblosan, Samsu M. Saleh terus menghimbau kepada panitia Pilkades bekerja secara profesional, berintegritas dan bertanggung jawab, serta para calon mematuhi aturan yang ada agar proses Pilkades di daerah ini berjalan aman, lancar, damai dan demokratis.
3: Saudara, dari 240 koperasi yang tercatat pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bual, hanya 60 koperasi yang dinyatakan aktif saat ini. Kepengurusan yang telah berakhir dan tidak dilakukan pemilihan yang baru menjadi salah satu penyebab koperasi di daerah ini mandek atau tidak berjalan. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
5: Saudara, koperasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan menyediakan akses permodalan yang terjangkau, membuka lapangan pekerjaan, dan menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih murah. Melalui prinsip gotong royong dan asas kekeluargaan, koperasi menjadi pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan warga sekitarnya. Namun demikian, koperasi kerap tidak berjalan maksimal, umumnya disebabkan oleh minimnya profesionalisme manajemen, rendahnya partisipasi anggota, dan keterbatasan modal. Banyak pengurus kesulitan beradaptasi dengan inovasi modern, ditambah citra negatif di masyarakat akibat pengelolaan masa lalu yang kurang transparan menyebabkan koperasi bubar atau tidak berjalan. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol Agus Zainal Abidin saat diwawancara RRI mengungkapkan, dari 240 koperasi yang tercatat pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol, hanya 60 koperasi yang dinyatakan aktif hingga saat ini. Kepengurusan yang telah berakhir dan tidak dilakukan pemilihan yang baru menjadi salah satu penyebab koperasi di daerah ini mandek atau tidak berjalan. Selain itu, adanya anggota yang tidak berkenan menjadi anggota koperasi juga menjadi penyebab sebuah koperasi mati suri.
6: Ada juga beberapa koperasi yang bubar dengan sendirinya karena anggotanya sudah tidak berkenan lagi membentuk sebuah koperasi, itu salah satunya. Kemudian secara aturan, nah ini kan yang kita coba terapkan, bahwa sebuah koperasi itu berdasarkan undang-undang dan peraturan perkoperasian, setiap tahun harus melaksanakan rapat anggota tahunan.
5: Menurutnya, sebuah koperasi yang sehat harus melaksanakan rapat anggota tahunan RAT. Jika dalam 2 tahun berturut-turut tidak melaksanakan RAT, Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan memberikan teguran kepada koperasi yang bersangkutan. Namun jika tidak diindahkan, koperasi yang bersangkutan dibekukan atau dibubarkan.
6: Sudah harus dibekukan atau dibubarkan, tapi ini belum kita lakukan. Iya. Itu bukan niatan kita untuk tidak melakukan aturan, tapi karena kepentingan yang ada di dalamnya itu sangat besar untuk dilakukan pengambil alihan atau pembekuan. Kemudian koperasi juga ini kita sudah dorong untuk melalui pengawasan, karena fungsi pengawasan dan pembinaan ada di kita. Iya. Di sini yang telah dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan keuangan.
5: Guna memastikan kondisi keuangan sebuah koperasi sehat atau tidak, hendaknya dilakukan pemeriksaan kesehatan keuangan dan secara kelembagaan diperoleh gambaran layak atau tidak untuk dibubarkan atau dibekukan berdasarkan aturan yang ada.
3: Kita beralih ke informasi lain. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Parigi Mautong sebut pelaksanaan sensus ekonomi khususnya di wilayah Parigi Mautong sampai saat ini masih berjalan lancar, walaupun ada beberapa kendala yang dihadapi petugas pendataan saat di lapangan. Ruth Damayanti melaporkan.
7: Hingga kini progres pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Indonesia masih terus berjalan, termasuk di Kabupaten Parigi Mautong. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Parigi Mautong Sunu Hari Ismawan mengatakan, jika berbicara terkait progres pelaksanaan sensus ekonomi terkhususnya di wilayah Parigi Mautong, sampai saat ini masih berjalan lancar sesuai dengan regulasi yang ada. Namun tidak bisa dipungkiri dalam pelaksanaannya pasti ada sejumlah tantangan yang didapati oleh petugas sensus ekonomi saat melakukan pendataan di lapangan. Di antara hanya kendala cuaca yang mana Kabupaten Parigi Mautong mulai dilanda hujan dan kondisi geografis di mana ada wilayah-wilayah yang aksesnya cukup jauh, serta adanya informasi yang beredar melalui media sosial yang menyangkut pautkan antara sensus ekonomi dan pajak, namun hal tersebut tidak valid kebenarannya.
8: Alhamdulillah untuk di Kabupaten Parigi Mautong sebagian besar masyarakatnya masih menerima petugas kami dengan baik ya Mbak. Tapi memang pengaruh media sosial ini tidak bisa kita abaikan. Beberapa petugas juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sama sesuai dengan yang ada di media sosial gitu ya. Dan pimpinan kami di pusat juga sudah menyampaikan bahwa sensus ekonomi ini tidak ada kaitannya dengan pajak. Kita hanya bertugas untuk mendata semua masyarakat dan semua pelaku usaha.
7: Dikatakan yang perlu diketahui masyarakat bahwa manfaat dari pendataan sensus ekonomi ini sangat banyak, bukan hanya untuk acuan dalam membuat kebijakan di kalangan pemerintah dari sisi perekonomian, namun dari sisi pelaku usaha data tersebut dapat menjadi acuan dalam mengembangkan potensi usaha mereka lebih baik lagi. Bahkan bagi masyarakat data ini bisa memberikan peluang pekerjaan dan lainnya.
8: Nah bagi masyarakat sendiri tentu saja juga akan bermanfaat, karena masyarakat juga akan dengan banyaknya investasi yang masuk, masyarakat juga akan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dan bahkan juga membuka lapangan pekerjaan yang baru.
7: Untuk itu BPS berharap semua unsur dapat bekerja sama, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk dapat bersama-sama memberi dukungan mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
3: Pembatasan penggunaan media sosial terhadap anak merupakan langkah penting dalam upaya perlindungan anak dari dampak negatif media sosial. Untuk memaksimalkan hal tersebut, butuh kerjasama semua pihak, terutama orang tua.
10: Pengamat media dari Universitas Tadulako Palu, Dr. Herman menilai pembatasan penggunaan media sosial terhadap anak merupakan langkah penting dalam upaya perlindungan anak dari dampak negatif media sosial. Untuk memaksimalkan hal tersebut butuh kerjasama semua pihak, utamanya orang tua. Kebijakan pembatasan penggunaan media sosial tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan aktif dari berbagai pihak, terutama institusi pendidikan dan orang tua. Menurutnya, peran sekolah dan keluarga sangat penting dalam mengawasi serta membimbing anak dalam menggunakan media sosial secara bijak. Selain itu, ia juga menekankan perlunya petunjuk teknis yang lebih rinci agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif.
11: Berikan pengaruh terhadap pembatasan media sosial, di satu sisi regulasinya sangat positif untuk sebagai langkah awal, tetapi perlu juga dibarengi dengan edukasi-edukasi terhadap orang tua, edukasi terhadap institusi pendidikan.
10: Sementara itu, Ketua Libu Perempuan Sulawesi Tengah Dewi Rana menyebutkan, berdasarkan sejumlah temuan di lapangan, media sosial kerap menjadi pintu awal terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, baik secara verbal maupun non-verbal. Semua pihak perlu melibatkan diri dalam memastikan keamanan anak di ruang digital, salah satunya dengan melakukan pembatasan penggunaan media sosial.
12: Sosial media anak-anak itu tidak sepenuhnya bisa melakukan pencegahan, tetapi ini bagian dari metode-metode pencegahan yang baik begitu untuk memberikan perlindungan pada anak-anak.
10: Pembatasan penggunaan media sosial pada anak diharapkan tidak hanya berhenti pada aturan semata, tetapi juga diikuti dengan pengawasan dan edukasi yang masif kepada anak dan orang tua. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan keluarga, diharapkan pembatasan penggunaan media sosial dapat berjalan optimal serta mampu melindungi anak dari berbagai potensi resiko kekerasan di ruang digital. Susanti Akataba melaporkan.
3: Saudara, sebanyak 3 tim sudah memastikan lolos ke babak semifinal kejuaraan sepak bola Kades Cup Guamonial tahun 2026. Datra Hasan melaporkan.
13: Salam olahraga. Saudara, tim sepak bola Tornado Pacheco berhasil meraih tiket ke babak semifinal kejuaraan sepak bola Kades Cup Guamonial yang bergulir di lapangan desa Guamonial, Kecamatan Momunu. Manajer Pacheco Adi Sucipto mengatakan, pihaknya bersyukur dengan pencapaian tim Pacheco yang berhasil menumbangkan tim Ampib di Negeri Lama dengan skor 2-0 di babak 8 besar, sehingga optimis meraih peringkat terbaik pada turnamen kali ini. Menurutnya, dengan kombinasi antara pemain senior dan junior, formasi tim Pacheco dalam laga semifinal nanti diharapkan mampu memberikan permainan yang terbaik bagi penonton dengan tujuan mencapai prestasi yang membanggakan pada turnamen kali ini.
14: Harapan kami dari tim Tornado untuk kedepannya untuk lebih semangat latihan dan tetap optimis untuk menghadapi final. Tetap semangat.
13: Sementara itu, Kepala Desa Guamonial Irwan Bandung meminta seluruh atlet maupun supporter untuk dapat bertindak sportif dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, pihaknya akan bertindak tegas terhadap tim yang berbuat onar dan mengganggu jalannya pertandingan.
15: Ya, alhamdulillah untuk pengamanan kami dibantu oleh pihak TNI dengan Polri. Kemudian saya libatkan juga dari tokoh-tokoh masyarakat dari desa lain untuk menjadi panitia pengamanan. Sehingganya keamanan ini alhamdulillah masih bisa terkendali dengan baik.
13: Pada pertandingan babak perempat final, 3 tim sudah memastikan lolos ke babak semifinal masing-masing. Maleo Mendaan FC, Persepo Potangoan, Tornado Pacheco, serta menunggu hasil kemenangan antara Persitara Bendar FC versus Laskar Muda Biau FC yang akan bertanding sore hari nanti.
3: Dan laporan olahraga oleh Datra Hasan mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini dari Radio Republik Indonesia Tolitoli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama Dava Raihan mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan selamat pagi.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
5: Sa, temenin kakak belanja yuk.
6: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
5: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
6: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
5: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
6: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
5: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
6: Siap kakakku.
7: Matiin HP dulu ah.
8: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
7: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
9: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
10: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. ada juga. Ayo Erin, tidur.
8: Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
4: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli pukul 6 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah dan suasana pagi di hari Sabtu ini ya masih agak-agak mendung, masih terasa dingin. Semoga pagi hari ini sudah banyak yang berolahraga, sekedar jalan santai atau bersih-bersih lingkungan.

0: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kok Uma? Pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri ke sana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja kok Uma kelaparan.
1: Ini juga kok Ina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
0: Apa kesiang yang kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
1: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
0: Begitu. Mari sudah. Orang pergi bahas sudah di warung ambal.
2: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama sekali ini Ko Ina tidak buka warung ambal. Saya lihat-lihat itu karena ada orang lama muka baru. Opa Rusli, mana lagi nih Opa Rusli? Kasihan tak Opa Rusli Mana nih tuh Opa Rusli? Ada apa ini Ti Opa Rusli? Ada dipanggil-panggil ke sana ini pura-pura tidak badengar dia ini.
4: Ini ada duduk-duduk kok ini jaringan juga Mbak ganggu-ganggu.
3: Iya, ini makanya so malas ini. Soalnya kalau tiada Opa Rusli ini dia aja lewat-lewat depan warung ambal ini biasa kita jadi malas bajual dang Opa.
4: So itu saya lihat-lihat juga ini. Kok Ina ini mana ini dia punya jualan ini setidak ada ini jual-jual setidak ada babekin ambal.
3: Soalnya Kok Ina itu beberapa bulan kemarin dapat keuntungan besar dari jualan ambal. Jadi Mbak istirahat
4: Alhamdulillah.
3: Jadi Kok Ina pergi perawatan di salon, pergi jalan-jalan.
4: Bukan main memang. Begitu kalau sudah dapat uang banyak
3: Iya, tapi karena sekarang ini Opa Rusli uang so tipis jadi somba jual ulang saya ini.
4: Somba jual lagi. Nanti kalau dapat uang banyak lagi berhenti lagi. Sekalinya so tidak ada uang baru susah-susah lagi mencari apa? Mencari sagu, mencari ilatan, mencari apa
3: Jadi
4: ini juga.
3: Jadi prinsip hidup seperti itu tidak boleh dipakai itu Opa Rusli.
4: Tidak boleh dipakai. Maunya kalau dapat rezeki kan alhamdulillah jalan terus kan itu. Karena banyak kan kebutuhan yang kita biayai ke seperti itu. Jadi kalau begitu dapat uang sedikit nanti berhenti lagi. Begitu habis pergi lagi mencari. Akhirnya yang dicari juga so tidak ada.
3: Tapi kan kita ini bah prinsip selama masih ada Opa Rusli bisa dipakai bah utang.
4: So itu sebenarnya sepi utang-utang di situ tidak dibayar-bayar.
3: Tidak dibayar.
4: Itu mana lagi begitu sebagai saudara dapat uang sudah dilupa itu utang sama koin mau dibayar. Paling tiba-tiba lagi tiba utang lagi sama orang lain di sana. Aduh.

0: ada itu orang bilang toh Pak Rusli, utang itu memutus silaturahmi.
1: Memutus silaturahmi.
0: Jadi beberenti ba utang kalau masih bisa kasih yang ba beli ba apa pakai doi sendiri. Utang itu kalau memang so mendesak, memang so tidak ada. Betul, tapi kalau cuma mbak utang untuk gaya hidup, bagaya kesana kemari, duduk-duduk di kafe mau dapat lihat orang kaya, DP doi dari mbak utang.
1: Lagi. Tapi ada juga le yang paling jelek kalau kita sudah mbak utang dengan orang. Pokoknya dia tidak pakai waktu itu datang menagih, dia tunggu sampai ke kamar apa pintu kamar itu sampai. Dia buka-buka itu pintu kamar itu
0: karena tidak mau bayar-bayar ya jadi dikasih begitu.
1: Aduh, ini hidup ini memang apa namanya, tidak ada hidup ini kalau tidak punya permasalahan.
0: Iya.
1: Jadi sepanjang masa hidupnya pastinya punya masalah kan. Iya. Seperti itu.
0: Iya, cuma orang yang so tidak hidup lagi itu, yang so meninggal, yang so tidak ada persoalan di dunia.
1: Persoalan, tidak. Iya. Apalagi sekarang ini apa namanya? Kita ini diserbu oleh berbagai macam permasalahan. Ya, ini saya lihat ini permasalahan yang di pusat, saya nonton tadi malam ini ya sudah bermacam-macam lah. Saling menuding, saling apa namanya? Saling mempersalahkan segala-galanya dilakukan. Akhirnya kita juga hidup masyarakat ini kan semakin sempit kan, seperti itu begitu Keina. Jadi kita juga masyarakat tidak usah ikut-ikut begitu, mencari saja pergi kerja di sawah, pergi apa di sana untuk kebutuhan hidup, daripada kita mau bahas ikut-ikut yang seperti itu. Apa untungnya dengan kita?
0: Boleh tuh namanya menyampaikan kritik saran yang membangun, tapi jangan rupa orang bak kompor-kompor. Lebih baik tuh orang kerja di porsinya kita masing-masing. Memikirkan yang bukan persoalannya kita. GU dengan urusannya orang, gila dengan urusan orang, rumah tangga sendiri yang tidak diatur.
1: Apa namanya kalau macam kita ini, contoh macam koin nambah jual amal di warung, biar hasil sedikit jadi banyak kan, seperti pada mau pergi apa-apa di sana boleh. Apalagi kalau sudah kita membaku itu lempar sana, rusakin ini rusakin itu, aduh sudah tidak apa namanya, sudah jadi apa kita ini sekarang.
0: Tapi itu Opa Rusli, kita ini masih rasa sedih juga itu saudara-saudaranya kita di kilo 1 itu yang kebakaran kemarin 9 rumah itu.
1: Kebakaran guys. Kilo 1 atau kilo 2 itu? Kilo 1
0: Di kilo 1 situ Opa Rusli. Jadi kasihan orang pe saudara-saudara itu kalau hujan-hujan begini ada yang masih tinggal di tenda toh, semoga cepat
1: masih tinggal di tenda.
0: Tapi kan banyak yang
1: kita sekarang apalagi sekarang ini cuaca tidak menentu, kadang panas, kadang hujan, mana angin, mana ada gempa kecil-kecilan itu harus kita waspada kan, seperti itu. Jangan sembarang ini apa anti nyamuk tidur atau apa. Makanya saya sekarang itu kalau mau tidur sudah mau pakai anti nyamuk bakar itu.
0: Jadi pakai ya, apa?
1: Pakai saja barang. Saya cuma apa namanya ada yang cok itu bagus kan, seperti itu.
0: Pakai kelambu saja Opa Rusli, nyata-nyata aman.
1: Menjaga itu kan semua. Artinya peningkat kewaspadaan kita ini apa namanya musibah bencana ini kan tidak diduga-duga dia datang kepada kita.
0: Iya.
1: Nah, kemarin itu saya lihat kasihan juga mereka itu. Belum lama terjadi yang di mana itu, yang di Empang ya, di Empang itu.
0: Iya, yang Empang
1: besar-besaran dulu itu
0: sudah
1: terjadi lagi
0: agak pulih. Terjadi.
1: Iya.
0: Tapi alhamdulillah kita lihat Bapak Bupati siapa banyak yang sudah turun juga berempati. Ada konten-konten kreator juga mahasiswa apa itu yang mengumpulkan apa dana di lampu-lampu merah begitu bentuk kepedulian toh Pak Rusli.
1: Kedulian. Kemarin saya ada ketemu itu dengan kadis sosial, kasihan beliau kita lah dari sana. Saya lihat ada berdiri di pinggir jalan. Saya sapa beliau, kayak beliau dari catatan sipil pindah ke sosial itu Pak siapa lupa. itu saya bilang, bagaimana kabar Pak? Sementara ada ini, kasihan saudara-saudara ini yang terkena musibah bencana ini. Oh, saya bilang, oh iya. Saya bilang, kasihan juga mereka itu. Nah, makanya kita sekarang itu, seperti saya bilang tadi itu, waspada, gitu.
0: Iya, yang bakar-bakar itu sampah, karena ini beberapa bakar hari sampah, biasa ada angin kencang, harus dijaga, ya.
1: Iya, itu apalagi kalau mau bikin ambal di dalam rumah.
0: Kita ini bikin ambal begini, Opa Rusli, DP api cuma kecil. Kalau pakai api besar, hangus itu. Baru kita pakai kayu bakar aman. Saya punya Dodi kayak ini tempat masak ini, pokoknya aman. Iya. Tapi biar aman begini tetap.
1: Yang bundar-bundar itu ya, apa namanya? Tungku apa?
0: Tungku namanya itu. Orang apa? Bilang tungku.
1: Itu dia. Jangan pakai yang plus-plusan kan? Itu.
0: Oh tidak, pakai. Pokoknya memang harus hati-hati, terutama itu kalau di rumah itu biasa bacas, itu cas tak gantung-gantung.
1: Nah, itu lagi dia. Dan terlalu banyak sambungan-sambungan itu. Biasanya sampai satu apa itu? Sampai kata-kata ininya bilang satu tempat bacok itu sampai 3-4-5 itu sudah ada bacok-cokakan semua di situ. Aduh, sudah mana yang itu? Ya, sudah ada cok televisinya, sudah ada cok HP-nya, sudah ada cok skukernya, apa sumbung, sudah, itu.
0: Iya,
1: jadi
0: Pak,
1: itu semua yang bisa menimbulkan kebakaran itu Pak kita.
0: Jadi memang harus waspada itu ya, namanya musibah memang tidak ada yang tahu, tetapi kita berupaya untuk mencegahnya begitu ya, Opa ya.
1: Iya, dan juga kita kasih yang ada punya kemanusiaan di sana, siapa saja yang mau bisa membantu, bantulah seperti ya, kalau tidak bisa dengan apa, bantu dengan kita hibur-hibur sama mereka di sana. Saya lihat kemarin memang ada mahasiswa itu yang sandang dana itu di jalanan itu, ya. Saya tanya sama kadis sosial, ya alhamdulillah sudah ada bantuan-bantuan apa. Dan memang kita harapkan kasihan mereka yang tertimpa itu bisa secepatnya lagi terbantu dari pemerintah itu sana, supaya hidupnya mereka. Apalagi macam Pena bilang tadi itu musim hujan itu, waduh, hidup di tenda, bermasa di tenda, tidur di tenda, ya kasihan juga mereka.
0: Musim hujan, kalau panas kepanasan, musim hujan kedinginan, pokoknya kita doakan segera ini, Opa.
1: Iya, gitu.
0: Baru ini Opa, soal hari Sabtu ada rencana kemana ini Opa ini?
1: Rencana mau jalan-jalan ke Lalos ini sama Papa saya. Nanti lihat situasi cuaca ini, kalau membaik, bagus, bisa jadi ke sana.
0: Iya,
1: kalau ada bayang-bayang hujan, aduh.
0: Tak kaget saya itu Opa Rusli, kan so lama tidak berjalan gara-gara ini, tiap hari bajual ambal sampai so tidak pernah piknik. Sekalinya jalan-jalan ke Lalos, tak kaget saya Opa. Bagusnya sudah Lalos seperti di Bali, mi ada payung-payungnya.
1: Cantik. Apalagi Sabtu Minggu ini rame itu.
0: Aduh, gasebo-gasebonya cantik. Ada wahana airnya, ada but-but banyak sekali. Tak kaget-kaget saya Opa sabang, "Uy, sudah maju ini pariwisata toli-toli ini." Begitu.
1: Itu. Saya biasa mandi-mandi di sana itu, Kuina. Banyak sekali orang. Apal malam siapa hari Sabtu ini sampai hari Minggu besok, aduh banyak sekali itu orang itu.
0: Oh, rame sekali.
1: Cuma juga itu. Yes, cuma juga itu perlu kita waspada juga, karena dengan kondisi situasi kita sekarang ini, waduh, jangan rame-rame di sana, ada juga yang ikut rame-rame, bisa sudah ada sabu-sabunya. Sudah ada narkoba, apa semua bisa.
0: Semoga tidak ada.
1: Bisa terjadi perkelahian, apa semua itu yang harus kita jaga semua.
0: Iya.
1: Itu sudah ada apa yang dicopet, dompetnya apa semua. Tahu harus waspada juga yang seperti
0: itu. Itu masih cerita bagaimana opa singgung-singgung lagi copet kehilangan toh. Jadi katanya waktu ada kebakaran itu, ada kata warga Buol itu pergi pas lewat, dia lihat di situ. Terus dia parkir motornya di pinggir jalan, baru dia pi masuk ke dalam pi balik itu kebakaran itu. Pas dia balik.
1: Iya, bantu kasihan.
0: Iya, pas dia balik. So hilang DP motor opa.
1: Hilang motornya. Cuma dia parkir saja di pinggir jalan. Berapa menit kemudian ada yang lihat, tapi dipikirnya bahwa yang punya motor itu.
0: Iya.
1: Jadi DP pulang dari sana kasihan membantu-bantu apa menyelamatkan segala macam apa yang ada di sana. Ya DP motor yang DP tas-tas di motor so tidak ada.
0: Kasihan eh. Jadi sampai sekarang belum ketemu itu opa eh?
1: Belum ada.
0: Iya baru motor kita. Baru lagi kasihan. Motor masih baru.
1: Belum lama dia ini ada mau kubul dia ceritanya itu.
0: Iya jadi di tengah musibah terkadang itu di situ juga dimanfaatkan oleh orang-orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu malah cari keuntungan. Seperti
1: ada orang biasa orang terkena bencana musibah begitu bukan orang menolong tapi ada khusus dalam hatinya mereka
0: kesempatan
1: ini harus ambil itu itu dan apalagi musim petikan cengkeh sekarang ya
0: itu lagi
1: waktunya mereka itu.
0: Iyo, jadi memang hati-hati untuk yang punya cingkeh ya, yang ada jemur cingkeh. Ya, banyak sekali modus-modus ini apa oknum-oknum orang yang tidak mau kerja ini.
1: Yang bertanggung tidak punya kerja.
0: Siang-siang yang jemur cingkeh ini kendati ada di bawah pohon ini baku tunggu dengan cingkeh yang dijemur. Ini kalau Opa Rusli jalan-jalan itu di Stadion Opi biasanya banyak di situ di lapangan itu di halaman stadion itu penuh itu cingkeh.
1: Bajemur
0: penuh juga yang punya cingkeh di situ juga ada ba tidur-tidur, ba duduk-duduk di karpet toh dorang jagai kalau tidak
1: dorang bajaga.
0: Harus begitu.
1: Tak tidur kita di kamar dalam rumah sudah habis.
0: So, bukan cuma cingkehnya dengan DP tikar-tikar diangka.
1: Astagfirullahaladzim. Ini semua itulah tinggal kita bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian kita semua.
0: Iya.
1: Itu supaya hidup ini bisa tenang kan seperti itu. Nah, kalau koina lagi bikin ambal, waspada koin jangan bikin api yang besar-besar.
0: Tidak. Walaupun orang bilang api kecil itu jadi teman, tapi biasanya bermula dari api kecil. Tidak ada yang besar kalau anda ada yang kecil.
1: Ini memang begitu saja koina kita punya hidup eh. Itu. Macam-macam yang datang kalau kita tidak apa namanya? Bila kita tidak sabar menghadapinya bisa-bisa naik lagi stensi.
0: Bisa stres.
1: Bisa
0: stres. Jadi menghadapi hidup ini ada itu pesan dari kita Peti Papa. Dia bilang hadapi hidup ini sekali-kali melihat ke atas juga tentunya jangan lupa melihat ke bawah juga melihat ke atas untuk bersyukur melihat ke bawah juga tentunya jangan lupa begitu toh jangan merasa di atas pandang enteng yang di bawah
1: itu itu lagu Maggie Said bilang jangan pandang lautan lalu lupa daratan.
0: Jangan
1: pandang. Jadi semua pandang di atas, dilupa yang di bawah. Jadi kedua-duanya kita harus ini.
0: Jadi melihat ke atas itu untuk mengukur, nah melihat ke bawah untuk bersyukur. Toh opa toh?
1: Bersyukur ya apa sih yang diberikan Allah kepada kita, kita syukuri.
0: Kita syukuri.
1: Hidup kita diberikan Allah kesehatan, mencarilah sesuai dengan kemampuan kita untuk sesuap nasi kehidupan hari-hari, mencari dengan yang baik. Jangan mencopet, jangan mencuri, jangan segala macam yang akhirnya diri kita sendiri juga yang apa namanya? Yang menerima apa namanya? Akibatnya kan seperti itu. alangkah baiknya kita ini sudah punya anak, punya istri, di rumah tanggung jawab, misalnya orang laki-laki kan seperti itu. Kalau macam Koina kasih yang itu ya, sekalipun dia perempuan hari-hari bajual ambal, banting tulang ini semua, demi apa itu, ada anak, ada juga suami, anak-anak tapi, sekolah semua.
0: Semuanya butuh doi, makanya kita ada stop semua ini Pak Opa Rusli. Kita stop Pak Opa Rusli ini supaya Opa Rusli semua bayar ini utangnya Opa Rusli so 1.300.000 selama makan ambal. Sebanyak kongso lupa dirinya nak mau ganti-ganti.
1: Nanti sebentar malam saya bayar. Sebentar malam sambil bakar karaoke di sini.
0: Yang betul ya Opa ya?
1: Iya
0: Opa.
1: Saya sebaku kode dengan papasa di Lalos ini. Saya lihat ini mau pergi jalan-jalan dulu ini so jam 7 ini.
0: Pergi jo sana mas sehat-sehat dulu.
1: Iyo itu, Koina
0: Iya.
1: Barangkali sampai di sini dulu, nanti kita ketemu lagi di udara.
0: Iya nanti ketemu. Oke Opa.
1: Pokoknya telepon saja saya, masih aktif saya punya HP, masih bagus carikan telepon. Nanti kita ketemu di udara.
0: Pokoknya kalau kita batelpon itu ada batagi utang, jangan terlalu percaya diri, oke? Okay? Ya Opa.
1: Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Toli-toli pagi ini, dan selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini. Dilansir dari rri.co.id, BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Sabtu 18 Juli 2026. Perakirawan BMKG Sally Brilian mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, untuk wilayah Sumatera, kota Pangkal Pinang cerah berawan, Palembang berawan, Banda Aceh berawan tebal, Medan, Pekanbaru, Bengkulu, dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan, Padang hujan disertai petir, Jambi dan Bandar Lampung udara kabur. Sementara untuk wilayah Jawa, Semarang cerah, Surabaya cerah berawan, Bandung dan Jogja berawan, Serang dan Jakarta berawan tebal. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan tebal, Kupang berawan tebal, Mataram udara kabur. Untuk wilayah Kalimantan, Banjarmasin cerah berawan, Palangkaraya berawan, Pontianak dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Samarinda berkabut. Wilayah Sulawesi, Makassar dan Manado cerah berawan, Gorontalo berawan tebal, Mamuju, Kendari dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk Maluku dan Papua, Ambon berawan, Ternate, Manokwari dan Merauke berawan tebal, Sorong, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, dan untuk Nabire berkabut. Itulah informasi perakiran cuaca hari ini dari BMKG, dilansir dari rri.co.id.

Pendengar, kembali informasi dilansir dari rri.co.id, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia TNI dalam mengelola pangan disambut positif petani di Jawa Timur. Salah satu di antaranya adalah program pendampingan bagi petani. Seorang petani muda, Puji Santoso, menilai program pendampingan bagi petani sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Puji menyadari betul, sebagai petani muda tentu membutuhkan pendampingan agar mendapatkan hasil panen yang optimal. Puji yang merupakan petani kedelai dan bawang merah mengaku tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Puji memastikan ketersediaan pupuk mencukupi karena pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem pembelian pupuk sehingga penyaluran pupuk tepat sasaran. Cerita yang sama diutarakan oleh seorang petani tebu, Abdul Mujid, yang turut hadir dalam panen raya. Mujib menyampaikan terobosan-terobosan yang telah dilakukan pemerintah untuk menertibkan distribusi pupuk. Mujib mengatakan pembelian pupuk lebih rapi karena sistem mengikuti perkembangan zaman. Sistem untuk mendapatkan pupuk tidak lagi manual, melainkan dengan sentuhan teknologi. Mujib menilai perbaikan sistem penebusan pupuk tersebut menutup celah penyalahgunaan pupuk. Selain itu, alokasi pupuk kini disesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki petani. Puji dan Mujib adalah contoh petani yang merasakan dampak positif atas pembenahan yang dilakukan pemerintah untuk memajukan sektor pertanian. Petani, terutama petani muda, meminta pemerintah tetap memberikan perhatian untuk kesejahteraan petani. Petani berharap upaya serius pemerintah dapat berdampak pada kemajuan sektor pertanian di masa mendatang. Pertanian merupakan salah satu penopang ketahanan pangan Indonesia. Pemerintah menyadari betul dengan dukungan teknologi, kepastian sarana produksi dan pendampingan yang berkelanjutan, maka akan meningkatkan hasil pertanian. Pertanian semakin maju, maka pondasi ketahanan pangan Indonesia akan semakin kokoh. Petani sejahtera, petani bepergian ke luar negeri bukan lagi isapan jempol. Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapatkan laporan ada petani yang liburan ke luar negeri. Pendengar, itulah informasi mengenai senyum petani Indonesia untuk Presiden Prabowo Subianto. Kami lansir dari rri.co.id. Tentunya kami akan kembali dengan informasi-informasi lainnya setelah lagu berikut ini.

0: Baik, pendengar, kita masih di Toli Toli pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli, dan pagi ini untuk mengetahui informasi cuaca di Toli Toli, Buol dan Parigi Mautong, saya sudah tersambung dengan prakirawan BMKG Toli Toli, Mbak Asih, yang akan melaporkan informasi cuaca hari ini Minggu, hari ini Sabtu tanggal 18 Juli 2026 untuk wilayah Toli Toli, Buol dan Parigi Mautong. Mbak Asih, silakan informasi cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli Toli. Saya Profesor Anuti akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli Toli, Buol dan Parigi Mautong pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Untuk wilayah Kabupaten Toli Toli, kondisi perakiraan cuaca umumnya cenderung cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 17 km per jam. Kemudian untuk Kabupaten Buol, kondisi perakiraan cuaca umumnya cenderung cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 12 km per jam. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Parigi Mautong, kondisi perakiraan cuaca umumnya cenderung cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 20 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui web kami www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG atau sosmed kami BMKG Toli Toli. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Mbak Asih untuk informasi perakiraan cuaca hari ini dan selamat menikmati hari liburnya hari ini. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Toli Toli. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Bukan main ini anak-anak, pe ribut ke sana dorang pe motor. Lama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama ke sana dorang mau sambar kasihan torang ini.
7: Eh, kenapa lagi kasihan koin hiting? Kuat sekali pape tuh peto sendiri. Tidak usah ke sana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
6: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau babalap-balap, mana peribut ke sana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Anak harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
7: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
5: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

0: Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Memetakan permasalahan, bicara kendala dan tantangan serta menghadirkan solusi. Stunting, inflasi, investasi dan UMKM, serta pengentasan kemiskinan. Simak dan ikuti acaranya pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Program Asta Cita Presiden melalui acara Mozaik Indonesia hanya di Pro 1 RRI Toli.

Esensi Buku Pro 1 RRI Toli-Toli, Kanal Informasi dan Inspirasi. Novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari, terbit tahun 2009. Novel ini mengisahkan tentang cinta, pencapaian mimpi, dan kejujuran hati. Tiga hal sederhana mampu dituliskan Dewi Lestari dengan sangat manis sehingga membuat para pembaca hanyut dalam alur ceritanya. Kisah cinta yang dibalut dengan perjuangan meraih mimpi adalah formula cerita yang sangat sayang untuk dilewatkan. Novel Perahu Kertas bertemakan persahabatan, cinta, dan idealisme seseorang. Kisah ini diawali dari seorang remaja bernama Kinan baru saja lulus SMA. Ia adalah laki-laki yang cerdas, memiliki bakat yang sangat kuat dalam melukis. Ia pun bermimpi untuk menjadi seorang pelukis yang sayangnya harus terhalang karena kesepakatan dengan ayahnya yang mengharuskan ia kuliah di Fakultas Ekonomi di Bandung. Karakter lainnya bernama Kugi, seorang gadis remaja unik yang memiliki daya imajinasi tinggi. Sejak kecil, ia menyukai dunia dongeng yang membuatnya bercita-cita menjadi penulis. Ia menyadari profesi impian itu bukanlah profesi yang menghasilkan dan bisa diterima di lingkungannya. Perahu Kertas berawal dari kisah reuni antara Kugi dan sahabat masa kecilnya, Noni, yang terpisah selama beberapa tahun dan kini kembali kuliah bersama di Bandung. Kugi juga bertemu dengan Eko, pacar Noni, dan Kinan yang merupakan sepupu Eko. Mereka berempat pun menjalani persahabatan erat dengan nama kelompok Pura-Pura Ninja. Di antara persahabatan itu, diam-diam Kugi jatuh cinta. Sayangnya saat itu Kugi sudah memiliki pacar bernama Joshua alias Ojos dan Kinan sedang dekat dengan Wanda. Kugi pun menyibukkan diri dengan menjajar di sekolah darurat bernama Sakola Alit yang memberinya inspirasi untuk menulis dongeng berjudul Jenderal Pilik dan Pasukan Alit. Sementara itu, Wanda berusaha memenangkan hati Kinan dengan tipu dayanya yang justru membuat Kinan terpuruk dan tidak percaya diri untuk melukis. Kugi yang melihat Kinan seperti itu merasa kecewa. Mereka berdua pun bertengkar. Saat itu, dongeng Pilik yang ditulis Kugi tidak sengaja tertinggal dan Kinan memutuskan untuk menyimpannya. Putus asa, Kinan pun kabur ke Bali dan menumpang di rumah Pak Wayan, sahabat ibunya. Di Bali, ia kembali menemukan kecintaannya pada melukis dan juga ia menjalin cinta dengan Elude. Salah satu alasan mengapa novel Perahu Kertas menjadi menarik karena kita bisa mengetahui beberapa kutipan menarik yang syarat makna cinta dan motivasi yang disajikan dalam novel tersebut.